Tahniah kerana anda telah menyemai dan menyemarakkan semangat cintakan negara dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Tata cara apabila mengibar Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku, bendera hendaklah tidak dipasang secara terbalik, tidak lusuh, tidak koyak dan tidak kotor.

susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.

0: Hai guys, bersama kami Adi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita macam ni untuk kekal sihat ketika musim panas. Kita perlu minum 2 hingga 3 liter air kosong sehari. Elakkan minuman berkafein atau manis. Pakai pakaian nipis yang longgar. Kurangkan aktiviti luar antara pukul 11 pagi hingga 4 petang. Serta gunakan payung dan pelindung matahari. Untuk beberapa tips kita boleh amalkan dengan hidrasi dan pemakanan. Minum air putih, sasarkan sekurang-kurangnya 8 gelas atau 2 liter sehari. Elak air manis. Jauhi minuman berkafein, beralkohol atau tinggi gula kerana ia mempercepatkan dehidrasi. Makanan berair. Pilih buah-buahan segar yang tinggi kandungan air seperti tembikai dan oren. Untuk pakaian dan pelindungan diri. Pakaian sesuai, pakai baju yang nipis, longgar dan berwarna cerah. Lindungi kulit, sapukan lotion pelindung matahari SPF sebelum keluar rumah. Aksesoris tambahan, bawa payung atau pakai topi untuk halang pancaran terik matahari. Untuk aktiviti luar dan rehat, hadkan masa di panas, elakkan aktiviti berat di luar rumah antara pukul 11 pagi hingga 4 petang. Cari teduhan, rehat di tempat yang teduh atau mempunyai pengudaraan yang baik. Pantau badan, awasi tanda strok haba seperti pening, letih lesu atau loya. Cubalah hari ini, Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi, mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
2: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak.
3: Okay guys, Assalamualaikum. Selamat pagi untuk anda.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
3: Ya, yeah, kenapa Pak? Wake up Ida, wake up.
4: Kami tengah cari
3: solah, pergi solah.
4: Nak ya kami kah? Biasalah kami harapkan pagi tu si ada anak-anak ataupun mak bapak yang kalut dengan tanah sekolah.
3: Dan sikit aja lagi kita harapkan mak bapak si ada yang mandi blues hari tu.
4: Ya.
3: Jadi apa pun untuk pagi tu selamat bersiaran bersama dengan kami dua, kami Bab Adudu
4: dan kami Aida.
3: Aha, dan kami dua pun ada juga stream live di TikTok Sarawak FM untuk pagi tu, no? InsyaAllah. Dan topik kita untuk pagi tu nya bercerita tentang kan kita dengar kira tu dah dari minggu ya tadi. Trend penggunaan apa nama AI bila ngubah kepada tahun 80-an.
4: Macam 80-an.
3: Macam ni rupa kita apabila kita hidup dalam tahun 80-an. Macam biarlah tek konoknya tek. Lalu semua-mua lah. Lalu
4: ada macam-macam
3: je rupa. Dari nok si berambut pandai ada rambut tang tang macam apa nama kata orang tang kada Mustafa Kamal je rupanya. Ya antara rambut rainbow dengan rambut apa nama nok Gusti dulu. Ultimate Warrior. Rainbow.
4: Tahu bab.
3: Okey, jadi macam ni, mun selain daripada trend macam ni ana, selain daripada trend nok 80-an tu, apa lagi trend yang kita orang rindu? Trend dulu-dulu yang kita orang rindu. Macam Eda macam ni oh. Bulak.
4: Ai benda.
3: Ibu nak ngeleng pala.
4: Kami susah nak recall
3: tadi. Sedang nak bertren.
4: Ya, sedang kami bertren-tren.
3: Nak keluar hari Sabtu dulu mari. Apa?
4: Kami lahir 80-an.
3: Hah? Lahir 80-an.
4: Eh pun kecil.
3: Ya lah ya. Buka siapa? Tangan aku di KP hari ya.
4: Sedang. Sah, kita jenis selalu lepak dekat KP.
3: Oh. Eh kawan banyak sia. Sia mun nak madah
4: sekolah sini, sekolah sini.
3: Saya orang at labora.
4: Patut tu lepak KP.
3: Bukan apa. Nya macam ni oh, setiap zaman remaja ya nya adanya pun kira macam orang madah no. Zaman kegemilangan.
4: Ya. Oh, amboi zaman kegemilangan.
3: macam apa debit kita di depan tu.
4: Mansak
3: dia,
4: kawan dia
3: ya ada zaman kegemilangannya pun. Maklum lah zaman sekolah dulu hari hari Sabtu namkannya aja keluar.
4: Ya bunyinya macam sezaman aja kan penerbit.
3: Sebenarnya Sebenarnya mun keluar ya nya bukan apa, nya cari networking.
4: Networking. Cari,
3: zamannya ni ada ada apa kata orang
4: networking apa?
3: Ni ada social media. Kita cari kawan baru.
4: Yalah, omadahnya tek zaman dulu komunikasi ya, si pernah putus. Kan?
3: Bertukar-tukar nombor telefon.
4: F to F communicationnya. Mungkin network semua dekat screen
3: online
4: kan? Jadi kami rasa download pun communication lebih berkesan daripada network.
3: Oh, kayak make apa nama minta tolong kawan beri nombor telefon dengan nyenono. Beri lo antarin pun.
4: Aduh.
3: Nah, hai. Lepas ni ada juga trend mungkin kita dengar lewat 70-an. Oh, si dak bapak-bapak kita tu. Oh, rambut.
4: Wow. Slower.
3: Oh, slower. Abang kata lagi. Nak bottom slower ya.
4: Amboi. Rambut.
3: Ya Allah. Ya, zaman apa ya? Zaman zaman bose dulu ya. Nah. Zaman kadang yang petimah orang lain. Ada nak? Oh bos, apa khabar kita untuk pagi tu bos? Harap dah minum pagi untuk pagi tu.
4: Alright, pasti kita orang semua pendengar nak merindui zaman-zaman trend dulu-dulu mari. Selain daripada kita dengan trend yang kini tu FOMO, dengan 70-an ubah gambar kita kepada 70-an, 80-an lah. Jadi apa lagi sebenarnya trend-trend yang kita orang rindui zaman dulu? Daripada segi bajunya ataupun tempat-tempatnya kan? Musiknya.
3: Betul, kita nak tengok juga geng-geng sidak apa nama millennial tu.
4: Ya.
3: Sidak millennial, sidak apa lagi? Generasi X. Yang nangga perubahan dari analog pergi ke digital. Zamannya
4: bila kita nyebut macamnya tek nak, kami teringat bau emarek kami nangga sikit video dia dikongsikan oleh orang net nak. Bapaknya I think memang orang lahir di zaman lagu-lagu Bee Gees.
3: Kita pada perbit. Zamannya memang baby boomers lah.
4: Baby boomers kan. Cerita baby boomers tu. Wow. Sungguh kini tu tak tahu dah berapa kan umurnya kan mun dah zaman kini tu lagi tahu macam ni cara dan zaman Bee Gees.
3: Ush, dia masih hafal stepnya lah.
4: Masih hafal stepnya. Ada satu trend yang kita ada lah.
3: Belum dah kan pendapit kita dance and sing. Bye bye bye. Okay, jadi kita dah dengar apa trend dulu-dulu yang kita orang rindu. Kita berbicara tentang trend. Kita dengar trend dulu adanya macam ni madah baju 80-an. Apa nama no pad
4: apa?
3: Dekat bau lah. Shoulder pad dah tebal.
4: Span
3: baju tebal dulu mari. Lepas saya maki dah pupuk.
4: Kami si pernah maki span nak tebal-tebal ya. Bukan zaman kami. Lah benar. Kena nyetuk. Si percaya nya.
3: Zaman mak-mak. Rambut berspray
4: kan. Kita tu.
3: Asal keluar dari sikit dan mesti pergi sikit apa nama salon lah. Dan salon nyajak lah dia pergi. Tahu lah kita ya.
4: Kami zaman apa nama tu? Zaman dak feminin.
3: Dak restu.
4: Restu.
3: Okay.
4: Tapi dia pun lagi sekolah rendah. Pergi sekolah rendah.
3: Zamannya pun dah jeans nak. Seluar ada. Jeans no apa nama high waist kata orang. Okey, kita dengar apa komen daripada pendengar kita. Saya nak bacakan sebab tadi saya ada nanggal lah no daripada Kak Zara Haji Chi. Ni madah nak. Trend yang Kak Zara rindu adalah rambut trend ala agogo. Waktu ya nang menjadi trend remaja masa ya dengan bajunya, dengan rambutnya. Uish.
4: Macam ni rambut ala agogo?
3: Rambut ala kembang semangkuk. Kami rasa lah.
4: Baiklah.
3: Nak rambut dalam cita apa nama John Travolta hairspray nak.
4: Okey.
3: Macam ni. Saya pun si pandai juga. Ya tren perempuan. Mun saya mula rambut macam ni. Kak lah macam ni nak. Pasal saya
4: Afro kan?
3: Rambut kembang semangkuk.
4: Afro lah.
3: Lebih kurang macam ni lah. Mun perempuan lagi macam ni. Mun saya nak mula rambut cemia. Ya. Dulu mak.
4: Cobalah ubahlah kan kini tu teknologi ada.
3: Pakai tempat apa kata orang tebuan sarang rambut saya kelah. Okay guys, kita berbicara tentang trend apa nama? Trend dulu-dulu yang kita orang rindu gila-gila. boleh boleh kongsikan bersama dengan kami orang, baiknya kita orang yang berdepan dalam tahun 80-an, 70-an ataupun sidak gen millennial, gen X, dimomokkan dengan Y2K udah.
4: Dah.
3: Semua apa nama? Gadget-gadget siapa dipakai? No, tahun tahun mensia mari siapa dipakai? Kena pula. Cepat ajak kena scam tu. Okeylah guys, kita akan kembali lagi selepas tu ya. Dan jangan lupa kami Dua Aida akan bersiaran di saluran TV 1 untuk perkongsian seleksi pagi kita pagi tu.
4: Ya.
3: Ada dua rakan kita dari
4: Negeri FM.
3: Ya, Negeri FM
4: dan
3: juga Nasional FM akan bersiaran bersama dengan kita. Selain kita bersama dengan pengacara Syafiqah dan juga Munawar. Untuk pagi tu di Selamat Pagi Malaysia saluran TV 1. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu lagu daripada Tulus. Kita dengar bak kita orang breakfast teh hijau. Try.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar, dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
5: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
6: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: kembali bersama
1: Aida dan Ba'a Dudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Geng Pagi Kita.
3: Okay guys, hashtag Geng Pagi Kita kembali bersama dengan kami di Sarawak FM untuk jam yang ketiga untuk pagi itu. Dan kita baru saja dihiburkan dengan lagu daripada MC Hammer, Can't Touch This. Okay, lagu ya, mun diingat balik nah, zaman Bang Fadilah Juni.
4: Oi.
3: Dan dengan apa nama, pandai muda juga.
4: Mestinya terhibur dengan lagu kita pagi itu.
3: Tanda. Makin seluar Aladdin.
4: Maklum, trend.
3: Mungkin kita nunggah lah. Luar apa? Luar Ngebo.
4: Luar Ngebo.
3: Luar Ngebo. Betul lah. Mun perbit kita tu ni kan pernah makin Luar Ngebo. Gembo.
4: Gembo.
3: Okay. Baik. Dan untuk pagi tu juga, selain kita nak nangga trend dulu-dulu apa yang kita orang rindu, kita nak kongsikan juga lah berkenaan dengan indeks pencemaran udara kita untuk pagi tu.
4: Baik, untuk pagi tu setakat pukul 8 pagi, Serian masih lagi mencatatkan bacaan 173, Sri Aman 172, manakala Kuching 132. Tiga kawasan di Sarawak yang masih mencatatkan bacaan tidak sihat, dan untuk kawasan-kawasan lain dah berwarna hijau.
3: Saya dengar di situ di Semahan,
4: 98. Alhamdulillah.
3: Jadi kita doakan semoga macam di Seraman, di Serian
4: dan di Kuching juga
3: pun akan turut mengikut jejak langkah Semahan tu. Dia akan turun dan kembali sedia kala.
4: Ya.
3: Alright. Jadi kembali bersama dengan kami, dan kami dua masih lagi menunggu isyarat daripada Kota Media untuk kita bersiaran dalam seleksi pagi menerusi saluran TV1 Selamat Pagi Malaysia. Jadi perbit belum ada isyarat lagi. Okey. Belum. Dah siap belum?
4: Belum.
3: Okay, baik. Slow saja. Pagi itu, no. Jangan sembun lah, peribit lah. Okay, kita takut sebenarnya. Okay, berbalik kepada trend dolo-dolo yang kita orang rindu. Sebenarnya sih semestinya trend retro. Mm-mm. Mungkin geng-geng sidak millennial, Gen X tu. Mungkin ada trend sidaknya rindu lah nak. Jadi macam ada pendengar kita tu, kami nak bacakan komen daripada Suhaiti Abdullah. Dengar yang ada. Ada tren dulu yang masih dirindui, kata yang ada. Tren rambut ikal mayang berjuntai panjang. Make seluar jin tuck in baju ti, dipadankan dengan jin di luar. Nang steady lah waktu dulu. Apatah lagi badan masih slim menyelim. Slim menyelim. Baik. Mungkin nak akhir nak kena ya, lalu macam buah nangka disarung dengan kuni. Daripada Kak Suhaiti Abdullah.
4: Betul lah, Nya yang tulis ha?
3: Oh, Nya nulis.
4: Baiklah.
3: Tren, kami rasa tren tu Nya mensilap kami lewat 70-an. Late 70s. Mesti seluar masa ke tahun sekitar tahun 80-an. Tahun 80-an nang seluar jin Nya, nang kita nak madah ya seluar jeans skinny belum ada.
4: Belum ada.
3: Dia tang macam straight cut je rupanya nak.
4: High waist.
3: Oh, lepas saya tang nak ada fitnya. Fit sebenarnya seluarnya. Jadi jangan kamu ketawa, dia sadar. Kamu pernah pakai itu seluar kan?
4: Tidak.
3: Okay.
4: Alright, itu kita nak kongsikan daripada Rohani AJ. Kamu belum dibacakan, bang?
3: Belum.
4: Okey, trend dirindui nak make seluar bell bottom. Skate kembang.
3: Okey.
4: Seluar bell bottom, tahu tak? Skate kembang, baju baju saloma masa ya katanya.
3: Bukan bunga nak.
4: Macamnya baju saloma. Lepasnya rambut dolok nang Inti DJ tanya, macam-macam fesyen dicoba tanya. Oh. Apa nak belakang itu house-nya? Semua tahu. Bau tek. Penerbit dengan bab tu nak bercerita pasal selang di belakang Elektra House ya. Kita orang jangan madah, kita orang si pernah pergi sia. Mengaku je sia. Kan?
3: Ya, ya tek bunda so, bunda empat orang masuk dalam ya. Empat-empat sama dia pesen rambutnya. Fahamlah kita.
4: Fahamlah nak.
3: Nak raya lah ya.
4: Tu saya setuju.
3: Tapi no, bau bat teh kuat, bau bat teh.
4: Biasalah ya.
3: Sampai neto hari ya, dapat dicium macam ni bau bat teh. Nak dapat oh bila sebut saja salun ya. Oh nak tahu ada lah bau yang datang.
4: Ya ada salah satu pada teh apa teh kedai yang legend lah. Sampai kini tok masih buka.
3: Betul?
4: Sampai kini tok masih ada. Next.
3: Okay, ya tek komen daripada
4: Kak Rohani AJ.
3: Okay, lepas ni kita ada Dayang Hanim. Yang ada trend dulu lah kata yang ada di tahun 80-an. Kami suka trend rambut layer kata yang ada. Si suka rambut kembang semangkuk. Lepas ya dari segi pakaiannya biasa aja lah. Make baju kurung pun jalan, muna make seluar panjang bukan jenis kaki besar. Biasa-biasa aja. Saya dah rekod trend gila. Apa yang dirindukan ialah tren rambut ya tek sebenarnya. Tren rambut layer. Tapi kira tu
4: 80-an no.
3: Tapi kira tu dah okey tudung dah. Saya ada bertren-tren lagi. Okey, tu dari Dayang Hanim.
4: Okey, adanya madas itu kami Azwa Syifa. Nya madanya rindu nak pakai telefon awam.
3: Nah. Tren gayut pakai telefon awam. Dan jangan curi lain lah. jangan lah.
4: Bercakap melalui pengalaman lah tu.
3: Si, selalu nanggap orang no. Ih, Datuk, berani lah malah kerja macam ya. Kami kadang-kadang, ih, bila dengar macam ya, ih, tak ku eh. Simok ku pergi public phone ya. Takut di, no ya, tangkap orang lah. no macam ya, kita simok.
4: Aduh, hai. Okay.
3: Okay, trend bergayut di public phone no. Oh, panjang cerita aja tu. Pasti gerik kan orang jauh tu tak.
4: Aduh, lepas ni anak kita bertunggu di belakang lama menang.
3: Biasalah zamannya menda pakai public phone. Seorang berada di lawas, seorang di Kuching bertelepon pena menangga cerita ayam. Ayam cerita orang mau sampah, orang mau sampah. Sedih cerita tadi, Mbak.
4: Ya, begitulah.
3: Kayak malam, telefon lagi ya, tak? Okay lah, guys. Ya, antara komen yang sempat kita kongsikan, insyaAllah kita akan kongsikan lagi antara kenangan trend dulu-dulu yang kita orang rindu. Baiknya 80-an, 90-an, masuk ke awal 2000. Y, apa? Y2J?
4: Y2J?
3: Y2J, ya. Yang Ali Gusti, salah. Y2K. Apa? Y2K. Oh. Y2J lah, saya tahu Y2J. Okay, jadi kita akan kembali lagi untuk jam yang terakhir. Tapi sebelumnya, kita nak madah seleksi pagi menerusi saluran TV1. Kita akan siaran di saluran TV1 menerusi Selamat Pagi Malaysia. Kembali lagi selepas tu, Suara FM.
4: Satu Sejiwa.

0: Azri. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
4: Syafiqah
2: Abu Nawar. Kenapa sentiasa cantik, sentiasa handsome, man?
1: Oh, terima kasih.
5: Orangnya.
0: Okay, kita nak mula dengan mana dulu ni, Munawar? Okay. Kalau ikutkan atas sekali tu, ada sini-sini tu, tiga suara tu.
1: Oh, kita mula dengan yang paling ramai dulu.
0: Paling ramai dulu.
1: Okay.
2: Ramai lah, eh.
0: Yang paling susah
1: cantik
0: nak potong.
1: Betul.
0: Kita mula dengan diorang dulu. Tiga suara. Okay. Nasional FM, apa yang menarik nak dikongsikan hari ni?
2: Okey, seperti dengan Hari Malaysia ni, Syafiqah, Munawar dan juga rakan-rakan penonton di Selamat Pagi Malaysia dan juga pendengar Nasional FM, kita nak kongsikan kejayaan anak Malaysia. Okey, ini tentang mereka ni berjaya membuat permainan video buatan Malaysia, namanya Ondeh Ondeh. Ondeh-ondeh tapi dah dijadikan permainan dalam talian.
1: Ya, betul.
2: Ataupun Kaya's Tasty Tale oleh studio tempatan kita, iaitu Metronomic, yang diasaskan oleh Wan Hazmi.
1: Ya, betul.
2: Tanya.
6: Dan untuk peluman semuanya, trailer game ini telah ditayangkan dalam Nintendo Direct. Acara yang menjadi tumpuan peminat gaming seluruh dunia. Menariknya, permainan ini membawa pemain mengikut pengembaraan Kaya dalam dunia selera dengan elemen aksi teka-teki, memasak dan ritma identiti Malaysia terus diketengahkan tau, melalui Wow Bulan, batik, wayang kulit dan lagu Rasa Sayang.
1: Hey!
6: Rasa Sayang.
1: Okey.
2: Okay.
1: Dan permainan ini dijangka dilancarkan pada tahun 2027 nanti. Dan undi-undi di skrin, kita akan cerita banyak lagi lah.
2: Betul.
1: Kerana permainan ini juga cukup menarik, kerana permainan ini adalah permainan yang mengenengahkan elemen-elemen Malaysia. Kita pun nak sambut Hari Malaysia ni.
2: Betul. Dan yang menariknya, game ni juga mengetengahkan bahasa Melayu.
1: Betul.
2: Bahasa Melayu, bahasa Malaysia sebagai bahasa utama juga dalam permainan dalam talian ni.
1: Betul.
2: Dengan adanya permainan ni, walaupun orang kata permainan dalam talian e-game, tetapi terus saja mengangkat nama Malaysia. Kita doakan insyaAllah permainan ini yang dijangka akan dilancarkan pada 2027 akan berjalan dengan lancar, insyaAllah.
6: Okay, itu bingkisan kepada kami ni. Jadi kita bagi ruang juga kepada rakan-rakan kami lain. Silakan.
1: Silakan.
7: Okey, alhamdulillah, ringkas dan padat informasi.
0: Dia cakap tahu menarik je.
7: Okey, bilang kan? Seterusnya.
0: Ai, solo je lah pagi-pagi ni. Kenapa seorang tu, Pak An?
7: Apa ceritanya hari ni, Pak An?
8: Itulah tu. Saya sedih lah tengok semua ada PSS seorang ni, seorang macam mana ni ha? Saya rasa elok dengar tak? Elok
0: dengar
8: tak?
0: Dengar.
9: Pak An, silakan Pak An teruskan, Pak An.
0: Oh. Kita dengar Pak An cakap. Ha. Dan kita tengok Pak An guna mata hati lagi.
8: Okey. Tak apa, Pak teruskan eh. Baiklah, terima kasih rakan Pak yang berada di studio sekarang ini. Baiklah, jangan lupa aja semua sekali untuk download RTM Klik anda di anda punya telefon pintar, sebab betul-betul percuma. Baiklah, seketika ini cuaca di sekitar Pemiaran Tokoh Muhammad, Negeri Sembilan, Jerebu, tebal untuk pagi ini. Jadi minta semua sekali yang berada di Negeri Sembilan, jangan lupa untuk pakai pelitup muka dan jaga kesihatan masing-masing. Okey, itu paling penting sekali. Dan pada 12 bulan yang lepas kan, berlangsungnya Bintang Kecil RTM 2026 di Auditorium Kompleks Pemiaran Tokoh Muhammad, Negeri Sembilan. Jadi seperti biasalah, seramai 12 peserta yang bertanding dan tiga yang layak untuk ke peringkat seterusnya kan, iaitu Rizwan 12 tahun dan juga yang berada di Negeri Sembilan, iaitu Aryan dan juga Adik Nur Sofia Kuala Lumpur. Jadi kan, untuk mereka semua saya doakan agar berjaya untuk peringkat seterusnya. Baiklah, jadi masa mencemburui kita, saya nak serahkan kepada rakan-rakan saya seterusnya. Terima kasih.
0: Okey. Yalah tu Pak An. Okeylah, tak apa, nanti kita sambungkan Pak An lah nanti hari lain eh, Pak An. Kita nak ke Sarawak.
7: Sarawak pula. Kita nak bersama dengan DJ Bab dan juga DJ Aida. Apa cerita kat Sarawak Kenetok Teh? Apa
10: okay. Terima kasih Munawar dan juga Syafiqah
7: pasal Hari Malaysia.
10: Betul. Okey, tapi sebelumnya kita mulakan dulu untuk Hari Tok Noh, ke semua sekolah rendah dan sekolah menengah di 13 Pejabat Pendidikan Daerah PPD seluruh negeri kembali beroperasi seperti biasa untuk Hari Tok berikutan peringkatan tahap kualiti udara yang semakin pulih. Jadi menurut Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak, keputusan tersebut dibuat berdasarkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU menerusi sistem pengurusan indeks pencemar udara APIMS di bawah Jabatan Alam Sekitar setakat tengah hari serta laporan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi Aida.
6: Baik, untuk perkongsian yang seterusnya adalah mengenai sambutan perayaan Hari Malaysia. Dan untuk malam tadi telah pun diadakan raptai dan menteri bertanggungjawab iaitu Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah sempat meluangkan masa untuk menyaksikan raptai untuk sambutan pada malam tadi. Dan untuk malam ini, malam Tok Munawar akan diadakan raptai penuh untuk sambutan. Dan insyaAllah sambutan tersebut akan diadakan di pusat Convention on dimaafkan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim akan menyaksikan ataupun hadir pada sambutan itu nanti.
0: Okey, terima kasih Sarawak FM.
10: Yeah.
0: Okey, terima kasih kita ucapkan kepada suara Nasional FM, dua suara di Sarawak FM dan satu suara di Negeri FM kerana bersabar dengan kami untuk hari untuk segmen seleksi pagi.
7: Ya, yeah, banyak sebenarnya informasi-informasi menarik yang telah dikongsi oleh rakan-rakan kita. Untuk anda nak menyaksikan rakan-rakan kita semua ni, khususnya daripada negeri-negeri ini, anda boleh terus saja muat turun aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma.
0: Dan kadang-kadang orang suka buat Facebook Live dengan TikTok Live. Jadi kena follow lah Instagram, Facebook dan juga TikTok negeri masing-masing. Okey. Okay. Noah, kita seterusnya nak ke cuaca untuk melihat bagaimana keadaan.
3: Kota Bridge mengambil tindakan konkret menangani amalan perdagangan tidak adil. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, amalan itu menjejaskan negara membangun. Katanya kerjasama BRICS perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman pembangunan dan kerjasama teknikal. Usaha itu penting bagi meningkatkan keupayaan negara membangun dalam teknologi baharu, antaranya bidang semikonduktor dan kecerdasan buatan.
4: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
3: Beliau berucap di hadapan pemimpin dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dato' Sri Anwar turut menegaskan konflik di Asia Barat tidak boleh menjejaskan kestabilan global. Menurut beliau, kedaulatan negara mesti dihormati dan orang awam dilindungi. Katanya nadi ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Konflik itu turut menjejaskan negara lain melalui inflasi dan ketidaktentuan ekonomi.
4: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation, and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events, bear a particular responsibility to prevent further escalation.
3: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Dato' Sri Anwar berkata, sokongan negara anggota BRICS membantu Malaysia memperkukuh kerjasama perdagangan yang saksama dan adil. Menurut beliau, Perdana Menteri India Narendra Modi antara pemimpin terawal menyokong usaha negara menyertai BRICS. Katanya sokongan itu mencerminkan hubungan erat Malaysia-India. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Sarawak. Jenazah Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Sri Kedeper, Pengkalan Cepa, Kelantan semalam. Suaminya, Muhammad Faiz Abdul Malik, merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang membantu menguruskan jenazah Allahyarham. Beliau turut menghargai sokongan Kerajaan Persekutuan serta Kerajaan Sarawak dan Kelantan yang memudahkan segala urusan.
5: Alhamdulillah, perjalanan dipermudahkan. Saya dapat sokongan dan doa dari semua kawan-kawan yang kenal maupun yang tidak kenal. Ini satu rezekilah untuk arwah isteri saya juga sebab mendapat doa dan sokongan dari seluruh rakyat Malaysia. Jadi sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih.
3: Muhammad Faiz Abdul Malik. Sementara itu, jenazah juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Forest Heights, Senawang. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Baru Senawang yang diimamkan Bapa Auliarham Bisham Ahmad. Bapa Auliarham merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan sepanjang urusan sehingga pengebumian selesai. Dalam pada itu, jasad jururawat Debra Mosiat selamat tiba di kediamannya keluarganya di Kampung Semadang Padawan Kuching untuk upacara penghormatan terakhir. Mendiang akan disemadikan di tanah perkuburan St. Patrick, Semadang. Manakala jasad penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry dan jururawat Jesse Payajok diserahkan kepada waris. Kedua-duanya dijangka disemadikan di Lambir pada hari ini. Erickson akan disemadikan di tanah perkuburan Anglican, manakala Jesse di tanah perkuburan Borneo Evangelical Mission. Akses perkhidmatan kesihatan

Berita seterusnya. Luar negara, Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara teluk berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz yang menjadi laluan penting minyak dan gas dunia. Sekatan di Selat berkenaan sejak 28 Februari lalu terus menjejaskan aliran tenaga global dengan harga minyak melepasi $100 Amerika setong minggu ini. Harga minyak dunia melonjak hari ini susulan ketegangan di Asia Barat yang mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga global. Minyak mentah Brent bagi penghantaran November meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kenaikan itu menyusuli serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran pipe Timur Barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. 3 maut dan 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian bagi pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Menurut polis, kejadian berlaku berhampiran sebuah pusat mengundi di Kota Batu selepas pertikaian antara penyokong dua kumpulan politik bertukar menjadi pergaduhan sebelum tercetus tembakan. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi memastikan keselamatan sepanjang proses pengundian. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester City menewaskan Manchester United 1-0 menerusi jaringan Erling Haaland meskipun berasi dengan 10 pemain. City kehilangan Phil Foden yang dilayangkan kad merah pada minit ke-23 selepas mengasari Bruno Fernandes. Haaland kemudian menjadikan gol tunggal pada perlawanan pada minit ke-60 dengan jaringan itu disahkan video bantuan pengadil VAR. Bagaimanapun badan pengadil profesional mengakui keputusan membenarkan gol kemenangan Haaland itu sebagai kesilapan pertimbangan. Insiden berkenaan akan disemak. Beralih ke La Liga Spanyol, Barcelona mencatat kemenangan kelima berturut-turut selepas menewaskan Levante 4-2 di Stadium Ciutat di Valencia. Lamine Yamal meledak 2 gol manakala Xavi Espart dan Karim Adeyemi masing-masing menyumbang 1 jaringan. Kemenangan itu membolehkan skuad kendalian Hansi Flick kembali mendahului Real Madrid dengan kelebihan 3 mata di puncak Liga. Sementara itu, Atletico Madrid menewaskan Real Sociedad 3-0 menerusi 3 gol lewat permainan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, Alexander Zverev muncul juara selepas menewaskan pemain tuan rumah Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam perlawanan akhir. Pemain pilihan utama dari Jerman itu meraih gelaran Grand Slam kedua tahun ini selepas turut menjuari terbuka Perancis. Kemenangan itu juga menebus kekecewaan Zverev yang tewas pada aksi terbuka Amerika Syarikat 2020. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026.

selepas merdeka. Mungkin kamu tak pernah dengar bunyi siren perang, tak pernah rasa takut kehilangan tanah air. Tapi ketahuilah, kemerdekaan yang kamu nikmati hari ini dibayar dengan pengorbanan mereka yang terdahulu. Jadi, bila jalur gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya,

0: sekadar sejarah. Merdeka adalah amanah.
1: Semarakan Hari Kebangsaan.
0: Hargai Malaysia.
2: Ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
3: Cerita sidaknya.
4: Sidak ni.
3: Ai.
4: Sketsa kayu. Tepi jeraya.
3: Kayu.
5: Jangan lupa.
6: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
4: Alhamdulillah datang juga kita orang. Ya Allah. Siti Sobri dengan
3: Yafa. Oh, lah. Tok dah sekolah kau mana?
7: Kaca
3: sekolahnya. Nah, sama-sama.
4: Jadi tolong datang dah daftar QR dia.
8: Sudah penuh dia.
4: Baguslah kita ada rezeki noh.
7: Datang teh lalu dilambil oleh Cikgu Jali.
3: Lalu nak puji Jali.
7: Cikgu Jali.
8: Ya tadi Cikgu Jali.
7: Tahu sih, Sobri, apa diberinya teh?
8: Apa?
7: Diberinya air kotak. Ya di tangan kamu lah.
8: Pun ada juga tu diberinya teh.
7: Di snapnya juga kami tiga. Maman, kompom masuk page sekolah lah. Kami tiga atau kelar lah.
8: Dengar teh, ada macam-macam lah Mano di situ Mano. Selain
7: macam-macam di situ.
8: Yalah, selain kita nak tahu sejarah Malaysia dah. Ku dengar teh ada kuis. Lepas ya ada game show. Nu ah, nembiak lagu pun ada juga tangga kutik. Anu ni dekat Sukut tu. Ada sudut belajar bahasa. Ya aku nak coba siak lah Maman.
4: Bagus kau coba Sobri.
8: Tahu lah.
3: Macam menarik ya Tek Sobri.
4: Kebetulan ada cikgu kami orang baru-baru incas sudut belajar bahasa. Saya boleh juga kau berkenalan.
8: Umpan tak? Cikgu Umpan kan?
7: Cikgu Umpan tau.
4: Cikgu Umpan.
8: Tahu cikgu Umpan.
4: Kau tu. Berkenalan lah dengan cikgu-cikgu baru di sini. Kau start dari sebelah kiri tu. Belajar bahasa Melano. Bahasa Ipan ada juga. Bahasa Cina, Melayu. Kayan Kenyah, Lun Bawang. Semua ada.
8: Semua ada, Wan.
4: Semua ada.
3: Guys, nang bagus juga Tok Man.
4: Japa.
3: Oi. Jo. Kita coba sikit-sikit.
7: Coba sikit-sikit lo.
3: Ini juga kita sik belajar mun bahasa Korea, Jepun, orang putih, Hindi. Tahu benar kita.
8: Kita akan main lagi kita. Tahu lah kita minat stan-stan.
3: Iyalah. Kak Siti mah dah macam ya. Tapi bahasa kaum dan etnik nak lain di Malaysia tu. Kita tak tahu ke sih?
8: Yalah.
3: Tahu sih.
8: Rugi kita pun tak sih tahu, Bah.
3: Rugi kita pun sih tahu. Kedong dah ada depan mata. Bah, lekas saja.
7: Benar ya. Kak, kadang-kadang tidak membeli nanas aku ya. Si semuanya kelakar Melayu Sarawak. Mana nak kelakar Iban, nemulah aku nyaut mimit-mimit saja. Mimit-mimit saja. Nak lainnya mau dibelajar sikit ya.
3: Betul ya.
4: Betul lah nak diagak kau gitu di situ. Agaknya kau Japa. Meja Nun. Sobri, kesinun kita tiga. Aku nak niat nemyak lagu dulu.
7: Okey.
4: Ada petani kau okey juga gitu.
7: Dah
4: kemas kelak aku ngatur sidak. Aku ngagak kita tiga lagi lah. Siti, mun ada apa-apa, call aja aku.
3: Okey, Cikgu Man.
8: Ibu tak gaguh, Bah. Ibu bingung, agak aja kerja kita apa mana. Jangan kita nak susah hati. Pandai kami tiga kelak raun di situ.
4: Alhamdulillah. Dan apa-apa masalah agak ajak aku.
8: Kelak. Mereka apa-apa kelak. Agak kita. Sambil aku nak promote juga lah. Dengan ada cikgu-cikgu tu. Berbagi lah nuna cikgu-cikgu baru nak paman.
4: Ya, apa kena dek?
8: Aku nak promote photo state. Nak kena aku ya.
4: Promote lah. Ambil kesempatan.
8: Alhamdulillah lah. Bak kata orang tu nak. Aku pun ada juga nanggar dinding tu tak tulis. Satu panah tembus sembilan.
3: Alam nak ambil kesempatan.
8: Oh lah, gedung dah ada lah. Gedung dah pergi situ.
3: Kau orang nyebut panah-panah lah. Bagi orang nak mengembak lah.
8: Ya, apa patah kak?
3: Jangan kau je kena panahan asmara. Cikgu nak cute-cute aku.
8: Dia lepas.
3: Apa cerita sidaknya?
8: Sidak ni.
3: Ai?
8: Ketsa, kayu, tepi, jeraya.
3: Kayu.
6: Jangan lupa.
2: Ketsa, rumah kayu, tepi jeraya.

0: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
2: Okay guys, kembali bersama dengan kami untuk merupakan jam yang terakhir. Kita orang dah nak-nak kami duduk di saluran TV 1 untuk pagi tok. Ya, perkongsian kita dua untuk pagi tok te. Oh, Eda, oh.
3: Ya, begitulah.
2: Kami dah biasa kelakar laju macam tu. Nak ngepong waktu sebenarnya. Sebab si sabar lagi nak nunggu apa nama kami tanya yang? Kita jawab.
3: Teruskanlah kita kepada kami tanya kita jawab.
2: Weh, jangan. Oh. Jangan dulu.
3: Ya.
2: Kita nak mengimbau tren dulu-dulu yang kita orang rindu. Sebab kami tadi ada terbaca daripada perkongsian daripada pendengar kita tu.
3: Oh, apa katanya teh?
2: Tu antara tren sidak milenium.
3: Millennium.
2: Yes. Mohon silap kami tau. Kejap lah. Kami naga perkongsian dari kejap. Ada yang pun komen tu tadi. Di FB Sarawak FM untuk pagi tu. Nya ada madah tek. Kejap lah. Kami naga dulu. Macam tu macam hilang pulang dah.
3: Siapakah itu?
2: Okay. Nak poyo. Katanya madah tau. Okay. Salam, kata Yamada. Waalaikumsalam. Okey, tren paling dirindu zamannya, kata Yamada, tu adalah tren kita macam yang pun perkongsian isinya tu nak, lebih kepada tahun 2000, memasuki tahun 2000. Saya Yamada, mu nak ke pasar, siap duit pecah, pakai bas kuning, biru, hijau. Okey, pakaian seluar pit skit, kata dia. Adalah brand-brand tertentu, Yamada. Lepas ya ada kasut-kasut tertentu, kita siapa dah nyebut di situ. Mau kita nyebut, kena cas lah kami dua. Lepas ya jual, kata Yamada, si lupa kain key simpan di poket belakang. Okey, biasa zamannya nang rok kapak. Seluar mun si umbe dikit, kata Yamada. Okey, badan mau slim sikit dengan rambut mau panjang. Oh, tu lebih kepada tahun 90s so. Awal 90-an.
3: Oh, okay.
2: Zaman sida apa nama? Zaman rock battle of the band. Lepas ya beralih kepada tahun 2000. Rantai dengan beg duit semerap, kata Ibadah.
3: Semerap. Oh, nak faham nak.
2: Nak berbunyi velcro. Semerap. Ini ada brand tertentu lah. Nak brand apa kata orang, nak brand dari luar angkasa ya. Sida DJ Rail tahu ke sida?
3: Sida DJ Rail juga ah.
2: Oh, geng dah angkasa. Okey, lepas ya lepakkan dekat apa nama kedai makanan segera tu di pasar nun, kata yang ada.
3: Yep.
2: Mun nak cerita tua balik apa tu, kata yang ada. Mun mau cerita tua balik DJ kela. Boleh cerita dengan biar kita tu, ditetak je kita. Apapun kenangannya tetap dalam hati. Benar tak kita nak poyo? Sebab mun cerita dengan apa generasi kita tu, memang sidanya, benarkah dulu dah pakai seluar baggy jeans? seluar dah besar-besar. Oh, dulu dah start dah pakai seluar macam ni.
3: Kini tu dah berbalik lagi dah. Zaman-zaman dulu-dulu.
2: Pakai baju oversize. Okay, ya tak komen daripada Nak Poyo.
3: Nak Poyo. Okay, jadi dah? Nak mungkin kita nanggar nak bab. Tren-tren zaman dulu marik nak. Sik lupa juga kita dengar rancangan Dak TV. Dak film-film lama marik nak. Film Hollywood awal 90-an. Adanya apa?
2: Cerita legenda menampilkan. Wah. Asal cerita Piramli, cerita lama, ano.
3: Ada apa ni? Gaya apa? Andy Lau, Bad Boy. A Moment of Romance.
2: Puh. Alan Tam.
3: Masalah jangan mesti stop.
2: Cerita tu. Eh tapi no, nak nyuruh kita tahu kita ujung minggu bila kita renah di rumah lepas ya kita dengar lah cerita Cantonese serantau-rantau sehari-hari hari minggu lah ya artinya
3: betul sikit juga nak dulu mun cerita macam untuk anak-anak nak lebih-lebih kah Dragon Ball
2: ya nang si Miss ya dah berapa keturunan dah
3: si pandai habis si nemu-nemu juga yang Dragon Ball yang keberapa.
2: Apa? 6, 7. Ya, ada 7 higit.
3: Macam ya lah. Mau dikenang zaman marik nak. Macam-macam dok sebenarnya kok. Ada juga ada segi dak demam cyber cafe-nya Sisi. Habis sanggup apa nama tu nyimpan duit ke maya. Berapa ringgit dulu? RM5.
2: RM5 sejam.
3: Sejam.
2: Adanya sidak apa nama? Sidak Sisi ya. Yang ngecas dalam 4.5 ringgit.
3: Oh, ada setengah juga.
2: Ada. Kami pernah juga apa nama? Dalam zamannya pagi setengah. Mesti silap kami di Miri lah saya.
3: Kami pernah juga nangga Sisi tu dekat-dekat rumah dulu. Ada ajak mula servis perkhidmatan macam tu kan. Saya pergi kafe Sisi.
2: Betul.
3: Dengan Sisi. Lagi
2: Selain daripada lagi mungkin apa nama kata orang ya, macam ada perkongsian daripada pendengar kita tren noknya juga apa nama bila pengilan nak nya akan berampa ada sikit kapet kataku tika plastik kena
3: tika getah ke tika plastik
2: ke
3: can base
2: tika plastiknya ada corak-corak ya nya tika ya. Nya ada juga dipakai di suku-suku, di masjid-masjid pun ada macam jemaah kami nak ada yang pakai tikai ya. Dan tikai ya, ada warna biru, ada merah, ni hijau. Kadang makan sepekah di atas tikai ya lah ya. Jadi mungkin pendengar tahu apa tikai tu. Mungkin tahu boleh muncul apa nama tikai tu.
3: Tikai lah.
2: Tikai apa? Dan ada lagi sikit zaman dah nak. Tren bila kita dah tahu ya. Mudah tahu cerita tu tahu lah kita orang ialah hujung minggu
3: ya,
2: untuk anak-anak
3: cerita yang paling ditunggu-tunggu dulu marik
2: dengan bajunya lagi.
3: Terima kasih ya mainkan lagu itu
2: ngansa oi. Diminta beli baju tu mesti dia beli nang goleng-goleng depan mall.
3: Begitulah anak-anak zaman dulu.
2: Okay guys, lepas tu kita akan kongsikan lagi antara trend-trend yang kita orang rindu, yang kita orang boleh kongsikan juga di FB Shock FM. Untuk waktu tu kami juga pun ada live juga. Dan lepas tu kita akan kembali, kita akan kongsikan macam ni bacaan indeks pencemaran udara setakat pukul 9 tu. Dan juga berkenaan dengan kami tanya
3: Kita jawab.
2: So jangan ke sini, terus bersama dengan kami dalam
3: Selamat Pagi Sarawak
2: #
3: Geng Pagi Kita.
4: Nantikan malam kemuncak industri perfilman Malaysia yang berprestij, Festival Film Malaysia ke-34 bersiaran secara langsung pada 1 November 2025. Siaran eksklusif hanya di TV2, KLFM dan RTM3.
5: Funky.
4: Karya kreatif, sinema dinamik.
6: B Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mun rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.

0: Selengkap pagi kita, Munsi dengan Selamat Pagi Sarawak, 6 sampai 10 pagi, hanya di Sarawak FM, Sati Sejiwa. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Halo, telekom si Pak Manlan Kontrol, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
0: Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai menghardik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
5: Bersama
6: Aida dan Ba Adudu dalam
5: Selamat Pagi Sarawak.
7: Hashtag Geng Pagi Kita.
8: Okay, hashtag Geng Pagi Kita. Dan sebelum kita nak pergi dengan kita pun kami tanya, kita jawab. Kali itu giliran Aida. Kita nak kongsikan bacaan indeks pencemar udara kita untuk hari itu setakat pukul 9 pagi.
9: Betul, setakat pukul 9 pagi, IPD Serian masih lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 174, diikuti Sri Aman 172 dan Kuching 129. Itu dah tiga kawasan yang di Sarawak yang masih lagi mencatatkan bacaan tidak sihat. Dan kawasan-kawasan lain, alhamdulillah, hijau. Kita maafkanlah untuk masa-masa yang terdekat tu, Kuching, Serian akan terus orang kata mencatatkan bacaan yang lebih baik.
8: Okey, jadi kepada kita orang semua, kita orang boleh layari portal eqms.doe.gov.my untuk kita orang semak sendiri. Macam ni bacaan indeks pencemar udara pada jam yang berikutnya. Yang kita share tu setakat pukul
9: 9 pagi.
8: Okey, jadi guys, masa untuk kita kongsikan, kami tanya, kita jawab.

0: Okey, kali tu giliran Aida.
1: Ya. Yeah.
0: Yang akan kongsikan. So, kita minta pendengar-pendengar kita di TikTok juga pun, kita pun boleh ambil bahagian juga.
1: Betul.
0: Baiknya di FB Live kali tu, yang tengah live pun boleh juga sama-sama bantu kami kali tu, guys. Jadi, jom kita dengar apakah
1: teka-tekinya
0: daripada Aida. Baik. Untuk kali tu.
1: Okay. Teka-tekinya adalah berbunyi, banyak-banyak telur. Telur apa yang tidak pandai masak? Okay. Saya ulangi, banyak-banyak telur. Telur apa yang tidak pandai masak?
0: Okay, banyak-banyak telur. Telur apa yang si pandai masak, guys? Bantu kami, guys. Banyak-banyak telur. Telur apa yang apa?
1: Tidak pandai masak.
0: Tidak pandai masak.
1: Astagfirullahaladzim. Terkejut saya tiba-tiba kok. Ada sesuatu yang masuk. Astagfirullahaladzim.
0: Okey. Anomali ya. Okey. Banyak-banyak telur. Telur apa yang?
1: Tidak pandai masak.
0: Telur swift.
1: Salah.
0: Betulkah? Oh.
1: Salah. Jawapannya bukan telur swift. Tidak ada kena mengenal lagi dengan telur swift ini.
0: Okey, banyak-banyak telur.
1: Ya.
0: Kenanya mesti ya slang Sabah. Ha? Telur tu dari Sabah kah?
1: Telur itu daripada Sabah.
0: Ah.
1: Suka hati kami lah, kami nak pakai slang ni.
0: Jadi teka-teki Sabah lah ni.
1: Dayang Hanim ada telur padi.
0: Oh, telur padi. AI macam ni, saya makan jawapan. Salah baik tu.
1: Cuba lagi. Apakah jawapannya? Telur penyu.
0: Muka baik baca ya. Telur penyu.
1: Penyu. Pingu. Salah. Telur penyu si boleh. Ya di apa tu? Apa nama kata kita tu? Di apa?
0: Species terancam.
1: Terancam.
0: Ini dalam akta pelindungan.
1: Salah bukan. Telur manta.
0: Telur manta ya.
1: Telur manta. Salah.
0: Kebratan?
1: Telur separuh masak. Pun salah.
0: Macam ni tau guys. Kami cuba lagi. Telur. Talur. Ada nak? No. Gula batu talur.
1: Bukan. Ya, gula batu. Tok telur dada. Syarifah Salmah Wan Ridwan. Salah. Ada Naimah Jai. Telur buruk. Salah. Kita tanya kami jawab telur di dahi bincut.
0: Kita tanya kata ibadah.
1: Adanya jawab telur cicak lah. Adanya jawab apa? Telur emas lah. Adanya jawab telur
0: suruh.
1: Apa telur suruh?
0: Apa tu?
1: Apa telur suruh?
0: Kita tanya AI untuk kepastian. Apa telur suruh? Oh, Salah. AI mana salah?
1: Telur turla si pandai masak. Turla si pandai masak.
0: Turla. Dah pakai short form lah. Telur mata kebo. Okey. Telur manusia. Saya dah. Manusia si bertelur. Oh, iman yang mamalia.
1: Lagi. Ada yang jawab. Siapa di atas tu tadi?
0: Sebab ada yang dah betul jawapannya.
1: Betul. Kami ada nangga. Ada dua orang. Ada beberapa yang.
0: Seorang je. Okay guys. Lagi guys. Tolonglah bantu saya membeli telur. Telur apa tu guys?
1: Telur burung kaswari.
0: Mengita badah tu nak. Tolong. Tolong gigi.
1: Tolong apa?
0: Telur burung unta nak. Burung unta.
1: Burung unta kah kaswari?
0: Kaswari.
1: Kaswari tu burung unta kah?
0: Nak burung nak besar dapat ditunggang.
1: Tapi
0: asyik sama nak dengan nak dalam cerita kartun nak dikepung oleh apa nak macam serigala ya. Bip.
1: Woody Woodpecker.
0: Tu dia. Woody Woodpecker tu nak matok.
1: Kita mana yang dikepung oleh nak ya?
0: Dikepung oleh apa benda nak macam serigala ya.
1: Minta mana bibi Woody Woodpecker lah kan?
0: Woody Woodpecker tu nak matok.
1: Yes, faham. Kan yang juak kah?
0: Macam tidak.
1: Okey, telur pa pasang gas. Okey, lagi.
0: Kita ada telur padi.
1: Salah.
0: Telur padi dah orang jawab kak.
1: Salah. Lagi ada beberapa orang sebenarnya dah betul jawapan dia.
0: Telur mata kerbau. Telur mata kerbau. Lapalah.
1: Telur mata kerbau kata kicap, cabai, sikit tombol, sirap bawang.
0: Nasi panas-panas.
1: Nasi panas-panas.
0: Berlain lah pagi macam tu. Nasi aruk best.
1: Betul. Nah.
0: Salah juga.
1: Okay. Nazri and... apa tu? Nazri?
0: And you.
1: Telur pa pasang gas. Okey, lagi. Berapa minit lagi?
0: Okey, ada dalam 30 saat lagi.
1: Telur dadar. Bukan telur dadar. Telur mantak yang belum dimasak. Salah, Nek Sumi. Bukannya jawapannya. Telur balak.
0: Bukan
1: telur balak.
0: Telur
1: okay, mek telur balak ya.
0: Syarifah bukan noya kah? No ha? Orang padah
1: telur buruk kena.
0: Ya malak nak. Telur malak. No, selalu ada di Thailand lah. Balut.
1: Ya, balut. Itu balut. Balut bukan.
0: Dah sadap kah?
1: Itu balut.
0: Telur malak.
1: Inde. Terlupa pasang gas bah itu kan meh.
0: Okay, jadi masa dah pun tamat. Jadi jawapan yang kita cari... Soalannya adalah?
1: Soalannya, banyak-banyak telur apa tidak pandai masak? Jawapannya adalah?
0: Humpty Dumpty.
1: bukan. Bukan Humpty Dumpty, okey. Sebab ada yang dah jawab dengan betul. Jawapannya adalah telur pa, pasang gas. Betul lah ya. Nak masak telur, gas sih dipasang. Bila lah telur yang nak masak. Si masak-masak lah ya.
0: Telur pa,
1: pasang talur. Gas.
0: Kejap lah. Nam carut dulu.
1: Sebabnya lah hari itu bahasanya lah bahasa Sabahan.
0: Kita menyaut seruan macam rumah kayu tadi belajar bahasa.
1: Belajar bahasa, betul.
0: Kali itu kita belajar bahasa juga. Tidak salah, bah.
1: Tapi jangan tukar channel kamu. Ini memang masih Sarawak FM, bukan Sabah, bah.
0: Wish. Pandai kamu.
1: Pandai saya.
0: Sempena dengan hari Malaysia tu, no?
1: Ya, betul. Kita satu Malaysia, kan?
0: Yes. Alright, guys. Itu dia. Khabib tanya, kita jawab. Dan insyaAllah hari bila kita akan bawakan lagi soalan yang berikutnya untuk khabib tanya, kita jawab. Okay? Dan hari itu...
1: Gabriel Tan, siok juga, bah, masuk live sini. Memang siok, bah, kamu. Selalulah kamu masuk sini. Tapi kalau besok tidak ada lagi cakap Sabah.
0: jangan nampai-nampai kamu sana.

0: Radio. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan
1: Selamat Hari Malaysia
0: bersama kami di Sarawak FM. Tip hormati jalur gemilang. Gantung jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negara aku dinyanyikan. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Kembali bersama
1: Aidal dan Ba Adudu
2: dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Gang Pagi Kita.
3: Okay guys, anda baru saja dihiburkan dengan artis NASA. Untuk pagi tu.
4: Sebab dia asyik main lagu bat tadi.
3: Oh, takutnya main lagu talur.
4: Talur
3: pa pasang gas. Hai. Sayalah, kami rasa lah pagi tu, kami rasa kami berpindah konti.
4: Berpindah konti, pergi sini.
3: Bagus bah. Sabah
4: oh,
3: FM.
4: Sabah FM bagus bah kalau gitu.
3: Jangan begitu, bah.
4: Tiba-tiba lidah ni, aduh.
3: Jadi kita ucapkan terima kasih juga lah kepada pendengar kita untuk mungkin asal dari Sabah.
4: Gabriel Tan.
3: Kan. Siok juga bah masuk sini live katanya.
4: Nanti esok kamu masuk lagi ah.
3: Ya, terima kasih banyak Gabriel. Ya,
4: terima kasih kerana support kami di Surah FM dan juga si lupa juga kepada semua pendengar kita pada hari itu yang telah pun sama-sama komen untuk apa kata kita. Trend. Macam-macam trend dikongsi jadinya. Semua mengimbau kenangan KLMJ semua.
3: Oh, lepas ya apa nama? Bak kata ada seorang pendengar kita tu Mimi nyamada trend bergayut kata nyamada masa telefon Chan.
4: Telefon Chan dulu mari bergayut di telefon. Tapi nyasi nangga orang bersusun belakangnya bila nak habis.
3: Sebab nyamada itu ingat time dulu cucuk pakai jarum public phone ya. Kenaknya cucuk ke jarum. Apa public phone yang santau juga.
4: Eh, first time juga kami langgar cucuk pakai jarum.
3: Yalah, kau tak nak simak duit dia tak gugur nak.
4: Oh, iya
3: simak duit dia apa nama cepat gila berjalan. Kali cucuk ke jarum.
4: Oh, iya kah?
3: Kami dulu si pakai tanah pagar tekan.
4: Ya, kami pernah dengar. Astaghfirullahaladzim.
3: Kena oh.
4: Pandai sungguh kan.
3: Yalah, kepada ibu bapa pantau aktiviti anak-anak.
4: Pantau aktiviti anak-anak anda. Jangan melakukan vandalisme, okey? Ya, adalah salah satu kerja-kerja vandalisme. Nasib baik hari ini jadi orang.
3: Bercakap pasal vandalisme, teringat juga kami satu ketika zaman kami orang apa nama? Sukan papan selaju, orang nunggah ya skateboard. Ia pun dikaitkan dengan vandalisme juga satu ketika dulu.
4: Kenapa?
3: Sebab iyalahnya main dekat street, main dekat jalanan kaki lima, lepasnya naik lagi nya atas apa mana nak tempat orang duduk.
4: Faham besi-besi.
3: Di grindnya, di board slide-nya apa indah. Ya bahasa-bahasa tidak skateboarders lah.
4: Okey faham.
3: Jadi ia pun dikaitkan dengan vandalisme dulu. Sampai diharapkan di sekolah. Oh.
4: Ya faham. Mungkin zaman dulu nyasi di ada cik tahu apa sebenarnya. Apa nama tu? Sukan. Kini tu dah jadi sukan.
3: Yes betul. Dan munsi silap kami. Salah satu daripadanya pun cabang sukan ekstrim ya ada dimasukkan dalam sukan apa mah sukan Malaysia Sukma, BMX ya.
4: BMX betul.
3: Dan kita tu bila kita rangan dah macam-macam benda dah yang dimasukkan dalam aktiviti kurikulum sekolah. Beyblade pun dah masuk.
4: Ada
3: sekolah-sekolah yang apa nama kata orang cari talent untuk diatur bertanding.
4: Okey, boleh baik tu.
3: Yes. Ui. Dia sabar
4: boleh
3: lagi dia.
4: Baik tu.
3: Okay lah guys, rasanya sampai di situ dulu untuk kami dua bersama dengan kita orang dalam Selamat Pagi Sarawak.
4: Ya.
3: Dan terima kasih kerana sudi berkongsi pengalaman cerita kita orang dengan trend dulu-dulu yang kita orang rindu gila-gila. Dan kita mohon maaf lah andai ada komen yang si sempat kami dua baca.
4: Betul, sebab kekangan masa insyaAllah hari Kamis akan ada lagi kami dua insyaAllah ada lagi tajuk yang akan dibawa.
3: Betul.
4: Janji kita orang stay dengan kami orang.
3: Yes.
4: Yang paling penting jangan lupa kami tanya kita jawab.
3: Jadi rasanya sampai di situ dulu.

0: Baik, selepas tu anda akan ditemani oleh rakan pencapai kita Syaza,
1: yeah,
0: untuk info ekspresi. Kali itu akan bersama dengan Sri Aman FM. Jadi selamat berhari Isnin untuk anda dan selamat hari Malaysia. Assalamualaikum.
1: Bye.

cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa ter

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Angka korban insiden feri terbalik di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 6 orang, manakala 129 lagi masih hilang. Agensi Pencarian dan Pertolongan Nasional Indonesia, Basarnas, maklumkan 108 penumpang dan kru berjaya diselamatkan setakat ini. Feri Virgo Transport 8 yang bawa 243 orang terbalik ketika dalam perjalanan dari Surabaya ke Banjarmasin awal pagi Ahad. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dalam keadaan laut bergelora, manakala punca kejadian masih disiasat. 3 maut manakala 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Polis berkata kejadian berhampiran sebuah pusat mengundi di kota Boto tercetus selepas pertikaian antara penyokong dua kumpulan politik. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi mengawal keselamatan sepanjang pengundian. Di sebalik insiden itu, proses pengundian bagi memilih Parlimen Bangsa Moro pertama tetap diteruskan. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar layak mengundi dengan 80 kerusi dipertandingkan dalam pilihan raya bersejarah itu. Pengundian berlangsung dari 7 pagi hingga 7 malam waktu tempatan selepas pilihan raya berkenaan ditangguhkan 4 kali sejak 2022. Pilihan raya itu menjadi langkah penting ke arah pemerintahan sendiri dan keamanan berkekalan di Bangsa Moro selepas konflik berdekad-dekad. Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara Teluk berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz, laluan strategik minyak dan gas dunia yang berdepan sekatan sejak 28 Februari lalu. Ketegangan berterusan di Selat Hormuz dan Asia Barat turut melonjakkan harga minyak dunia. Minyak mentah Brent meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kenaikan itu turut didorong serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran paip timur barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. Seorang wanita berusia 40 tahun di Pennsylvania meninggal dunia akibat komplikasi campak, menjadikan 3 kematian akibat penyakit itu di Amerika Syarikat tahun ini. Menurut pejabat Coroner Jefferson County, wanita itu meninggal dunia Sabtu lalu dan dilaporkan tidak menerima vaksin. Hampir 3,300 kes campak disahkan di Amerika sepanjang tahun ini mengatasi 2,289 kes yang direkodkan tahun lalu. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, pengurus Manchester United, Michael Carrick, mempertikaikan keputusan video bantuan pengadil VAR yang mengesahkan gol Erling Haaland ketika tewas 0-1 kepada Manchester City. Carrick menyifatkan keputusan itu membimbangkan selepas Enzo Fernandez didakwa berada dalam kedudukan offside dan mengganggu permainan sebelum Haaland menjaringkan gol. Kekalahan itu menyaksikan United hanya mengutip 4 mata daripada 4 perlawanan liga. Susulan kontroversi itu, badan pengadil profesional mengakui keputusan membenarkan gol Haaland sebagai satu kesilapan pertimbangan. Menurut badan berkenaan, VAR gagal mengambil kira kedudukan offside Fernandes yang berpotensi mengganggu permainan dan sepatutnya mencadangkan semakan di padang. Manchester United sudah dihubungi berhubung kesilapan itu, manakala insiden berkenaan akan disemak. Grand Prix Formula 1 Spanyol, Kimi Antonelli daripada Mercedes memenangi perlumbaan di Litar Baharu Madrid sekaligus meraih kemenangan ke-8 musim ini. Pelumba Itali itu kini mendahului kejuaraan dengan kelebihan 81 mata selepas 14 pusingan. Max Verstappen dari Red Bull di tempat kedua, manakala Lando Norris dari McLaren ketiga. Susulan kemenangan itu, ketua pasukan Mercedes Toto Wolff menyifatkan Antonelli sebagai pelumba yang berada pada tahap berbeza berbanding pesaing seusianya. Wolff percaya bakat dan kematangan pelumba berusia 20 tahun itu mampu membolehkannya kekal di kelompok teratas Formula 1 untuk tempoh 20 tahun.
Sekian berita yang disuting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dan lang sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
4: Aih, stok sudah habislah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dalam pilihan set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Macam ni, yo.
5: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previs perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.mykinet tu untuk info lanjut tertakluk terma.
1: Sembah Ekspresi Sarawak FM

0: Info Ekspresi 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
0: Info Ekspresi.
2: Okey, Info Ekspresi Sarawak FM. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Bertemankan saya Syaza untuk hari ini, hari Isnin, 14 September 2026. Dan seperti biasa di ruangan Ekspresi pada hari ini, kita akan bersama dengan rakan kita untuk Info Ekspresi dari Sri Aman FM bersama dengan Amy ketika ini. Hello Amy, selamat pagi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amy, sihat kita dek?
3: Boleh lah sihat. Sebab kita kurang sihat, sih dapat dijangka apa?
2: Sebenarnya cuaca musim menentu kini tu.
3: Tiba-tiba hujan.
2: Panas.
3: Sebab mula tangga ramalan, memang apa kata orang dek? Hujan di beberapa tempat berlaku lah sebenarnya. Musim pagi, malam, musim malam, petang aja.
2: Ditambah lagi dengan jerebu. Biarpun antara faktor menyebabkan kesihatan kita agak terganggu jugalah. Dengan patik udara yang kurang sihat orang Madah.
3: Dan pada hari itu masih si dalam paras sihat. Warna kuning.
2: Baiklah, seperti biasa yang seperti dimaklumkan oleh DJ Amy, dia ada tetamu pada hari ini.
3: Ada
2: tetamunya.
3: Jangan kita dua ajak berkakak, kelaknya ditinggal, kelak susah hati juga kita. Kenapa bolehnya masuk ke konti itu atau orang kelak. Jadi yang itu, tetamu istimewa kita, tetamu undangan kita, cik lain cik bukan Dr. Miruna. Dari pejabat apa kata orang kesihatan Seri Aman, yaitu pakar perubatan kesihatan awam. Menangis nena, nyatu selalu bertemu azas. Tapi udah kajak lah, mumun bersua muka tu belum ada lagi tu bersua nangga di apa bimbing kita aja lah tu Azza.
2: Okey, bersua. Okey, silakan.
3: Okey, kita bersama dengan Syaza di Surau FM. Tapi Doktor siap pernah nangga gila. Dengan suara aja lah tu Syaza. Dengan Doktor Miruna tu.
2: Boleh.
3: Doktor Miruna, apa khabar kita?
4: Baik, Puan.
3: Sihat lah?
4: Sihat. Baru kembali macam kata Puan tua juga lah. Kami pun baru je habis sakat-tekat.
3: Kadang-kadang lah, pandai berair dah hidung.
4: Pandai berair bukan sekadar hidung je pun. Mata pun pandai berair kini tu.
3: Batok juga nya.
4: Memang siapa diramal juga lah. Macam cuaca kita tu gini. Memang kejap berjerubu, kejap panas-panas. Ya, nang panas habis lah.
3: Angin-angin nang dalam rumah nang bau asap juga rasa. Jadi sedangkan hari tu yang berkaitan dengan jerebu, tapi kita
4: kita memang tengah menghadapi wabak jerebu ni, bencana jerebu
3: sebenarnya. Bencana. Okey, tajuk sebenarnya kita hari tu apa teh?
4: Memang jerebu. Memang pasal jerebu, tapi kami tu hari tu nak pergi ke dalam apa sebenarnya jerebu? Bacaan jerebu tu macam mana kita dapat bacaan?
3: Indeks pencemar udara kita tu.
4: Betul.
3: Jadi apa yang perlu kita tahu sebenarnya?
4: Apa yang dimasukkan dengan jerebu, kita tahulah dia sebenarnya dia adalah di alam sekitar ni, seperti yang kita nampak dengan mata kasar, dia adalah macam zara-zara, partikel-partikel. Dia sebenarnya boleh dikatakan debu lah. Sebenarnya yang sangat halus, yang bila halus-halus tu munya sikit je silah nampak gila. Tapi makin kepekatannya meningkat, makanya bertimpa antara satu sama lain, nampaklah kita punya blurriness, nampak kekaburan. Dan di samping itu, ia juga menyebabkan benda yang sama tu kita terpaksa bernafas guna benda udara yang dah tercemar dengan debu-debu tu. Okay, so itu sebenarnya jerebu yang kita lihat dari segi faktor alam sekitar, isu alam sekitar lain. Tapi dari segi kesihatan, kesan sampingannya ataupun kesan direct seterus daripadanya pun agak besar, agak ketara juga lah.
3: Kelak kita bercerita kesan-kesannya. Hidung kita tu yang bahaya, gada katal, yang rasa. Macamnya lah kesan-kesannya. Ya, tek nak. Lagi, doktor?
4: Okay, kalau kita nak lihat.
3: Maksud dia, tek?
4: Jerebu tu, kita perlu tahu juga. Di sini yang datang. Sebenarnya jerebu tu bukan hanya macam yang saya bagi tahulah, bila kita kata debu-debu halus ni, partikel halus ni, bukannya saya ada pada waktu-waktu lain, cuma hari itu je ada. Sebenarnya memangnya wujud dalam kita punya udara, tetapi dia jadi baca memang diperhatikan bila kita tadi macam yang Puan Amy pada ya, indeks pencemaran udara. Ya, bacaannya mengatakan berapa tinggi kewujudan zara-zara itu dalam alam sekitar tu. So, bila kita lihat dari sana, makinnya tinggi, makinlah dia menjadi lebih pekat, makin dia boleh memudaratkan kesihatan. Cuma dalam tu kita ada level yang tadi kita pun ada pada juga, warna kuning lah.
3: Warna kuning. Kategorinya lah.
4: Ya, kategorinya hanya ada warna biru, kelaknya ada hijau.
3: Hijau
4: pergi biru, pergi ke warna orange. Orange, kat ya merah.
3: Merah yang bahaya lah.
4: Yes. Sebenarnya, anything yang bukan biru, dah consider sebenarnya si bapa bagus lah. Tapi makinnya warnanya menjadi dari biru ke hijau, hijau lagi okey sikit. Bila dia dah masuk ke jingga dengannya ke warna merah, dah bahaya. Kini tok, kebanyakan tempat saya rasa masih juga yang warna kuning.
3: Kuning,
4: hijau, kuasa lubuan tu hari tu masih dalam warna jingga. 200 lebih bacaannya. So kita nak juga meneroka serba sedikit apa yang sebenarnya dinyatakan dalam indeks pencemaran udara, atau dalam bahasa Inggeris kita panggilnya air pollution index. Ia si sama dengan air quality index. Ia berbeza.
3: Berbeza.
4: So biasa ada je orang ketangga, oh air quality indexnya ada sampai 900, 800. Oh, kena kita punya apa tu IPU baru dalam 200. Dia ada berbezanya. Kelak kita akan
3: merungkai apa kita dimaksudkan lah, kategorinya kelak, kesannya. Banyak sebenarnya soalan tu. Di tanggal 9 higit sampai 10 higit tu soalan. Baru higit dia jawab, dia jawabnya.
4: Okay, kita nak teruskan dengan soalan seterusnya ke Puan?
3: Soalannya seterusnya kita nak tahu juga lah apa punca-puncanya tek. Punca-puncaan jerebu tu.
4: Macam aku pada tadi ya. Sebenarnya jerebu tu bukan pada musim jerebu je ada. Memang benda yang memang wujud semua masa, cuma kandungannya si tinggi gila. Sebenarnya puncanya boleh jadi daripada buatan manusia ataupun bukan buatan manusia. Bila macam yang semula jadilah, bila kita kata bukan buatan manusia, yang semula jadi kebiasaannya adalah macam bila musim kering kan, nang memang kering-kering habis kemarau sampai ke semua tanah pun siada air. Debu daripada tanah ia pun boleh juga angkat menjadi kepada punca pencemaran udara. Tambah juga yang kalau katakan baru-baru ni pun kita ada tengok ada letupan gunung berapi. Letupan gunung berapi di Indonesia lah. Ia pun sebenarnya yang menghasilkan debu-debu yang memang betulnya naik ke atas. Nang dari tinggi-tingginya daripada letupan tersebut pun menjadi punca juga. Ya, contoh punca-punca yang secara semula jadi. Yang kalau buatan manusia yang bukan semula jadi, yang senang dikatakan kita sendiri cari nahas lah.
3: Cari nahas.
4: Ya, adalah bila melibatkan macam kereta. Kereta kita pun sebenarnya bila bakarnya pun minyak dan segalanya, ia menghasilkan debu-debu juga. Terutamanya bila kita lihat kepada kereta-kereta yang sudah 20 tahun, berpuluh tahun lah kebiasaannya. Sebab teknologi masa ya, keretanya makin dah lama, ia siapa nak fully burn habis minyak ya. So makanya boleh ada baki-baki yang tak sepenuhnya nyabaka. Ia pun salah satu punca yang menghala kepada penghasilan debu-debu kecil tu.
3: Jangan cuba ya, yang bukan semula jadi ya.
4: Ya, selain bahaya, itu ya, yang selalu kita lihatlah pembakaran terbuka. Tidaknya bakar sampah kah, bakar pokok-pokok kan, yang lepasnya tebang pokok and all that, yang bakar habis, ia pun as we know yang menghasilkan juga debu-debu halus yang akan memenuhi kita punya udara lah. Selain itu boleh juga dalam dari segi apa tu, pembangunan tanah dan pembinaan. Kita pun tahu bila tengah buat pembangunan yang pesat, dia melibatkan like tanah, pasir, simen, semuanya pun menghasilkan debu juga. Tapi ia boleh dikatakan walaupun yang hasilkan mungkin di setempat sahaja. Yang kini tu yang kita lihat adalah lebih kepada disebabkan kewujudan kita panggil musim yang sangat panas, menyebabkan terbakar dengan sendiri.
3: macam tanah rambutnya.
4: Macam beberapa hari lepas pun sisa lah kami kejatau ada juga
3: ada lagi.
4: Sebelumnya pun pada bulan 8, pertengahan bulan 8 pun ada juga beberapa hari jabatan bomba berusaha dengan sungguh bersungguh-sungguh untuk apa padamkan api. Ya, setakat yang kita tahu di Sri Aman, bila kita lihat berkaitan dengan masalah apa ni, suhu yang meningkat tu, ni bukan hanya kita yang terjejas, negeri-negeri jiran, negara-negara jiran pun terjejas juga. So bila wujudnya hotspot, kita panggilnya sebagai hotspot, di mana tanahnya lebih, yang especially yang tanah gambut tu, dia terbakar. Dia boleh bakar dari bawah juga, dari debah je, dari tanahnya pun sebab panas dia boleh terbakar sendiri. Makanya menghasilkan debu-debu tu. So ya, salah satu. And another thing, bila as I said tadilah, yang pembakaran terbuka, kita pun mujur maklumlah juga, kadang-kadang ada cara peladang ini, cara untuk dia cepat nuklearkan, cara untuk suburkan tanahnya adalah bakar. So bilanya bakar dengan berlebihan, ya kami pada pun setempat
3: yang melelat lah ya.
4: Itu adalah antara contoh-contoh. Even perokok, yang perokok yang pakai rokok biasa kah, vape-nya pun ada juga yang menghasilkan zara-zara partikel-partikel kecil ini yang boleh menyumbang kepada indeks pencemaran udara. Tapi ianya macam dalam kandungan yang kecil berbanding dengan pembakaran terbuka maupun pembakaran semula jadi yang terjadi.
3: Kita bersama dengan Dr. Miruna. Tajuk yang kita membahas hari itu, jerebu dan anda. Apa yang perlu kita tahu? Jadi dua soalan, sikit soalan, selepasnya kita akan menghibur. Boleh ya? Kita nak tahu juga lah kesan-kesannya.
4: Saya tidak
3: mau sepintas lalu.
4: Saya hanya mau bagi tahu kesan-kesan kesihatan je, puan. Pasal alam sebenarnya.
3: Kesan untuk kesihatan kita.
4: Ya, kami nanggap kesihatan je. Senang ceritalah, bila kita lihat kepada jerebu, impaknya paling berkait rapat dengan satu, kita punya luaran. Contohnya mata. Okay, debu-debu tu boleh juga menyebabkan
3: asal tempat pengalor.
4: Memang pun kami tak bawa kereta pun, padahal kita pada bawa kereta, duduk dalam kereta aja pun. Tapi dalam kereta pun sudah juga ada debu-debunya. Tiap kali kami bawa kereta jauh-jauh dari tok pergi ke Kuching, mesti dah penat dah, mata dah macam dah memang dah pedih.
3: Dah layuk dah.
4: Siapa lagi dah? Siapa nak pola kerja lain? Siapa pedih, nak enjoy di Kuching dah kami tu. So that is one thing yang kita boleh lihat. Begitu juga kita akan lihat tu yang kita kata kadang-kadang kita ada conjunctivitis. So tok juga untuk pendengar sekalian, sekiranya kamu ada mata rasa pedih-pedih, rasa sakit mata kah, ia boleh disebabkan oleh boleh jadi jangkitan kuman, saya tidak menafikan, tetapi boleh disebabkan oleh impak daripada pendedahan kepada jerebu. So mohon dapatkan rawatan lah, kesihatan mata. Kedua adalah seperti yang kita dua pun pada juga dah rasa tekak si bapa bagus. Memang rasa macam rasa kering semacam macam ada bedah aja. Walaupun minum air seberapa banyak pun tetap juga rasanya
3: masih si selesa je.
4: Si selesanya bukan macam yang hari biasa ya. Pun sikit. So dia boleh juga menyebabkan kita panggil upper respiratory tract infection, yang macam batuk-batuk, demam, pening-pening pala, sakit pala, ya sesema, benda tu memang agak ketara, terutamanya semasa adanya musim jerebu tu.
3: Ya, nyanya slow-slow, pelan-pelan ya nak. Ya, apa dia? Dia masuk dalam kongkong kita.
4: Dia memang boleh rasa, bibir pun rasa macam ada bendanya melekat dia. Sampai kini tu kami keluar, mesti bawa botol air. Kini aku keluar tanpa botol air dah kini tu. Mesti nak minum.
3: Bibir pun dah mengelupas dah.
4: Ya, pentinglah. Salah satu cara untuk mengelakkan diri kita dikena daripada kesan-kesan jerebu tu, perlu selalu minum air. Yang ketiga adalah untuk mereka-mereka boleh ada masalah paru-paru. Ya, lebih terutamanya di kalangan golongan yang berisiko tinggi, iaitu kanak-kanak, ibu mengandung, warga emas 60 tahun ke atas, dan kepada mereka-mereka yang ada masalah paru-paru, boleh jadinya ada asma, boleh jadinya ada COPD lah, sikit penyakit lain.
3: Kira macam penyakit kronik lah tu. Antara penyakit kronik.
4: More importantly, yang ada masalah paru-paru dengan masalah jantung.
3: Yang berisiko lah, doktor.
4: Lebih berisiko sebab badannya si mampu nak bertahan lama. Sebab benda tu, zara-zara partikel-partikel tu terus masuk ke dalam kita punya pernafasan. Memangnya boleh sampai ke paru-paru. Sebabnya
3: cepatnya
4: kecil gila.
3: Kecil gila. Nama lah zara.
4: partikel lah. In bahasa Melayunya panggil
3: nama Zara. Nama kacak Zara. Ha.
4: Nama? Ya macam nama orang perempuan. Sarah.
3: Yalah nama kacak. Tapi nya bahaya.
4: Ya jerebunya saya ada orang yang nak namakan orang jerebu nak.
3: Yalah. Jangan sekali tak orang lah macam ni. Jangan beri nama anak
4: nama. Ya secara ringkas lah pun. Kesan sampingannya. More importantly yang macam kami pada mata konjunktivitis, okay, merah-merah, pedih-pedih mata, kena jangkitan pada tekak and all that. Dan ketiga adalah kemerosotan asma. So sesiapa yang ada mana-mana simptom tersebut, yang rasanya macam si bapa bagus dah berapa hari masih tak okey ke apa kan, cepat-cepat mbak pergi ke klinik atau hospital dapatkan rawatan.
3: Syazah dengar ya. Cepat-cepat mbak pergi klinik kan Syazah. Mana ada mata pedih. Kelak ya kan orang sebelah mata tu cekik kecil mata Syazah.
4: Lain jadinya
3: kelak. Jadi Syazah kita berehat dulu. Sebelum kita ke soalan-soalan yang berikutnya. Banyak lagi tu. Tu berebut juga doktor tu nak nyahutnya tu. Okey, kita hiburkan anda dengan lagu ini, Cinta di Akhir Garisan 2.0.

0: kembali sebagai hiburan kita bersama dalam pertemuan Info Ekspresi Sri Aman FM dan juga Sarawak FM Syazah.
1: Ya.
0: Hiburan yang cukup. Menyalakan Allah gini.
1: Lagu yang cukup. Okay. Tadi memberi semangat kepada orang-orang yang tengah masak ketika tu.
0: Habis dah sendok koli. Dah suduk bergendang itu. Baik jual lah nak ngapi ya tu orang. Jangan sik ditutup mudah masak.
1: Takut hangus dah.
0: Ya lah kita sih mau berlaku nak macam ya. Kena jaga-jaga juga di lapo nak doktor. Kita tu sih masak doktor.
1: Okey, baiklah.
0: Okey, Syazah, kita sambung balik tu Syazah. Kita nak tahu juga lah apa yang dimaksudkan dengan IPU ataupun indeks pencemar udara tu doktor. Syazah.
2: Alright. Indeks pencemaran udara ni, okey, sebenarnya yang macam kita selalu tanggal kat newspaper kat FB kah, selalunya keluar lah bacaannya. Okey, memang dah ada kategori-kategori. Yeah. Tadi kami dah pada ada colornya and all that. Tapi apa sebenarnya kandungannya dan macam mana ia dipantau? Sebenarnya bukan hanya waktu musim jerubu, tetapi tiap-tiap hari sepanjang tahun indeks pencemaran udara itu dihitung. Ia dilaksanakan oleh Jabatan Lam Sekitar ataupun kalau di Sarawak tu kita panggil ada NREB lah.
0: Doktor, tak mana ada perbezaan sebenarnya kualiti udara?
2: Ada perbezaan. IPU dengan AQI-nya berbeza. Okay, bila kita kata indeks pencemaran udara, ia sebenarnya sistem ya menilai enam benda dalam kategori yang boleh mencemarkan udara ni, macam yang kami pada tadi, debu-debu kan. Sebenarnya debu tu punya terbahagi kepada dua. Satu adalah PM2.5 iaitu particulate matter 2.5, satu lagi PM10. Yang membezakan PM2.5 dengan 10 adalah saiz zara-zara itu. Munnya 2.5 mikrometer dan kecil, ia dipanggil sebagai PM2.5. Bagi yang bersaiz 10 mikrometer, ia dipanggil PM10, nya zara yang lebih besar lah.
0: Besar lagi.
2: Nak bandingkan 2.5 dengan 10 tu berapa beza? Sehelai rambut manusia ini rata-rata adalah 75 mikrometer. Dia punya diameter. Ketebalannya boleh
0: ketebalan,
2: dikatakan. So bayangkan kalau yang tu dah 75, ini baru 10 dengan 2.5, makin halus.
0: Kecilnya.
2: Betul. Okay. Selain daripada PM2.5 dan PM10, pencemaran udara juga menilai bilangan ataupun kandungan pencemar lain seperti gas sulfur dioksida. Gas sulfur dioksida, nitrogen dioxide juga. Dua-dua ni kebanyakannya dihasilkan daripada pembakaran bahan api. Boleh jadi dari kenderaan ke, boleh jadi daripada benda-benda lain lah. Ya, daripada pembakaran bahan api. Seterusnya kita ada juga ozon, oksigen 3 lah. Dalam kimianya kita panggil kosong, O3. Ya, ozon pun sebenarnya adalah pencemar udara juga yang dibaca dalam sistem IPU tu. Dan yang terakhir adalah karbon monoksida. Karbon monoksida ni pun sama juga dalam pembakaran bahan api. Alright. Enam benda ini sebenarnya IPU membaca. Dalam sistem itu dia baca. Tetapi bila dilaporkan, daripada enam ini, yang paling tinggi bacaan sahaja akan dilaporkan dalam bacaan. Contohlah hari tu pagi tu kami rasa 173 pagi tu. 173 itu adalah bacaan daripada sekarang yang tek bacaan pukul 10 lah. Okay, so dia adalah sebenarnya bacaan 24 jam yang lepas. Okay, purata daripada 24 jam yang lepas, itulah bacaannya adalah 173 yang dalam keadaan jerebu yang paling tinggi daripada 6 kategori tadi ya, PM2.5.
0: Ni masih yang kecil ya lah.
2: Ya, 173 ya.
0: Ya, 173.
2: Itu
0: yang saiznya dia.
2: Jalah yang kita lihat dan dia adalah puratanya, ada cara hitungnya pula, ada formula dia pula.
0: Lalu dimaknya ke pukul tu sejam tu, sejam tu.
2: So dia bukan bacaan kat luar sebenar-benarnya. Dia adalah bacaan purata. Ya, kadang-kadang kita tak nanggak, marik dah terlalu pekat lah. Nampak nang tu. Hai tu nampak dah macam macam makin dah okey dah. Tapi bila tengok bacaannya, masih tinggi. Padahal pagi tu bila tangga kat luarnya
0: lain.
2: Sebab malam kita tak perhatikan apa yang terjadi. Malam mungkinnya berterusan je 200, 300, tiba-tiba paginya turun 100. Bila dia embak baca balik secara secara purata, bacaan puratanya akan efek kepada yang apa terjadi sebelumnya. Sebab ialah kadang-kadang kita nanggak kat luar lain tapi bacaannya lain. Sebabnya bukan bacaan kini-kini. Ya, bacaan purata.
0: Purata yang limba ya tadi setakat pukul 10 tadi Seaman 173. Tu masih ada kuning di Samahan pun sama juga. Ya. Lubuan tu tak 202.
2: 200 pagi tu kami angga ya 201.
0: 201.
2: Dari mariknya 19 something 200 lebih macam ya aja.
0: Lebih kurang macam ya lah. Yang lain masih hijau.
2: Masih hijau. Syukurlah hopefully-nya akan terus jadi biru lah.
0: Itu kita doakan lah.
2: Kadang-kadang bagus. Adalah IPU lah, indeks pencemaran udara. Yang AQI ini kita di Malaysia kita hanya melaporkan IPU. Kita ambil itu sebagai yang paling penting. AQI ini kadang-kadang cara di pola oleh negara lain. Setidaknya boleh ambil pelbagai bacaan walaupun daripada personal punya pemantauan. Mungkin ada orang pola pemantauan personal. Nya pun satellite nya baca, nya ambil maklumat tersebut dan nya interpret juga. Nya lebih macam siada yang lebih siada ikut sistem tertentu. So macam mun yang dipaparkan oleh pihak kerajaan ya, dari jabatan NREB maupun dari jabatan alam sekitar, memang yang diselenggara memang dah ikut protokol yang seharusnya. Tetapi yang AQI ini kadang-kadang dia bukan dirilis oleh pihak kementerian kita sendiri. Dia ada orang luar, negara luar yang keluarkan. Caranya hitung dan caranya buat pembacaan tersebut berbeza.
0: Beza
2: Mungkin kenaknya boleh ada sampai bacaan yang dikeluarkan 600-700 ya.
0: Tinggi lah.
2: Tinggi. Tapi sebab caranya dia bukan hanya nanggar kepada PM2.5 dalam keadaan jerbu. Dia tambah hitung segala benda lain yang kami pada adik tadi.
0: Dimasuknya juga.
2: So kalau mun tiap satu ada dalam 100-100-100 lepas tu datang dengan PM2.5 nya dah 200, kita total up segalanya dia dah 600 dah ya. So ia sih sama. So ya, kita jangan terpedaya dengan bacaan yang dikeluarkan oleh agensi-agensi yang bukan rasmi. Yang ada bacaan kini itu dah macam tu, macam ni. Kita perlu kembali kepada bacaan yang dinyatakan secara rasmi oleh jabatan-jabatan yang memangnya yang paling pakar dalam benda.
0: Macam si NREB, jabatan alam sekitar. Ya, orang madah tak sumber yang sahih. Betul. Sumber rasmi daripada sumber rasmi kata orang nak. Jangan suka hati nanggan atau dah. Kelaknya kan menyebabkan keadaan panik lah.
2: Betul, ia menyebabkan keadaan panik. Macam masa serian darurat hari ada pula yang keluarkan kata dah 900 dah serian.
0: Aduh,
2: kau dapat bacaannya.
0: Si berani kita nak malah macam lain kali dari sumber yang sahih.
2: Betul. Kembali ke sumber yang sahih yang sebenarnya open juga. NREB dengan alam sekitar, jabatan alam sekitar, web page-nya memang dah lama wujud. Ada app juga untuk kita tanggap
0: bacaannya. Ada, senang gini tu. Dalam telefon kita pun boleh kita nanggap.
2: Boleh cari sudah. So jangan terpedaya dengan ura-ura yang dikeluarkan oleh orang yang mungkinnya kurang berpengetahuan mahupunnya sengaja nak wujudkan keadaan panik di kalangan orang ramai lah. Ya, sebenarnya IPU di mana dia hanya memberikan maklumat benda yang paling tinggi dalam waktu jerebu, bacaan PM2.5 dan bacaan setiap jam adalah purata untuk 24 jam yang lepas.
0: Faham lagi nak itu.
2: Bagus. So bolehlah kita orang educate orang lain pada si tok kerajaan tengah cover up. Bolehlah pada tok caranya baca.
0: Faham, okey. Mau belajar juga kita tu.
2: Ya, penting.
0: Ya, penerangan cukup ringkas tapi padat sebenarnya. Untuk makluman semua pendengar lah, khususnya kita di masyarakat setempat kita di situ, terutama yang berada di kampung.
2: Ya perlu kita tahu. Sebab ya kami nak utamakan benda yang
0: jangan main pesan tu yang sebetulnya. Tolonglah kita dari sumber yang sahih, yang rasmi. Okey, langkah pencegahan dan juga kawalan kesihatan yang perlu dipatuhi semasa jerbu tu, Doktor.
2: Langkah pencegahan ni saya tahu kita masa makin suntuk. Kami nak cuba untuk sekalikan segala benda
0: sampainya habis.
2: Paling senang langkah pencegahan adalah jangan keluar dari rumah lah. Anang terdedah dengannya pun jerebunya di luar. Okey, seboleh-bolehnya duduk dalam premis bertutup. Okey, dan premis tutup ni jangan dah tutup lepas tu buka tingkap luas-luas, buka pintu luas-luas, biar benda yang masuk ke dalam.
0: Masuk lagi.
2: Kami faham kini tu musim panas juga. Tapi mungkin kita mau selamatkan rumah daripada adanya jerbu, daripada ada zara-zara ya, terpaksa kita untuk kontrol entry point-nya lah.
0: Okey.
2: So seboleh-bolehnya duduk dalam rumah. Kedua, kalau terpaksa jual keluar dari rumah, janganlah kita keluar untuk aktiviti seperti nak bersukan di luar. Dah keadaannya si bagus, kini tok jual lah, orang nak pergi berjoging lah, nak berpola sepak lah.
0: Ya, namanya Encik Naas juga.
2: Kami sebenarnya menyokong sidak yang nak bersenam. Sedah hal si salahnya nak bersenam. Kelaknya pada doktor yang suruh kami bersenam tok. Tapi tengok
0: kita,
2: keadaannya.
0: Bagus kita elak lah doktor.
2: Yes, jangan pergi, boleh bersenam tapi buat dalam indoor juga. Mun kita mahu pergi main benda yang dalam indoor, nak badminton indoor silakan, nak volleyball indoor silakan. Kami sudah hal dengannya. Jangan pola di kawasan terbuka yang memang dengan bacaan udara yang tidak segar. Sebab kita tahu dalam keadaan biasa pun udara yang boleh menyebabkan kita rasa tak selesa. Apatah lagi bila bersukan, keperluan oksigen dan keperluan jantung meningkat. Kita tambah lagi pendedahan kepada zara-zara kecil tu untuk masuk ke paru-paru dan menyukarkan keadaan. So, ya, kita perlu prioritize apa aktiviti yang wajib kita keluar, apa aktiviti yang boleh dilaksanakan di dalam rumah. Ketika kalau ada benda-benda yang sangat penting siapa dielakkan terpaksa juga turun. Seboleh-bolehnya kami akan pada ringkaskan waktu anda perlu berada di kawasan terbuka sedemikian. Kalau kerjanya boleh disiapkan dalam 15 minit, 15 minit lah jelah kita dia dua. Ibu nak lepas habis sesi tu masih juga nak ding-dong-ding-dong, main-main sia si perlu. Cepat-cepat kembali ke kawasan dalam. Kalau nak keluar minum teh, minum kopi ya, pergilah cari kedai yang tertutup. Finally, kalau tak dapat dielakkan juga, sila pakai pelitup muka.
0: Okay.
2: Saya nak buka cerita juga dengan pelitup muka ni.
0: Kita nak tahu jualah jenis pemilihannya, Teh.
2: Betul. Okay. Kita ada macam-macam pelitup muka. Saya tahu kita semua tu dah terdedah semenjak COVID. Dan memang dah tahu, oh, pelitup muka je lah. Kami tahulah, beli online je lah. Beli kat apa tu, atas talian ada banyak je yang berjual dengan 100 dengan harga murah-murah. Masa COVID, kita pakai mask yang kita panggil surgical mask. Ataupun yang kadang tunggannya sebagai triply mask juga. Ya, Teh, sesuai untuk pencegahan jangkitan kuman-kuman macam COVID sedemikian. Tapi dalam Zara 2.5 ini, particle matter 2.5 ini, hanya mask yang bernama N95 yang bermaksudnya boleh tapis 95% udara yang kita bakal sedut tu, ia akan tapis dan semua zara-zara kecil akan dia tak benarkan untuk masuk melepasi mask tersebut.
0: Tok, keadaan cerbu yang
2: kini tok.
0: Kini tok.
2: Mun nak keluar berada di luar untuk menyelamatkan diri daripada kesan jerbu, yang paling terbaik adalah penggunaan mask N95.
0: Yes. Tapi ada juga maki yang triply ya?
2: Yes, okay. Saya nak compare sebab N95 ni bukan murah.
0: Ya, mahal juga.
2: Ya, agak mahal. So kami boleh faham. Dan sikit lagi N95 tu munnya makai, rasa macam lelah juga, masa nak sempur juga rasanya pun, sebabnya memang nak kedap udara. Dan kalau dipakai dengan cara yang betul, memang betulnya akan rasa sedemikian. Kami tu pun siapa tahan lama dengan benda ya.
0: Sempur juga rasa.
2: Seboleh-bolehnya daripada langsung tak pakai apa-apa, pakai triply mask pun adalah serba sedikitnya bantu. Kami saya pada ya yang terbaik. Tapi daripada langsung saya dapat apa, mun pakai N95, pakai yang biasa surgical mask pun okey.
0: Ujung-ujung adanya berlapis-lapis
2: something lah. Seboleh-bolehnya kalau boleh cuba pakai dua lapisan. Daripada sikit pakai dua lapisan. Better still. Yang langsung tidak berfungsi adalah mask jenis kain.
0: Jenis kain.
2: Yang kan kita jual ada juga yang kain punya, siap bukan namanya lagi, print balik yang kacak-kacak, ada gambar macam-macam, macam mulutnya, mulut skeletonnya semua ya. Harap maaf tuan-tuan dan puan-puan yang mendengarnya si membantu langsung dalam keadaan jerbu tu.
0: Ya, guna ya namanya pakai berhias saja.
2: Betulnya estetik je ada. Tapi dari segi level pelindungan
0: Siap ada langsung. Jangan pakai kain.
2: Kita mau pakai kain tu lepas pakai N95 ataupun surgical mask, lepas ya depan tu nak bagi berhias, suka hati kita orang lah.
0: Pakai tidur pun sesuai.
2: So ya, kepentingannya lah. Ya, kami dah ringkaskan pelitup muka. Satu lagi yang saya nak nasihatkan adalah masih ada masa tak boleh lagi.
0: Masih boleh 12 minit lagi.
2: So satu lagi yang kami nak bagi tahu adalah minum air. Ia sangat penting. Dalam keadaan jerebu bertambah dengan musim udara, musim panas yang tak menentu ni, kejap panas, hujannya pun silap. Terutama jadi siaman lah. Kami nangka hujannya, hujan kat kejap tau, sampai ke jalan bayu saya dah lagi hujan. Masuk rumah lagi saya dah hujan.
0: Sekejap-sekejap je. Singgah-singgah.
2: Dari office kami datang tu dah habis dah hujannya. So macamnya hujan mau tak mau je keadaannya kadang-kadang. Saya sangat menasihatkan semua tuan-tuan dan puan-puan dan kanak-kanak di luar sekalian, pastikan minum air secukupnya. Kalau tak rasa dahaga, tak rasa haus pun, seboleh-bolehnya tiap sejam tu minumlah air untuk memastikan ada kamu tidak kekeringan. Hydration sangat penting. Tapi untuk berjaga-jaga kepada orang yang ada masalah jantung ataupun masalah buah pinggang, kita tak memang sudah ada apa kota air yang boleh diminum dalam sehari.
0: Boleh minum air manis?
2: Ya, hal lain. Ya, bila kami masukkan minum air
0: yang disyorkan itu air kosong. Ada orang sih gemar minum air kosong.
2: Hanya boleh seboleh-bolehnya air kosong.
0: Kena minum juga.
2: Yes, kalau nak minum benda lain, kami tu tak dapat lah padah minum air manis. Kurangkan manisnya. Nak minum kopi teh, kami saya ada halangan, tetapi berhati-hati, kurangkan. Sebenarnya air kopi teh pun dia menyebabkan kita lebih terhidrat, kurang air juga. Dia boleh menyebabkan kita menghasilkan lebih banyak air kemih, hilang lagi airnya. So air suam, air sejuk, air kosong lah. Ya, dah cukup bagus sudah. Tapi pun selain daripadanya nak minum benda-benda lain, kami syorkan jagalah kesihatan masing-masing. Jangan yang terlalu manis, jangan yang terlalu banyak perisa. Ya, pilihan masing-masing lah kami sampai nak pada. Mun nak minum dengan air limau, siada hal. Just untuk tambah perasa. Mun ada yang nak minum air ORS, kan air garam ya? Ya pun boleh juga.
0: Boleh juga?
2: Boleh juga. Sebab dalam keadaan ni kita mungkin kan hilang kebanyakan mineral dalam badan. Garam-garam dalam badan boleh.
0: Kalaunya pil vitamin C apa?
2: Vitamin C tu ya ada lain, bukan air.
0: Kita tak masuk dalam air ya, doktor.
2: Kalau air, ya memang air. Air amat, air kosong. Ya aja kami nak tangga ya. Jangan dihitung dengan air kopi, air oren. Ya, semua jangan dihitung. Air sahaja.
0: Air kosong aja. Ya, maksudnya air aja.
2: Okay. Sekisalannya panas, suam dengan sejuknya saya dah hal. Tapi air kosong aja. Saya dah tambah apa-apa. Vitamin C ya sebagai tambahan lah. Saya dah salah. Tapi kami tu bukan nak pada wajib. Okay, yang berkemampuan boleh. Tiada masalah. Yang tiada kemampuan, saya lebih mengesyorkan makan makanan yang berkhasiat, yang seperti yang disarankan, perlu ada sayur, perlu ada buah. 5 portion sajian kita perlu penuh dengan sayur dengan buah-buahan. Kita tahu kebanyakan masanya penuh dengan nasi. Ya, perlu diubahlah. Kita lebihkan makan sayur dengan buah-buahan yang membantu. Mungkin itu kita jumpa air tembikai, buah tembikai. Apa panggil tembikai?
0: Semangka.
2: Semangka. Ya, benda kami paling favourite sebabnya memang satunya nyaman. Sikit lagi memang rasa airnya.
0: Banyak air.
2: Dia rasa macam wow, so bagusnya. Aduh, masuk ke tekak.
0: Kita nyawa kami haus tu, doktor.
2: Ya, kata-kata memang tahu. Ya, kadang-kadang empatlah air anda ke mana-mana.
0: Okeylah, doktor. Makan sayur, makan buah.
2: Betul. Makan sayur, makan buah, makan secara sihat. Seimbang.
0: Minum air secukupnya.
2: Ya, betul.
0: Memang pun nolong si doktor tu. Masih biasa pagi nak madah nak.
2: Betul.
0: Dan kita orang gagal di hospital. Kami orang gagal di konti madah. Dan kita semua mendengar. Okey, sebelum kita mengundur diri tu, apakah pesanan ataupun saranan daripada doktor, khususnya kepada para pendengar ketika musim cuaca berkering, jerebu.
2: Ya, tadi tek kami dah pada banyak pasal jerebu nak. Sikit lagi kami nak pada. Dalam keadaan musim panas, musim jerebu dengan hujan yang tak menentu ini, satu lagi isu yang boleh saya ketengahkan adalah isu denggi.
0: Denggi.
2: Sebab dalam baru-baru ini dengan temperature yang tak menentu, yang memang sukalah nyamuk kita membiak. Ya, paling sesuai untuk nyamuk menetaskannya pun telur dan berterbangan dan membawa penyakit. Yang memang benar dan perlu perhatian daripada semua peringkat. Kita perlu untuk memastikan pemeriksaan di fasiliti rumah masing-masing dalam dan di luar, supaya jangan adanya tempat yang ada ruang untuk pembiakan nyamuk. Sebab baru-baru ni kami memang di Siaman, siapalah di Siaman, satu Sarawak pun kami nampak peningkatan dalam kes demam denggi. Berbanding dengan Senanjung lagi teruk sudah. banyak sangat kes demam denggi diperhatikan. So saya nak ambil kesempatan pada kita orang, musim panas ini bukan saja menyebabkan jerebu yang boleh membahayakan kita dari segi pernafasan, tetapi ada kuman-kuman lain pun boleh turut naik juga. So pastikan anda menjaga keselamatan dan kesihatan diri sendiri dan juga kawasan sekeliling kediaman dan tempat-tempat kita. Ya, ya, sangat-sangat penting yang kami nak padalah.
0: Jaga daripada jerebu, jaga cuak daripada denggi tu. Bayang orang mandah tadi, menghujung minggu ya, 10 minit kita bersih dekat rumah, tapi nanggar keadaan cuaca juga lah.
2: Siapa nak bola di luar pun,
0: di dalam rumah,
2: di dalam rumah pastikan baldi ya, jangan jadi simpan airnya mentang-mentang lah tahu musim panas ada air kemarau nak kan. Nak simpan air, okey saya dah hal, tapi tutup lah airnya dan juga pastikan ada simpan ubat
0: disuntik ya nak.
2: Sebab waktu ini adalah waktu yang paling sesuai. Dalam rumah, pastikan rumah anda terpaling bersih.
0: Terima kasih banyak Dr. Miruna kerana sudi bersama kita, ambil masa lah lebih kurang 1 jam kita bersama. Beliau merupakan pakar perubatan kesihatan awam dari Pejabat Kesihatan Bahagian Sereman yang ambil masa juga hari Tok Tek. Pisona lah dengannya. Kita bersantai ya, Syazah. Bersama dengan Dr. Miruna, apa yang dinyatakan dah jelas walaupun ringkas tapi dia cukup padat, tapi lebih kurang 1 jam tu banyak lah dimaknya tu, manfaat faedahnya semua ada. Jadi kita tu sebagai orang kami ataupun masyarakat setempat, kita amalkanlah apa yang perlu ya, mana yang yang dapat dipola-pola, yang si dapat kita biarkanlah, terutamanya keadaan cikgu tu. Kita berada di rumah aja lah, Ustazah. Terutamanya mak bapak yang ada anak-anak kecil tu, sesuai lah untuk diam di rumah aja tu. Macam kita tu di pejabat aja, Ustazah.
1: Betul.
0: Okay, rasanya sampai di situ aja lah dulu. Peluang sikit lagu daripada kucing lah sebagai menutup tirai kita.
1: Betul. Baiklah, terima kasih kepada Amy dan juga tetamunya pada hari ini yang berkongsikan.
0: Dr. Luna.
1: Dr. Luna. Pada hari ini. Okay.
0: Miruna.
1: Miruna. Dr. Luna. Miruna.
0: Tapi kacak namanya tu. Unik. Namanya ini
2: seperti orangnya juga.
1: Seperti orangnya juga.
0: Tolak lah dengannya. Okeylah Syazah, kita kembali bersama dengan Syazah untuk lagu yang seterusnya. Lagu terakhir kita, Missing for Expressi, Sri Aman FM dan Sarawak FM. Silakan.
1: Terima kasih Amy untuk info ekspresi pada pagi ini. Dan kita nak teruskan hiburan kita bersama dengan Saloma Istana Cinta, menghiburkan anda. Ekspresi Sarawak FM.

0: Okey, Istana Cinta menghiburkan anda dari Saloma. Okey, pada hari ini dalam Sembah Ekspresi bertemankan saya Syaza. Kalau kebiasaan bersama dengan Azaz, tetapi hari ini anda bertemankan saya Syaza. Hari ini 14 September 2026 bersamaan dengan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Seperti biasa di ruangan ini, Syaza akan bersamaan hingga jam 2 petang kelak. Tadi kita bersama dengan rakan kita untuk info ekspresi dari Sri Aman FM berkongsi topik iaitu jerebu, apa yang kita perlu ambil tahu. Okey, dan kita nak singgah ke laman Facebook Sarawak FM, nak bacakan komen daripada pendengar-pendengar setia Sarawak FM. Daripada Rosalina Francis, hai DJ Syaza, selamat bertugas, salam ekspresi buat semua pendengar Sarawak FM. Dan seterusnya, Masnah Loso, Kak Masnah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat bertugas katanya DJ Syaza. Kami layan je ekspresi warnai hari anda. Sambil mula kerja-kerja di rumah tu, salam istimewa buat kakak kami Mariam Loso, Zara Haji Cik, kami Azwa, Ashfiq, Adira Borhan, Leha Leka, Sarifah Hanifah, Said Akil, dengan ucapan selamat memasak. Terima kasih DJ terbaik. Dan seterusnya kita nak bacakan komen daripada Rashidah Edi. Assalamualaikum DJ Syaza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Selamat bertugas. Cuaca mendung pagi tu hujan. Baru nak masak. Selamat pagi dan selamat mendengar Sembah Ekspresi. Ucapan semoga senyuman sentiasa mengiringi. Nak dengar lagu joget siapa dia dari Wan. Terima kasih Syaza. InsyaAllah Syaza akan putarkan lagu untuk kita orang. Kalau ada kesempatan, insyaAllah ada dalam simpanan kami orang, kami akan putarkan untuk kita orang. Okey, terima kasih kerana sudi mendengar kami di Sarawak FM. Tak kira di mana anda berada dan tak kira apa yang anda lakukan pada waktu ini. Yang tengah memasak, selamat memasak. Yang tengah memandu, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda nak tuju. Dan juga kepada anda yang tengah bertugas pada waktu ini sambil-sambil dengar Syaza berkonti pada hari ini, selamat bertugas untuk anda semua. Dan kita nak teruskan dengan rancangan Ais Sihat yang telah disediakan oleh rakan tugas kita Yati Jaya. Dan selepas tu kita ada hiburan Uji Rashid dengan Hel Amir Cinta Abadi, dan diteruskan dengan rancangan Juh Raun, di manakah destinasi yang akan Nadia bawakan untuk anda pada pagi ini dalam Juh Raun kelak. Terus bersama kami dalam ekspresi warnai hari anda.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di ekspresi warnai hari anda.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Badani, salam Sarawak Majumamu. Saya Lukman Wahki bin Said, pegawai farmasi daripada bahagian perkhidmatan farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, bersama anda dalam segmen Ais Sihat hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi segmen hari ini, saya ingin memperkenalkan satu inisiatif yang sangat penting dalam meningkatkan kualiti penjagaan pesakit, iaitu perkhidmatan tambah nilai farmasi ataupun Pharmacy Value Added Services, VAS. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, perkhidmatan tambah nilai farmasi merupakan satu usaha Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, untuk memberikan pilihan yang lebih fleksibel kepada semua pesakit dalam urusan mendapatkan ubat susulan. Perkhidmatan ini amat berguna khususnya bagi pesakit-pesakit yang sibuk bekerja, mempunyai kekangan masa atau sukar hadir ke fasiliti kesihatan secara berkala. Tuan-tuan dan puan-puan, antara kemudahan yang ditawarkan di bawah inisiatif perkhidmatan nilai tambah farmasi termasuklah farmasi pandu lalu, penghantaran ubat melalui pos atau UMP, lokar ubat dan juga sistem temujanji pengambilan ubat. Setiap satu daripada perkhidmatan ini menawarkan kelebihan tersendiri. Namun, objektif utamanya tetap sama, iaitu untuk memastikan semua pesakit mendapatkan ubat tepat pada waktunya dan utamanya tanpa perlu beratur panjang di kaunter farmasi. Menariknya, tuan-tuan dan puan-puan, semua permohonan ini boleh dibuat secara atas talian melalui aplikasi MyUbat yang boleh dimuat turun secara percuma di telefon bimbit anda. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, teruskan bersama saya dalam

0: segmen seterusnya, di mana saya akan jelaskan lebih lanjut tentang setiap perkhidmatan yang ditawarkan. Nantikan slot seterusnya untuk perkhidmatan Farmasi Pandu Lalu. Saya Luqman, jumpa lagi pada segmen seterusnya. Assalamualaikum.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AI Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johor Round bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johor Round bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Sediakan kamera anda dan bersiap untuk menyaksikan keajaiban langit senja yang keemasan di salah sebuah pantai paling ikonik di wilayah utara Sarawak. Hari ini, Nadia nak membawa anda memandu santai ke Pantai Tebing Tusan di Bekenu Miri, sebuah destinasi pesisir pantai yang terkenal dengan pemandangan atas tebing yang saujana mata memandang serta keajaiban air laut yang bercahaya. Terletak sekitar 40 minit pemanduan ke arah selatan dari Kota Miri, Pantai Tusan menawarkan jalur pantai berpasir putih yang panjang di bawah runtuhan tebing batu kapur dan batu pasir yang dramatik. Bagi peminat sejarah alam, pantai ini dahulunya sangat terkenal dengan pembentukan batu pasir unik yang menyerupai kepala kuda sedang minum air sebelum struktur tersebut runtuh pada awal tahun 2020 akibat hakisan semula jadi dan hujan lebat. Bagaimanapun, Tusan tetap menjadi tumpuan utama pelancong untuk merakam gambar matahari terbenam yang memukau di Laut China Selatan. Malah pada musim tertentu, pantai ini menggamit kehadiran pengembara menerusi fenomena Blue Tears atau air mata biru di mana pesisir pantai diterangi cahaya neon biru yang dihasilkan oleh mikroorganisma bioluminescence. Jika anda merancang untuk berkunjung ke sini bersama keluarga, kawasan atas tebing kini dilengkapi dengan laluan berjalan kaki yang berbatu serta kemudahan tangga untuk turun ke pesisir pantai dengan selamat. Saya menyarankan anda datang pada waktu lewat petang untuk menikmati hidangan tempatan di gerai jualan seperti kepak ayam bakar, sate dan aiskrim kelapa segar yang dihidangkan di dalam tempurung kelapa. Memandangkan keadaan arus laut ombak di Pantai Tusan boleh bertukar menjadi sangat kuat serta sukar diramal, aktiviti mandi manda adalah tidak digalakkan sama sekali, terutamanya bagi kanak-kanak kecil. Daripada kisah runtuhan batu kepala kuda hingga ke keajaiban kilauan biru di waktu malam, Pantai Tusan terus berdiri sebagai bukti keindahan alam Sarawak yang sentiasa berubah mengikut zaman. Jom kita round ke Pantai Tusan. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa. Di Jurround.
3: Sembah ekspresif.

Okay, Surau FM sehati sejiwa berhibur dengan lagu daripada Dato' M. Daud Kilau, Cik Meh Molek menghiburkan anda pada pagi ini. Hampir jam 12.30 hari nanti, kita akan ikuti berita ringkas Surau FM bersama dengan penyampai Yati Jaya akan menyampaikan berita ringkas Surau FM nanti. Dan kita nak singgah dulu ke laman Facebook Surau FM, nak bacakan komen daripada rakan ataupun pendengar setia Surau FM, sahabat Surau FM lah. Salmah Muhammad Maharuf, assalamualaikum, selamat pagi dan selamat ekspresi warnai hari anda buat DJ. Semoga sentiasa sihat. Cuaca di Oyak Muka Sarawak pagi tu alhamdulillah hujan lebat. Alhamdulillah kami santai-santai jap sambil terdengar cerita DJ di radio Sarawak FM. Dan selamat pagi buat semua warga Senau Oyak, semoga sentiasa sihat selalu dan senyum-senyum selalu. Minta lagu dari bawah DJ. Okey, dan untuk sembah ekspresi tu kita akan memainkan lagu irama Malaysia, lagu joget, lagu-lagu yang boleh menghiburkan anda ataupun mengimbau kembali zaman-zaman dahulu, irama Malaysia, joget, keroncong, lagu-lagu lama lah. Ada juga lagu terkini, lagu irama Malaysia seperti yang dinyanyikan oleh Wani Hasrita, Dato' Siti Nurhaliza. Dan apa pun kita teruskan nak bacakan komen daripada Jamilah John Iman. Assalamualaikum, selamat pagi dan DJ Syazal Surau FM dan DJ Amy Sri Aman FM. The info ekspresi warnai hari anda dan salam ceria buat semua. Moga ceria-ceria selalu. Terima kasih DJ berdua, sama-sama je untuk kita. Dan seterusnya daripada Noraini Amran, salam DJ Syazal dan DJ Amy, bukan DJ Eva. DJ Amy Sri Aman FM. Ekspresi warnai hari anda. Selamat bertugas, tengah nonton live sambil duduk rehat katanya. Terima kasih juga untuk kita on semua yang terus mendengar kami di Sarawak FM, tak kira di mana anda berada, yang jauh ataupun yang dekat. Baiklah, terus kita nak bacakan komen daripada Sarifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum DJ yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan DJ Sri Aman FM, DJ Amy bersama dengan kita tadi untuk info ekspresi. Dan di Sebuya hujan lebat, bagus juga pakai buang jerebu katanya, lama dah si hujan. Kami layan ekspresi warnai hari anda buat semua sahabat Surau FM. Ucapan ringkas ajak selamat memasak, minta lagu apa-apa jalan lagu untuk hiburan kita bersama pada pagi ini. Itu di antara komen yang Syazal bacakan untuk anda pada hari ini. Dan kata-kata untuk anda, setiap pagi adalah peluang baru untuk memperbaiki, melangkah dengan yakin dan mencipta kejayaan. Jangan biarkan semalam menahan langkah hari ini. Dan doa pagi ini semoga kita diberkati dengan rezeki yang halal, hati yang tenang dan kesihatan yang baik. Permudahkan segala urusan yang kita semua pada hari ini. Lindungi kita daripada kesusahan dan keburukan. Amin amin ya rabbal alamin untuk kita bersama pada pagi ini. Dan terus berhibur dengan lagu daripada Haziq Rosibi, Lemak Manis, untuk anda terus bersama kami di Ekspresi Warnai Hari.

1963, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, telah membacakan pemasyuran Malaysia di Stadium Merdeka. Dengan pemasyuran ini, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dengan rasminya telah bergabung membentuk Malaysia. Tunku Abdul Rahman turut melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali semasa upacara ini. Oleh itu, kebersamaan yang dibina sejak sekian lama menjadi asas kepada sebuah negara yang kukuh, harmoni dan saling menghormati. Ayuh, kita terus memelihara nilai ini untuk generasi mendatang. Sumber ini dari Jabatan Penerangan Malaysia. Selamat Hari Malaysia dari kami, Sarawak FM.

Okey, azan Pardu Zohor bagi Zon 8 akan berkumandang pada pukul 12.38 minit tengah hari nanti dan tepat jam 1 tengah hari nanti. Jangan lupa untuk ikuti berita utama dan selepas berita nanti Syaza akan kembali menemani anda semestinya dalam ekspresi warnai hari anda.

Mendengarkan muzik yang disukai tidak hanya membuat anda terhibur, bahkan muzik dapat meningkatkan mood positif dan membantu anda lebih fokus.

Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.

0: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
1: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
3: Gatra muzik tanpa batasan
1: 9 malam hingga 12 tengah malam.
0: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM.

Lawatan PM ke Maldives pertingkat kerjasama dua hala. Generasi muda benteng tolak rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Berita seterusnya, 55 rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal dan China masih belum dapat dihubungi. Menurut Kementerian Luar, usaha mendapatkan kepastian mengenai status setiap individu berkenaan terus dilaksanakan dengan kerjasama pihak berkuasa dan agensi berkaitan di kedua-dua negara. Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia, SMART, kembali

0: Simbah Ekspresi.
1: Okey, Sembah Ekspresi pada hari ini, hari Isnin 14 September 2026, untuk jam yang terakhir bertemankan saya Syaza pada hari ini. Baiklah, kita nak singgah ke laman Facebook, nak bacakan komen daripada pendengar-pendengar setia Sarawak FM, daripada Suhaili Abdullah. Assalamualaikum Syaza, waalaikumsalam, dan juga DJ Amy Sri Aman FM, selamat bersiaran, selamat pagi untuk kita berdua, semoga sihat selalu, ceria selalu, dipermudahkan segala urusan dengan lancar. Alhamdulillah. Salam info ekspresi warnai hari anda buat semua sahabat pendengar Surau FM, teman-teman FB, selamat menjalankan tugas rutin harian semua, semoga dia permudahkan segala urusan. Cuaca dah mula bagus, jerebu kurang bau, bau asap, pusat daging, hujan renyai. Alhamdulillah. Dari Kampung Tabuan Ulu, Haji Derahman. Terima kasih DJ berdua Syaza dan Amy, Surau FM terbaik. Dan seterusnya kita nak bacakan daripada Nora Ngah Nora. Assalamualaikum DJ Syaza dan juga DJ Amy, Sri Aman FM. Selamat bertugas. Semoga kita dua sihat selalu hendaknya. Salam ekspresi warna hari anda buat pendengar Sri FM. Satu sejiwa. Terima kasih DJ berdua. Okey, terima kasih juga kepada Nora Ngah Nora. Dan seterusnya kita nak bacakan daripada Asfian Mahyus. Mempawah Kalimantan katanya. Assalamualaikum DJ Syaza. Waalaikumsalam DJ Amy. Salam pagi ceria. Hadir pagi tu info ekspresi Sri FM, Sri Aman FM. Itu dia. Daripada Asfian Mahyus, Hamidah Mordia. Assalamualaikum Syaza dengan DJ Amy serta pendengar setia Surau FM dan teman FB. Alhamdulillah cuaca cerah jap pagi tu. Masih jerebu, semoga dipermudahkan segala urusan kita pada hari tu, dan semoga kita semua sihat dan dilindungi dari Allah dari segala penyakit dan wabak. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih DJ berdua, sama-sama juga untuk kita. Dan kita nak terus bacakan komen daripada Kawi Kurus. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat bersiaran buat DJ kesayangan Surau FM, Syaza dan juga DJ Amy dalam segmen Info Ekspresi pagi tadi. Semoga dipermudahkan segala urusan kita dua, diberikan kesembuhan, keceriaan, kegembiraan, diberkati oleh Allah SWT. Dan tak ketinggalan juga dengan tetamu, Dr. Mu, apa tadi namanya? Jadi Murana ke apa nama tadi, tetamu tadi, mohon DJ putarkan sebuah lagu yang nyanyian Wali Band untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana juga berada. Be healthy friend and keep on smiling toward people surrounding us. Okay, amin. Itu dia komen yang Syaza bacakan untuk anda pada tengah hari ini. Dah pun pukul 1:21 minit tengah hari. Jom kita berhibur lagi dalam Sembah Ekspresi, permintaan daripada rakan-rakan kita yang tengah mendengar kita pada pagi ini ataupun tengah hari ini. Senario Zapin Usik Mengusik dan juga lagu dari Siti Nurhaliza, Joget Berhibur, untuk anda terus bersama kami di Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Untuk kamu yang lahir selepas merdeka, mungkin kamu tak pernah dengar bunyi siren perang, tak pernah rasa takut kehilangan tanah air. Tapi ketahuilah, kemerdekaan yang kamu nikmati hari ini dibayar dengan pengorbanan mereka yang terdahulu. Jadi, bila jalur gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya. Kenanglah kisah di sebaliknya. Karena merdeka bukan sekadar sejarah. Merdeka adalah amanah.
1: Semarakan Hari Kebangsaan.
2: Hargai Malaysia.

Okay, A to Z dengan lagunya Itik Gembo Gembo menghiburkan anda pada tengah hari ini, 1.37 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua yang tengah mendengar kami di Sarawak FM, yang mungkin baru sejak buka radio dengar kami di Sarawak FM. Asyik lupa juga kepada kita orang yang awal pagi tadi buka radio dengarkan kami di Sarawak FM, bertemankan rakan penyampai lain DJ Bab dan juga DJ Aida pagi tadi dalam Selamat Pagi Sarawak, dan disambung pula dengan saya Syaza dalam ekspresi warnai hari anda, menemani anda hingga jam 2 petang. Baiklah, kepada anda, jangan ambil ringan jika si kecil jatuh sakit musim jerebu. Perhati empat petanda ini, usah tunggu hingga anak sukar bernafas. Bagi ibu bapa yang punya anak kecil, musim jerebu bukan sekadar membuat mereka risau tentang kualiti udara, sebaliknya mengenai kesihatan si manja. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, kanak-kanak merupakan antara golongan berisiko apabila kualiti udara merosot, memandangkan saluran pernafasan mereka lebih kecil selain sistem imun yang masih berkembang. Antara tanda yang mungkin membuat ibu resah adalah apabila anak mula bersin, batuk berterusan ataupun sakit tekak. Namun bagaimanapun, ibu bapa mahu membezakan antara hidung tersumbat biasa dengan gejala mungkin berpunca daripada jerebu. Dan pakar bedah telinga, hidung dan tekak ENT di hospital pakar, di sebuah hospital pakar yang mengkhususkan dalam bidang kanak-kanak, yang dikenali sebagai Dr. Azlina Abdul Rani ataupun Dr. Nana, berkongsi tanda yang perlu diberi perhatian ketika musim jerebu. Yang pertamanya, hidung berair dan tersumbat, kerap bersin, menggosok hidung atau mengadu hidung gatal mungkin menunjukkan saluran pernafasan mula teriritasi ataupun allergic lah, gatal bah. Pada peringkat awal, hingus biasanya jernih. Namun bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah alahan hidung, jerebu boleh menyebabkan gejala menjadi lebih teruk. Jika hidung tersumbat berpanjangan, anak juga mungkin mula bernafas melalui mulut, dan keadaan ini boleh mengganggu tidur anak anda. Dan seterusnya, sakit atau gatal tekak, kerap berdehem, meminta air ataupun mengadu tekak gatal juga tidak wajar dipandang ringan. Udara tercemar ditambah dengan tabiat bernafas melalui mulut akibat hidung tersebut boleh menyebabkan tekak lebih cepat kering dan tidak selesa. Dan setengah kanak-kanak turut mengalami suara serak atau rasa sakit ketika menelan. Dan seterusnya, batuk kerap. Batuk akibat jerebu lazimnya bermula dengan batuk kering, terutamanya selepas anak melakukan aktiviti di luar rumah. Dan ibu bapa perlu lebih peka jika batuk semakin kerap berlaku pada waktu malam dan ketika anak sedang aktif bermain. Dan seterusnya, tidur terganggu. Dan tidak dapat tidur dengan lena, dan tidur terganggu, dan hidung tersumbat dan masalah pernafasan boleh menyebabkan anak sukar lena, kerap terjaga atau berdengkur lebih kuat daripada biasa. Dan kesan kurang tidur pula mungkin hanya kelihatan pada waktu siang apabila anak menjadi mudah letih, meragam ataupun kurang fokus ketika belajar dan melakukan aktiviti harian. Dan sekiranya kesemua gejala ini tidak berkurangan walaupun anak-anak sudah mengurangkan aktiviti luar, ibu bapa disarankan mendapatkan pemeriksaan lanjut. Lebih-lebih lagi jika hingus menjadi pekat dan disertai dengan demam, sakit muka, sakit telinga, kurang makan ataupun minum serta kelihatan semakin lemah. Itu dia antara perkongsian kita pada hari ini mengenai jangan ambil ringan jika anak anda jatuh sakit musim jerebu. Perhati empat petanda yang Syaza telah kongsikan tadi, usah tunggu hingga anak sukar bernafas. Baiklah, itu di antara info yang Syaza nak kongsikan bersama anda pada tengah hari ini. Dan kita nak berhibur lagi dengan lagu dari SM Salim, Dato' SM Salim dan juga Zainal Abidin Satu, dan juga JJ Joget Angan Tak Sudah untuk anda ekspresi Sarawak FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Halo, telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranggan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Okey, JJ dengan lagunya Joget Angan Tak Sudah menghiburkan anda. Dan sampai di sini Syazah menemani anda di ruangan Sembah Ekspresi pada hari ini 14 September 2026 bersama dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan selepas ini rakan penyampai yang lain di ruangan Ritma Music Retro Terbaik akan bersama anda. DJ Lin akan bersama anda pada hari ini dalam Ritma Music Retro Terbaik 2 hingga 6 petang nanti. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi di ruangan yang sama tapi hari yang lain bertemankan saya Syazah, dan semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun atur sepanjang pertemuan kita menerusi ruangan Sembah Ekspresi ini tadi. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat beristirahat dan selamat bertugas untuk anda semua. Bye.

Ya, Spider, relax kupu jom menyebabkan kita 2.15 minit petang untuk petang top. Ya, setiap hari Isnin semestinya kita ada Ritma Rock On akan menghiasi hari kita sehinggalah 6 petang. Tok Kelak Lin akan bersama dengan kita untuk edisi hari Isnin 14 September untuk hari itu. Dan apa khabar pendengar-pendengar kita? Mungkin ada yang tengah sibuk di dapur menyediakan minum petang. Mungkin ada yang mendengarkan kita waktu tu di dalam kereta. Ada yang mendengar kita di office-office dan sebagainya. Semoga apa yang kita rancang itu semua mojo-jojo sendaknya, okay? Dan insyaAllah sepanjang kita bersiaran, banyak perkongsian apa yang viral trending kita nak kongsikan segalah jam 6 petang tu kelak. Jadi kita nak teruskan Ritma Rock On untuk petang tu. Candy akan kutunggu hanya di Israel FM, Sehati Sejiwa.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Jangan kau fikir aku tak mengerti akan kelukaanmu. Aku pun pernah terluka. Jangan kau fikir tiada sesiapa pun yang peduli pada impianmu. Aku pun pernah tersisih. Sesuatu yang paling berharga di depan mata mungkin adalah sesuatu yang paling kita tak nampak.

Baik, apa yang viral hari ini dalam ritma kita? Sedia maklum, kini tu macam-macam jenis sukan yang diwujudkan. Pickleball lah, cycling lama lah. Antara yang tut popular kini tu, selain daripada pickleball, track high rocks. Tu yang menjadi tular di media sosial berkenaan dengan atlet wanita buang air besar dalam seluar. Tu yang menjadi viral. Hari tu yang bukan sahajanya viral di di Singapura ataupun di negara China, tapi seluruh dunia sebenarnya bercakap berkenaan dengan atlet dari Australia tu. Dia masuk dalam pertandingan high rocks tu dan mengalami masalah membuang tanpa kawalan ketika menyertai acara kecergasan High Rocks Beijing. Dan lebih mengejutkan sebenarnya, atlet tu tadi tetap meneruskan perlumbaan sehinggalah ke garisan penamat meskipun berdepan dengan situasi yang agak memalukan. Dan foto videonya yang tular di media sosial China sebenarnya turut viral ataupun trending lah di mana-mana media sosial di seluruh dunia. Dan malah kesan tok tadi dipercayai turut terkena pada beberapa bahagian laluan pertandingan ketika dijalankan. Yang lebih sebenarnya, yang lebih touchisnya juga, pihak penganjur langsung sip mengambil apa-apa tindakan apabila perkara yang berlaku. Sebaliknya, wanita tok tadi, atlet tok tadi meneruskan juga pertandingan tok dan mendapat tempat as a pemenang lah, yang menang dalam pertandingan tok. Dan yang menjadi viral sebenarnya juga warganet mempersoalkan apa kena penganjur ni sip mengambil apa-apa tindakan bila dah tempat tok track tok kotor dan sebagainya, mendatangkan dapat najis, bakteria masih lagi diteruskan. Dan wanita tok tadi sip didisqualified dengan dalam mana-mana pertandingan-pertandingan yang lain. Sebab kita sedia maklum, kalau main bola kah, kalau main bola tampar kah, apa-apa jadi sukannya ada peraturan do and don'ts-nya. Jadi apa yang berlaku kepada wanita tu tadi, dah lajuknya menang. Kata orang tadi dalam situasinya si tahan lagi menanggung najis besar je tu, boleh dikatakan yang mengotorkan kawasannya sebenarnya. Tetapi tiada apa-apa tindakan daripada pihak penganjur, ya, yang menjadi tular bukan sahaja di negara-negara China, malahan di seluruh dunia. Sebab pertandingan tu diwakili oleh negara-negara lain juga. Dan sedikit saya nak kongsilah berkaitan dengan sukan High Rocks tu, yang merupakan sukan kecerdasan dalam dewan yang menggabungkan larian sejauh 1 kilometer berselang-seli dengan 8 stesen senaman berfungsi secara berulang-ulang dan menjadikan jumlah larian mesti dilengkapkan 8 kilometer. Maknanya tadi, setiap larian 1 kilometer diulang sebanyak 8 kali dan yang ada stesen-stesennya tempatnya singgah. Just imagine lah, bila perempuan tu tadi singgah ke stesen tu, iyalah, faham-faham lah. Bila setinggahnya ke sesen tu, perkara yang sama turut berlaku sebabnya berada di luar kawalan. Okay? Jadi iyalah yang menjadi tular apabilanya dijulang sebagai pemenang menerusi track High Rocks di negara China. Baik, yang terakhir viral untuk ritma petang tu, ada banyak lagi saya nak kongsikan, terutamanya saya nak kongsikan berkaitan dengan kemas kini terkini berkenaan dengan jerebu kita petang tu. Okay, jadi terus bersama kami di Ritma Music Retro Terbaik, Ritma Rock On.

0: stok udah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dalam pilihan set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Camni yo.
1: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previs perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my kini tu untuk info lanjut tertakluk terma.

Baik, masih lagi bersama dengan Lin menerusi Ritma Rock On untuk petang tu. Tiga petang macam biasa, kita akan ikuti ringkas tiga petang. Tapi sebelum yang saya nak kongsikan dulu lah kemas kini terkini setakat jam 8 pagi tu tadi, kalau kita nanggar di untuk indeks pencemaran udara di Kuching mencatatkan 132, disusuli dengan Semarahan 98, Serian 173, Sri Aman 172, Serikir 75, Sibu 83, Mukah 67, Kapit 62, Bintulu 75, Samalaju 73, Miri 67, di daerah Lunduk 94, Tebeduk 174, Lawas 60, Betong 154. Kalau kita nanggar di Kuching masih lagi di tahap 132. Alright, ya, antara perkongsian kita berkenaan dengan kemas kini terkini setakat 8 pagi yang kita perolehi untuk info hari itu. InsyaAllah kita akan kongsikan dari semasa ke semasa lagi. Dan kita nak berhibur dulu dengan lagu daripada Photograph. Terus bersama kami di Ritma Rock On setiap hari Isnin.

Selamat petang dan juga assalamualaikum untuk kita yang baru je bersiaran bersama Nili Menerusi Ritma Rock On untuk petang Tok 3:12 minit petang. Sik berasa kita Tok pejam celik dah pun berada di pertengahan bulan September. Bila bercakap tentang bulan tu, adalah apa nama tadi, info yang kita perolehi yang sahih. Kalau kita nak mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan keadaan cuaca kita, of course lah kita boleh pergi di Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca kita di Malaysia tu. Bila bercakap tentang cuaca juga, kita sedia maklum yang mana kita di Malaysia mengalami fenomena Super El Nino 2026-2027 yang membawa cuaca panas dan juga kering ekstrim dengan suhu berpotensi boleh mencecah hingga 40 darjah Celsius di sesetengah kawasan. Bila bercakap tentang cuaca panas, of course lah, suhu tinggi, risiko jerbu yang sedang kita hadapi kini tu, kesihatan awam juga kata orang, perlu kata orang sebagai kita pun tindakan kita pun lah, inisiatif kita sendiri untuk menjaga diri kita pun. Dan apa yang saya nak kongsikan berkenaan dengan Super El Nino tu yang dikatakan akan mula berlaku November tu kelak sebelum berterusan sehinggalah tahun 2027. Saya nak petik kenyataan daripada Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia sendiri. Beliau mengatakan ramalan tu adalah berdasarkan pemantauan berterusan oleh National

0: Apa yang menarik dalam iTech hari ini? Aplikasi Iman Pro kini telah dimuat turun lebih 1 juta kali.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: Take a break and enjoy the show. This is iTech.

0: Hello guys, terdapat beberapa aplikasi memfokuskan kepada kemudahan dalam mengikuti solat waktu ataupun waktu solat dan beberapa ciri khusus yang lain. Salah satu yang dibangunkan pembangun tempatan adalah Iman Pro. Setelah dibangunkan secara bersorangan sejak 14 tahun yang lepas, kini aplikasi Iman Pro mencatatkan angka muat turun melangkaui lebih 1 juta kali.
1: This is I Think. Turn it up.
2: Tajuk I Think hari ini, ciri chatbot AI secara terbina pada aplikasi TikTok.
3: This is. Don't move. It's about that time, y'all.
4: It's game time.
3: Turn it up and get ready.
5: You're tuned into
6: I Think. Semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
3: Take a break and enjoy the show.
2: Baik, sekiranya Meta menyertakan sokongan Meta AI terus pada Facebook, Instagram dan WhatsApp, kini pesaing terdekat mereka, TikTok, telah mula menawarkan chatbot dikuasakan kecerdasan buatan jenaan tersendiri dinamakan TikTok Taco. Melaluinya, seperti biasa, ia menawarkan antarmuka berbentuk perbualan atau permesejan, membolehkan pengguna bertanyakan pelbagai perkara dan ia menjawabnya. TikTok Taco turut mendapatkan informasi dan maklumat daripada perkongsian-perkongsian di platform sosial TikTok serta mengintegrasikan video dan sebagainya ketika memberikan jawapan. Buat masa ini, sejumlah pengguna TikTok di Malaysia telah mula menerima ciri TikTok Taco. Pengguna boleh menyemak sama ada telah menerima akses untuknya atau sebaliknya pada bahagian permesejan di aplikasi TikTok. So guys, apa pendapat anda? Sudahkah anda menggunakan feature ini di aplikasi TikTok anda? Kongsikan bersama dengan kami di Facebook rasmi Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita TikTok terkini.
3: Stay locked.
5: Stay
4: locked. Brought to you by
7: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
8: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
9: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
10: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
11: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
10: Hati-hati!
9: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
12: Inilah petang yang selalu anda nantikan. Petang yang penuh nostalgia. Dengan lagu-lagu retro. Ritma musik retro terbaik.

0: Okey, kita mulakan dialog di zon khas meliputi Kampung Bukit Puan, Tanah Sibagol, Sasa Manchu, Undok Bukit Manang, Kampung Gelom Rambai, Lepaki Tengah, Lepaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Patrikan, Kampung Bangkatan. Asal 3.18 minit petang tadi, zon 1, Limbang, Sunda Terusan dan Juak Lawas. 3.20 minit petang tadi, zon 2, Niah Bekenu Miri Sibuti dan Juak Mahudi. 3.23 minit petang tadi, zon 3, Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Juak Bintulu. 3.26 minit petang, zon 4, Igan Oya Balingan Mukah Darat Sibu Kenawi Kapit dan Song. 3.31 minit petang, zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serike, Julau, Bintango dan Rajang. 3.34 minit petang, zon 6, Kabung Lingga Seri Aman Keliling Lubuk Antu, Betong, Sepauh Pusat, Seratuk Roban dan Juak Debak. 3.35 minit petang, zon 7, Semarahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Juak Maludam. 3.38 minit petang, dan untuk kita yang berada di zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan Juak Sematan. Asa 3.40 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Di setiap kelopak mata yang pernah bergenang mengingatimu, di setiap hati yang pernah bergetar mengenangmu, di setiap langkah yang tak pernah berhenti mengiringimu, jangan sesekali pernah kau lupa insan-insan di sebalik kejayaanmu.

الله أكبر الله أكبر.

0: Artinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.
1: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Antara sebab lupa adalah angkara syaitan. Tuan-tuan muliakan oleh Allah. Dalam sirah pilihan kita kali ini, kita nak melihat dalam surah Al-Kahfi ayat 63, kisah di mana perjalanan Nabi Musa AS untuk bertemu, untuk berguru, untuk mempelajari something yang tidak pernah dilaluinya bersama dengan Nabi Allah Khidir AS. Dalam ayat 63, ketika mana Nabi Musa dah keletihan dan lupa sini location pertemuan dengan Nabi Khidir, maka beliau memberitahu, wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah, dan tiadalah yang melupakanku. Di mana pertemuan, maksudnya apa yang menjadi tanda kepada pertemuannya dengan Nabi Khidir, melainkan yang melupakan adalah syaitan. Nabi Musa menunjukkan kepada kita, pertamanya dalam kisah ini, kesungguhan belajar dan bersua dengan manusia yang disuruh oleh Allah SWT untuknya bertemu dan mempelajari ilmu-ilmu yang mana tiada dalam pengetahuannya sebelum ini. Jadi sebab ya tuan-tuan mulakan oleh Allah SWT, dalam ayat 60 Nabi Musa telah memberitahu kepada anak muridnya ataupun yang selepas itu menjadi rasul Nabi, iaitu Nabi Yusha' bin Nun, wa idh qala Musa li fatahu la abrah hatta abluga majma'al bahrain aw amdhi huqba. Dan ingatlah ketika Nabi Musa memberitahu kepada yang pun pengikutnya, pemuda yang bersama dengannya, iaitu Nabi Yusha' bin Nun itu, aku akan meneruskan perjalanan ini, tidak akan berhenti sehinggalah bertemu dengan pertemuan dua buah laut, ataupun aku akan berjalan huqba. Huqba yang maksudnya apa? Perjalanan yang sanggup sehingga bertahun-tahun. Jadi tuan-tuan dengan Allah SWT, kisah Tok nak menunjukkan Nabi Musa mengajar kepada kita belajar tu, jangan kita kata kita apa sumat ndak ya nak. Jadi bersungguh-sungguh, fardu ain, fardu kifayah ilmu agama kita. Jangan sebarang kita biarkan ilmu kita dalam kejahilan. Jadi kita mau tahu ilmu Al-Quran, ilmu agama yang utama. Ilmu dunia pun sama juga lah. Sebab ya, man aradat dunia fa'alaihi bil'almi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil'almi, wa man aradahuma fa'alaihi bil'almi. Nabi memaklumkan kepada kita, siapa mau berjaya di dunia, perlukan kepada ilmu. Berjaya di akhirat juga perlukan kepada ilmu. Berjaya di kedua-dua tempat ini perlukan kepada ilmu. Seterusnya, ayat tu juga adalah memberitahu kepada kita di mana yang Nabi maklumkan, inna syaitana yajri minal insan majrad dam. Sungguhnya syaitan tuknya mengalir, berekod, berlari dalam manusia tu melalui perjalanan darah kita. Blood flow kita tu digunakan oleh syaitan. Sebab ya kita mun kita lalai boleh menyebabkan kita lupa, lupa tanggungjawab, lupa kewajipan. Jadi sebab ya tuan-tuan dengan Allah SWT, selalu kalah kita membaca Al-Isti'adah, Ayatul Kursi, doa-doa yang diajar oleh Nabi supaya jangan syaitan tu mengkontrol, mengawal fikiran kita, anggota badan kita. Jadi sebab ya Nabi SAW menganjurkan pagi-pagi baca lepas subuh, lepas asar, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Kumohon perlindunganmu ya Allah daripada kejahatan-kejahatan segala apa yang diciptakan. Maksudnya termasuk juga dengan gangguan syaitan. Dan juga tuan-tuan, ambillah berat apa yang dianjurkan oleh Nabi lepas subuh, lepas asar, bacalah Al-Ikhlas 3 kali dan Mu'awwidzatain, iaitu Al-Falaq dan An-Nas. 3 surah tu tuan-tuan dibaca semuanya 3 kali, 3 kali, 3 kali, makanya akan menjadi perisai kita daripada gangguan syaitan, daripada gangguan makhluk-makhluk yang nak menyebabkan kita jadi lalai ataupun kita tu jatuh sakit ataupun didatangkan mudarat dalam kehidupan. Wallahu a'lamu bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Ya, Redma Rock On masih menemani kita menghampiri 4 petang. Masih bersama dengan Lin untuk petang untuk bagi edisi 14 September 2026 bersamaan dengan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat menunaikan solat fardu asar untuk kita yang berada di zon 8 seketika tadi 3.40 minit petang. Banyak perkongsian yang saya nak kongsikan. Salah satu darinya adalah Hospital Baharu Lawas di Perkasa. Apa cerita? Kita akan kongsikan selepas itu. Okay? Hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa, Ritma Rock On.
1: Awas ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mun rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.

Okey, masih lagi bersama menerusi Rock On untuk petang tu. Seperti yang dijanjikan, saya nak kongsi berkaitan juga dengan hospital baharu Lawas. Jadi tu mungkin berita baik lah untuk masyarakat Lawas secara khususnya, yang mana akses rawatan rakyat akan jadi lebih lengkap. Hospital Baharu Lawas perlu diperkasa dengan kemudahan dan peralatan tambahan, termasuklah dengan mesin CT scan, penambahan kapasiti katil dan juga quarters bagi petugas-petugas kesihatan. Dan saya nak petik antara kenyataan daripada Dato' Amar Orang Tengah Ali Hassan di Balai Premier kita, berkata langkah berkenaan penting untuk memperkukuh perkhidmatan kesihatan di utara Sarawak, selain membuka peluang untuk hospital di Lawas dinaik taraf sebagai hospital berpakar pada masa depan. Dan menurut beliau juga, keperluan meningkatkan prasarana dan kemudahan hospital Baharu Lawas perlu diberi perhatian serius bagi memastikan penduduk di kawasan utara Sarawak mendapat akses kepada perkhidmatan kesihatan yang lebih lengkap dan berkualiti. Ya, antara perkongsian berkaitan dengan hospital Baharu Lawas yang diperkasa dengan akses rawatan rakyat lebih lengkap, termasuklah dengan mesin CT scan, penambahan kapasiti katil. Mungkin sebelum tu tadi kata orang mungkin terhad, tidak mencukupi, tapi bila kapasiti ditambah, mungkin akan memudahkan lagi orang-orang Lawas, kata orang tadi, nak pergi mendapatkan perubatan dengan lebih dekat lagi. Mungkin si belulah kata orang tidak pergi ke negara, kata orang tidak pergi ke tempat-tempat yang dekat dengan kita, lebih memudahkan. Mungkin ada yang selamat tu keluarga terpaksa pergi ke Miri kah, terpaksa pergi ke Bintulu kah, untuk mendapatkan perkhidmatan rawatan yang lebih baik untuk orang yang tersayang. Tapi alhamdulillah, dengan adanya berita-berita macam tu, akan memudahkan kita. Okey, dan baik, macam biasa di jam tu juga kita akan ikuti refleksi diri ulangan. Mungkin ada yang sempat nak mendengar pagi tadi di Selamat Pagi Sarawak. Selepas tu kita akan ikuti refleksi diri dan juga keadaan cuaca kita di Sarawak tu. Okey, tapi sebelumnya kita nak berhibur dulu lah dengan lagu dari UG14, lagu yang pernah dirakam pada tahun 1991, Bunga Larangan.

0: Isnin 2 hingga 6 petang, hanya di Sarawak FM. Wrong on, wrong on.
1: Ikuti info cuaca selepas ini.
2: Okey, untuk info cuaca di Sarawak kita tu, Hawa ada laporannya. Hello, Assalamualaikum Hawa.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, teruskan untuk laporan cuaca petang tu, silakan.
3: Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang Isnin 14 September 2026. Cuaca lewat petang hingga senja, hujan di beberapa tempat diramalkan di bahagian Kuching, Serian, Seri Aman, Kapit dan Miri. Keadaan cuaca berjerebu di bahagian Samarahan, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu dan Limbang. Untuk cuaca sebelah malam, hujan di beberapa tempat dijangkakan di bahagian Seri Aman, Kapit dan Miri. Keadaan cuaca berjerebu masih lagi dijangkakan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu dan Limbang. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah utara dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu, suhu minimum dalam 24 darjah Celsius. Suhu maksimum 35 darjah Celsius. Sekian info cuaca petang ini. Teruskan bersama Sarawak FM.
2: Baik, terima kasih Hawa, selamat bertugas.
3: Sama-sama.

0: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surah FM yang amazing sekalian. Hari ini saya nak berkongsi sedikit mengenai amanah. Atau penting lah, subjek itu sangatlah penting. Setiap pekerja mempunyai amanah terhadap diri, keluarga, masyarakat dan negara. Bahkan kita tu semua Muslim kan, kita tu memelihara amanah yang diberikan adalah satu tanggungjawab. Maka hendaklah ditunaikan dengan sebaik-baiknya dan tidak menyalahgunakannya sama sekali. Sebagai seorang pekerja, maka di bahu kita menggalas amanah untuk melaksanakan tugas dengan penuh minat, ketekunan, kegigihan dan kesungguhan yang tinggi. Kita diseru agar mengutamakan kepentingan majikan serta organisasi berbanding kepentingan diri. Terus ini, dan sentiasa berusaha memastikan majikan dan organisasi tempat kerja kita mencapai matlamat yang disasarkan dengan jayanya. Okay. Jadi saya bila kata amanah tu, saya teringat bah, okay, sebenarnya uang yang dapat kerja tu, bila kita apply kerja, bila kita dapat kerja, kita happy lah. Sebenarnya bila kita dapat kerja ialah satu amanah, amanah yang diberi kepada kita, rezeki yang diberi kepada kita. Dan di antara uang yang paling dibenci oleh Tuhan ialah uang yang bila dah diberinya amanah tapi nyasi melakukannya dengan sebaik mungkin, si melakukan dengan 100%. Bila dah dapat kerja, aku dah dapat kerja, peduli apa, lalu lupa akan tanggungjawabnya. Tentu si boleh ha? Sebab mungkin kita mikir benar-benar nak, bukan senang nak dapat kerja. Contohnya mungkin kadang-kadang kita nak apply kerja, kadang-kadang mungkin kita buka je pun sistem nak, mungkin kita nanya dengan lainnya pun HR nak, berapa orang sebenarnya apply kerja tu, kadang-kadang sampai berpuluh ribu orang apply kerjaya. Dan akhirnya kita yang dapat. Bayangkanlah betapa Tuhan sayang dengan kita, betapa makbulnya doa mak bapak kita. Tapi kadang-kadang kita lupa. Kita lupa seakan-akan bila dapat kerja, lalu lupalah segala pengorbanan yang sedemikian. Jadi ingat, bila kita dapat kerja itu adalah satu amanah. Dan lakukannya dengan sebaik mungkin. Jangan lepaskan peluangnya. Mesti orang lain lagi lah mau kerja dengan kita. Saya tahu dalam pengalaman saya sebagai penceramah, banyak saya dengar orang kadang-kadang pergi interview sampai 30 kali baru dapat kerja. Ada orang interview sekali aja terus dapat kerja. Rasa-rasa kita nak, siapa yang lebih menghargai kerjanya? Tentu sekali orang yang mencoba sampai berpuluh-puluh kali, bila dia dapat kerjanya, dia memang akan lebih menghargainya, dia akan lebih melaksanakan amanah dengan sebaik mungkin. Pernah saya dengar cerita, dia kerja apa? Dia ngalik kubur, dia nolong sidak kampung hari-harinya, dia nolong sidak suruh ngalik kubur. Sampai satu hari teleponnya berbunyi, waktunya dalam tengah ngalik kubur, hanya berharapan dia dapat kerja. Tangga kita dalam nama kuasa Tuhan munah rezekinya kepada kita. Kadang-kadang kita nerima beritanya dalam tengah ngalik kubur pun dapat. Itu adalah cerita benarnya. Jadi saya terharu bila saya dengar ceritanya, mengalir air mata saya. Sebab apa? Sebab kegigihannya, kesungguhannya untuk si putus asa untuk mencari kerja. Jadi kepada semua, mungkin kita dah ada kerja, syukurilah dan jagalah amanah kita dengan sebaik mungkin. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
0: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
2: Alam telah meyakinkan kau mesti pergi. Alam telah meyakinkan kau mesti kembali. Bagai yang telah dijanjikan ilahi.

0: te menyegarkan bumi. Tapi hari tu udara kita mungkin si sesegar yang diharapkan.
1: Kena, sabar lo, kami belum pergi habis kelakar.
0: Jerebu jangan disangkat embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari kami orang di Sarawak FM.

Okey, untuk kita yang berada di Batu Kawah, untuk mungkin berita baik untuk kita yang mana 346 peserta di Dewan Undangan Negeri Dun Batu Kawah akan menerima manfaat daripada program bantuan lesen memandu kelas B2 2026 anjuran Dun Batu Kawah, dan program membantu golongan B40 dan berpendapatan rendah tu untuk mendapatkan lesen motosikal secara sah. Mungkin ada yang pandai dengan mak motosikal tapi belum berbisik segala ada lesen. Jadi itulah peluang kita, okey. Dan untuk pembilikan lesen memandu tu bukan sahaja penting dari aspek pematuhan undang-undang, tapi nak memberi nilai tambah kepada individu untuk mendapatkan peluang pekerjaan dan juga untuk kita menjana pendapatan. Dan menurut Timbalan Premier juga Dato' Amar Dr. Sim Kuhian, beliau mengingatkan golongan muda untuk menerima lesen memandu menerusi program berkenaan untuk mematuhi undang-undang dan mengutamakan keselamatan diri dan pengguna jalan raya lain. Andai kata lah apa-apa berlaku kita nak claim di sini. Sekurang-kurangnya mak kata beliau tadi, untuk membantu peluang pekerjaan, mungkin golongan-golongan muda boleh pergi ke kata orang tadi jenama G kah, e-healing kah, menghantar makanan di SIA, kita boleh dapat peluang pekerjaan dan dapat kata orang tadi menjana pendapatan dari SIA. Okey, untuk golongan-golongan muda tu adalah peluang untuk kita. Tapi untuk kita yang 346 peserta yang menerima bantuan anjuran Dun Batu Kawah. Ada banyak lagi perkongsian kita nak kongsikan. Terus bersama di Ritma Rock On.

Baik, 5 petang gila. Macam biasa, kita akan ikuti berita nasional lebih kurang dalam 10 minit. Dan kembali lagi di jam yang seterusnya, ada banyak pengisian-pengisian yang lain. Kita akan ikuti juga Biz On Air untuk siaran ulangan sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya untuk kita yang sempat nak dengar sebelah pagi tadi di Selamat Pagi Sarawak. Boleh dengarkan 5.20 minit petang selepas ini, okey. Dan lepas tu juga saya nak kongsikan untuk berkaitan dengan apa yang tular di luar negara, berkaitan dengan 129 masih hilang selepas kapal penumpang karam di Laut Jawa. Okey, jadi terus bersama kami di Read My Rock On, hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Kadar allowance anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela yang kini RM8 sejam bakal dinaikkan pada kadar munasabah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, rundingan susulan akan diteruskan dengan Kementerian Kewangan bagi membolehkan kadar baru itu dilaksanakan dalam tempoh terdekat.
1: RM1,700 adalah kadar gaji minima dengan mereka bertugas selama 24 hari. Ya, RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minima. Mulakan, jangan ambil masa panjang, sebaik-baiknya tahun kewangan yang terdekat ini kita laksanakan.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution turut mengumumkan pemberian allowance kepada anggota relasis di universiti dengan pelaksanaannya diminta disegerakan.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowance diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Anak muda perlu dididik sejak awal mengenai bahaya rasuah serta kesannya terhadap masa depan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kesedaran itu penting agar generasi baru memahami risiko rasuah yang boleh merosakkan dan memusnahkan sesebuah negara. Katanya Malaysia sebelum ini berjaya mengharungi era komunis, hasil keazaman serta kesatuan pemimpin dan rakyat pada ketika itu. Datuk Seri Fahmi Fadil. Pelbagai pengisian termasuk persembahan kebudayaan, teater dan konsert membabitkan artis dari Sarawak, Sabah dan Semenanjung bakal memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 di Kuching, Sarawak Rabu ini. Untuk laporannya, kita bersama wartawan lokasi Debbie Amanda Padan. Silakan.
2: Baik, Diati. Pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung menjelang sambutan Hari Malaysia nanti. Apa yang dapat saya kongsikan, kira-kira pukul 2.30 petang tadi, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil dan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah merasmikan pameran Hari Malaysia 2026. Menariknya, pameran ini memberi ruang untuk orang ramai mengenali dan menghayati kembali detik-detik penting pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Bagi menghidupkan penghayatan sejarah itu, pelbagai segmen dipamerkan. Pameran ini turut diperluaskan ke 10 bahagian di Sarawak selain beberapa lokasi strategik di Sabah dan Putrajaya. Pengunjung turut berpeluang menyertai pelbagai aktiviti interaktif seperti pocket show, kuis kenegaraan, Kahoot game dan Wall of Expression, turut memeriahkan suasana persembahan artis kebudayaan serta artis pentarama. Pameran Hari Malaysia 2026 dijadual berlangsung sehingga 16 September atau Rabu ini bersempena sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan. Setakat itu saja laporan saya, Debbie Amanda Padan di Kuching, Sarawak. Kembali bersama Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Debbie. Penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuk elektrik dan elektronik ENE, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan menjadi antara tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, siri jelajah belanjawan 2027 yang dilaksanakan di seluruh negara bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan dan keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.
3: Antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi kerajaan. Bahagiannya dimasukkan dalam belanjawan. Sebahagian lain kita akan study lagi dan bekerjasama dengan kementerian dan agensi untuk melihat macam mana kita meningkatkan lagi kebolehan kita menyokong sektor-sektor itu di masa depan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Soal kecukupan gaji penjawat awam perlu dilihat berdasarkan keperluan semasa serta kemampuan kewangan kerajaan. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, isu kecukupan pendapatan merupakan perkara subjektif kerana keperluan dan corak perbelanjaan setiap individu adalah berbeza.
4: Tetapi perkara ini kita boleh lihat dengan jelas di mana sebelum ini kita telah pun membuat satu penyelarasan gaji dalam SSPA, ya. Dan ini tentunya perlu kita seimbangkan dengan kemampuan kewangan kerajaan. Cuma tinggal lagi bagaimana penjawat awam itu sendiri merancang perbelanjaan. Dan dalam masa yang sama, kita juga sedang mengkaji apa-apa jua perkara-perkara yang boleh memberikan ataupun menambah baik lagi terkait dengan pendapatan pejabat-pejabat awam itu sendiri.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, laluan lebuh raya utara selatan di sekitar Terowong Menora dijamin selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September lepas. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur, Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Negeri, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata, pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkat bagi memastikan keselamatan pengguna lebuh raya. Jelasnya, penilaian teknikal oleh PLAS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan cerun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan tidak terjejas.
1: Salah satu tindakan dia, kita akan kerapkan frekuensi rondaan itu sendiri. Yang keduanya, kita cadangkan satu stesen di lokasi yang sesuai yang nak pasang CCTV supaya kita boleh pantau melalui CCTV setiap masa 24 jam. Yang ketiganya, kita barangkali lihat apakah tanda-tanda yang sesuai untuk keberhatian pengguna ni. Dan signage itu saya akan bincang dengan PLAS, apakah signage yang paling sesuai di kawasan inilah, kiri kanan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin. Luar negara, dua kejadian gempa bumi melanda perairan di luar pantai Jawa dan Nusa Tenggara Timur Indonesia pagi tadi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, BMKG, melaporkan gempa terkuat bermagnitud 5.2 berlaku di Tenggara Kabupaten Malang, Jawa Timur dan turut dirasai hingga ke Pulau Bali. Manakala satu lagi gempa berukuran 4.9 magnitud direkodkan di Barat Laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Setakat ini BMKG merekodkan 15 kejadian gempa bumi dengan magnitud berbeza di seluruh republik berkenaan. Ini pula mengenai usaha menangani kebakaran hutan dan tanah di Indonesia. Sebanyak 53 pesawat ditempatkan dalam keadaan siap siaga. Ini meskipun jumlah titik panas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat merekodkan penurunan ketara. Demikian menurut Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Dr. Ristianto Pribadi. Beliau bagaimanapun mengingatkan bahawa ancaman kebakaran masih wujud. Setakat ini 592 titik panas dikesan di seluruh Indonesia termasuk 197 di 6 wilayah. Sukan bola sepak, pengendali interim Korea Selatan Robert Moreno mempertaruhkan trio bintang Eropah Son Heung-min, Lee Kang-in dan Kim Min-jae bagi memulakan era baharu skuad kebangsaan negara itu. Moreno merupakan pengendali pertama dari Spanyol mengemudi Korea Selatan memikul misi besar mengembalikan semula penguasaan pasukan di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar allowance anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh.

0: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air. Kementerian Pembangunan, Usahawan dan Koperasi KUSKOP menyasarkan penyaluran bantuan berjumlah RM15 bilion kepada usahawan di seluruh negara sepanjang tahun ini. Menterinya Steven Sim Chee Keong berkata, setakat ini sebanyak RM9 bilion telah disalurkan kepada kira-kira 250,000 usahawan. Daripada jumlah itu, RM3.4 bilion merupakan pembiayaan baru yang memanfaatkan 34,000 usahawan termasuk mereka yang memperoleh akses pembiayaan buat kali pertama. Beliau berkata, tambahan RM1 bilion dana mikrokredit yang disediakan kerajaan baru-baru ini turut membuka peluang kepada lebih ramai usahawan mendapatkan pembiayaan. Menurut Steven, sehingga akhir Julai lalu, Tekun Nasional telah menyalurkan kira-kira RM700 juta kepada lebih 31,000 usahawan. Dalam pada itu, KUSKOP turut menetapkan petunjuk prestasi utama KPI tahun ini bagi membantu 10,000 usahawan meningkatkan skala perniagaan mereka. Sehingga kini, sebanyak 6,580 usahawan telah berjaya menaik taraf skala perniagaan masing-masing. Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Ranggang sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
6: Apa cerita sidaknya?
7: Sidak ni.
6: Ai?
7: Kita kayu, tepi, jeraya.
6: Rumah. Jangan lupa.
8: Sketsa rumah kayu, tepi jeraya.
9: Alhamdulillah, datang juga kita orang. Ya, bah, eh. Siti Soberi dengan Yapa.
6: Alhamdulillah. Tok, dua sekolah kau mana?
7: Kacak sekolahnya.
6: Sama-sama.
9: Jadi kita orang datang dah daftar QR dia.
10: Dah, dah padun
9: baguslah ni tahu ada rezeki noh.
7: Datang teh lalu diambil oleh Cikgu Jali.
6: Lalu nak Cikgu Jali,
7: Cikgu Jali.
10: Ya, kaki Cikgu Jali.
7: Tahu si Sobri apa diberinya teh?
10: Apa?
7: Diberinya air kotak. Ya di tangan kau lah.
10: Pun ada juga tu dia diberinya teh.
7: Di snapnya juga kami tiga. Bang Man, kompom, masuk pes sekolah lah, buka ambil tiga atau kelar lah.
10: Dengar, ada macam-macam lah, Bang Mano, di situ, Bang Mano. Selain selain kita nak tahu sejarah Malaysia, aku dengar ada kuis. Lepas ya ada game show. Nu ah, nembiak lagu pun ada juga tangga kutik. Nu ni dekat Sukut ni. Ada sudut belajar bahasa. Ya aku nak coba sia ke Laman. Aku nak coba sia ke
9: Laman. Bagus kau coba
10: sok. Tahulah.
6: Macam menang ya tek sobio.
9: Kebetulan ada cikgu kami orang baru-baru incas sudut belajar bahasa. Sebenarnya boleh juga kau berkenalan.
10: Umpan lah, cikgu Umpan ya.
7: Cikgu Umpan no.
9: Cikgu Umpan.
10: Tahu cikgu Umpan.
9: Kau tu. Berkenalan lah dengan cikgu-cikgu baru di sini. Kau start dari sebelah kiri tu belajar bahasa Melano. Bahasa Ipan ada juga, bahasa Kina, Melayu. Kayan kenyah, lut bawang, semua ada.
10: Semua ada, Wan.
9: Semua ada.
6: Munaga, nang bagus juga tu, Man. Japa.
7: Jo,
6: kita coba sikit-sikit.
7: Coba sikit-sikit lo.
6: Kedua, kita sik belajar mun bahasa Korea, Jepun, orang putih, Hindi. Tahu benar kita.
10: Kita akan main lagi kita. Tahu lah kita minat stand-stand.
6: Yalah, Kak Siti mah dah macamnya. Tapi bahasa kaum dan etnik nak lain di Malaysia tu. Kita tak tahu ke si?
10: Yalah.
6: Tahu si.
10: Rugi tak mesti si tahu bah.
6: Rugi kita mesti tahu. Kedong dah ada depan mata. Bah lekas laju.
7: Benar ya. Kak. Kadang-kadang tidak membeli nanas aku ya. Si semuanya kelakar Melayu Sarawak. Mana nak kelakar Iban nemulah aku nyaut mimit-mimit saja.
10: Tengok.
7: Mimit-mimit aja. Nak lainnya mau dibelajar sikit ya.
6: Betul ya.
9: Betul lah nak diagak kau gitu di situ. Agak aja kau japa. Meja nun. Sobri, kesinun kita tiga. Aku nak niat nemyak lagu dulu.
7: Okey.
9: Ada petani kau okey juga gitu.
7: Dah
9: kemas kelah aku ngatur sida. Aku ngagak kita tiga lagi lah. Siti, mau nada bapa, call aja aku.
6: Okey, Cikgu Man.
10: Ibu tak ganggu, bah. Ibu bingung, agak aja kerja kita, Abang Man. Jangan kita nak susah hati. Pandai kami tiga raun di situ.
9: Alhamdulillah. Dan apa-apa masalah agak aja aku.
10: Mau nada bapa, kelah. Agak kita, sambil aku nak promote juga lah. Dengan ada cikgu-cikgu tu. Lebih lagi lah, nuna cikgu-cikgu baru nak Abang Man.
9: Ya, apa kena dek?
10: Aku nak promote photo state. Nak kerja aku ya.
9: Ambil kesempatan.
10: Bak kata orang tena. Aku pun ada juak nanggar dinding tu tiap tulis. Satu panah tembus 9.
6: Alah ambil kesempatan.
10: Lah gedung dah ada nak pergi situ.
6: Kau orang nyebut panah-panah nak bagi orang nak mengembara.
10: Apa patah kak?
6: Jangan kau je kena panahan asmara.
10: Aduh.
6: Cikgu nak cute-cute ya kau.
10: Aduh lah, Pak.
6: Apa cerita sidaknya?
10: Sidak ni. Kita kayu. Jeraya.
6: Rumah. Jangan lupa.
8: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
11: Aku tak pernah mengimpikan hidup untuk disanjung. Berada di puncak untuk didongak. Berada di mata untuk didamba. Memadai bagiku untuk menjadi seorang insan yang berguna. Tidak umpat yang membunuh. Tidak puji yang mengenyam.

Ya, yeah, ada dalam ritma kisah luar negara yang saya nak kongsikan seperti yang dijanjikan tadi berkaitan dengan kapal penumpang karam di Laut Jawa. Semalam tular juga di media sosial berkenaan dengan tragedi itu, yang mana usaha pencarian 129 penumpang yang masih hilang selepas kapal penumpang Virgo Transport yang membawa 243 orang karam di Laut Jawa pada Ahad yang lepas, dan lebih 600 anggota penyelamat dikerahkan untuk meneruskan operasi mencari dan juga menyelamat. Dan untuk pengetahuan sebenarnya, bila kita nanggar video yang tular ya tadi, rata-rata memikirkan bahawa kapalnya karam. Sebaliknya tidak. Yang mana rakaman video dikongsikan agensi menunjukkan bahawa kapal berwarna merah hitam tu tadi terbalik serta sebahagiannya tenggelam dalam keadaan laut bergelora, dengan bahagian bawah kapal kelihatan di permukaan air. Okay, dan dua bot kecil yang membawa beberapa individu turut kelihatan berhampiran dengan kapal karam tersebut. Dan menurut pihak berwajib daripada Pegawai Agensi Nasional Mencari dan Menyelamat Indonesia memaklumkan bahawa kapal tu tadinya singit dengan teruk selepas dipukul ombak kuat pada bahagian kanan kapal. Dan sebenarnya kes-kes yang berlaku di negara jiran kita tu yang bukanlah kali pertama berlaku. Dan sebelum tu tadi pun ada juga dilaporkan kapal-kapal yang karam, dan situasi untuk kes tu tadi masih lagi di dalam siasatan. Dan untuk pengetahuan kita ajaklah nak, yang mana Indonesia tu sebenarnya terdiri daripada kira-kira 17,000 pulau yang banyak bergantung kepada pengangkutan feri, sebab perjalanan laut setidaknya akan lebih murah dan bagi setidaknya lebih mudah diaksislah berbanding dengan penerbangan. Bulan lepas ada juga perkara tu berlaku, tragedi tu yang berlaku, yang mana dua feri membawa ratusan penumpang terbakar dalam kejadian yang berasingan. Yang kali tu tak dipukul ombak, dan kata bila sanangkan video yang macam ni, yang bawah pergi ke atas, atas pergi ke bawah, terbalik lah. Yang bukannya totally karam. Tapi setakat tu ada beberapa individu yang dikatakan berjaya diselamat, lebih kurang dalam 108 orang. Baik, ya, antara rakuman luar negara. Dan satu lagi perkongsian saya nak kongsi berkenaan dengan indeks pencemaran udara kemas kini setakat jam terbaru tu jam 2 petang. Okay, kita nak layan dulu lagu tu. Terus bersama di Ritma Rock On.

0: Eh, stok udah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dah lah pilihan set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Macam ni yo.
1: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previs perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my kini tu untuk info lanjut tertakluk terma.

Ya, yeah, kemas kini terbaru setakat jam 2 petang tu saya nak kongsikan daripada jawatan kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak berkenaan dengan officially ataupun secara rasminya indeks pencemaran udara IPU untuk petang tu. Kalau kita nangga di Kuching 126, diikuti dengan Semerahan 151, Serian 181, Seri Aman 170, Seri K 77, Serike 67, Sibu 77, Mukah 62, Kapit 58, Bintulu 63, di Miri 65. Dan menarik perhatian juga sebenarnya untuk petang tu, Lubuk Antu mencecah 200. Kalau 200 tu maksudnya tidak sihat lah. Oh. Dan apapun sekiranya kita nanggar, sekiralah kita nanggar dalam keadaan statusnya sederhana kah, statusnya kata orang tadi tidak sihat kah dan sebagainya, masih juga kita mengamalkan penjagaan diri kita. Mungkin boleh dengan inisiatif kita pun penggunaan mask, minum air secukupnya dan sentiasa jaga kebersihan. Okay? Dan seperti ini janjikan 6 petang kelak, seperti biasa kita akan ikuti berita Sarawak FM yang akan disampaikan oleh Corina Jul untuk petang tu. Dan sampai di situ dulu, Lin bersama kita menulis Ritma Rock On. InsyaAllah kita akan jumpa esok pagi di Selamat Pagi Sarawak. Okay? Dan untuk anda yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan anda dan jaga diri, jangan lupa makan. Okay? Assalamualaikum, bye-bye.

Apabila terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, ia boleh menyebabkan pengguna jalan raya hilang pertimbangan. Jika masing-masing enggan mengalah dan merasakan diri sendiri betul, akan menyebabkan kesesakan bertambah teruk. Jangan stres. Perlahankan kenderaan, terus pandu dengan berhati-hati. Elakkan menyelit masuk dan keluar di antara kenderaan yang lain. Kekal memandu di satu lorong. Jika perlu bertukar laluan, gunakan isyarat lampu sama ada ke kanan atau ke kiri. Perhatikan kenderaan di hadapan dan di belakang. Tukar laluan jika selamat. Jangan bermain telefon bimbit ketika memandu. Jangan menghantar mesej dan membaca mesej. Gunakan talian bebas tangan bila menjawab panggilan yang betul-betul penting sahaja. Jaga jarak pemanduan yang selamat. Akhir sekali, rancang perjalanan anda. Patuhi undang-undang keselamatan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

0: Di mana saja dihiburkan oleh Faizal Tahir dan juga Datuk Seri Siti Nurhaliza. Merusi Dirgahayu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat bersiaran kembali. Menerusi Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa untuk petang ini. InsyaAllah saya Faiz akan menemani petang anda. Selama 3 jam kita akan bersama menerusi simfoni untuk edisi 14 September 2026 bersamaan dengan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih juga untuk rakan segas Lin yang pun menemani petang anda tadi menerusi ritma music retro terbaik. Okey, insyaAllah sekejap saja lagi saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat fardu maghrib bagi seluruh zon di Sarawak untuk petang ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama-sama kami Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dandan sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Tidak akan sempurna iman seseorang itu

0: Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa idza mata sahibukum fad'uhu." Maksudnya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kalian meninggal dunia, maka biarkanlah dia, iaitu tinggalkanlah dia, dan jangan berbicara tentang keburukannya.
1: Irama nasyid.

0: Best Rock FM, saat ini sejak pada pun 6.26 minit petang ketika ini. Selamat petang sekali lagi untuk anda yang baru saja bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM Menerusi Simfoni. Dan untuk pertemuan petang ini, sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan bersama-sama anda. Dan sekali lagi juga untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat, khusus yang berada di Zon 8, yang mana masuknya solat padu maghrib untuk Zon 8 petang ini ialah pada pukul 6.41 minit petang. Dan juga insyaAllah kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum berkumandangnya azan solat padu maghrib.
1: Dengarkan simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
2: Kita ini milik Allah. Allah berfirman, dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali semua makhluk. Petikan surah An-Nur ayat 42. Sesungguhnya hidup kita cuma sementara.
3: Ketenangan abadi, kedamaian insani.
4: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
5: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
6: Al-Maulid,
5: sehati sejiwa bersama anda.

0: وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Surai FM, Sehati Sedia Madan. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM untuk petang ini. Dan sekali lagi kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib, khususnya untuk anda yang berada di Selapan, Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan. Ada pun masuknya solat fardu maghrib pada pukul 6.41 minit petang tadi. Dan 7 malam insyaAllah kita akan sama-sama dapat ikuti berita ringkas dari Nasional FM, dan selepas itu kembali semula untuk jam yang seterusnya. Masa lagi saya Faiza akan bersama-sama dengan anda.

0: lahir selepas merdeka. Mungkin kamu tak pernah dengar bunyi siren perang, tak pernah rasa takut kehilangan tanah air. Tapi ketahuilah, kemerdekaan yang kamu nikmati hari ini dibayar dengan pengorbanan mereka yang terdahulu. Jadi, bila jalur gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya. Kenanglah kisah di sebaliknya. Karena merdeka bukan sekadar sejarah. Merdeka adalah amanah.
1: Semarakan Hari Kebangsaan.
2: Hargai Malaysia.
1: Malaysia.

0: baru saja dihiburkan oleh Hakim Rusli dengan lagunya Sangkar Derita. Baik, kembali persiaran bersama-sama kami di Sarawak FM Rusli Symphony. Dah pun 7.13 malam. Hai, selamat malam sekali lagi untuk anda. Tak kira walau di mana juga anda berada. Terima kasih kerana masa lagi terus setia bersama-sama kami. Tak kira walau di mana juga anda berada. Dan saya Faizah masa lagi terus setia di sini menemani malam anda sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti. Baik, nak kongsikan juga kepada anda. Ini berkenaan dengan pertunjukan bunga api sempena dengan sambutan Hari Malaysia yang akan diadakan pada 16 September ini di tebingan Sungai Kuching akan diteruskan walaupun keadaan jerebu masih melanda. Ini yang dinyatakan oleh Menteri Komunikasi iaitu Datuk Seri Fahmi Fazil. Dan beliau berkata, orang ramai yang hadir menyaksikan pertunjukan itu, khususnya mereka yang akan berada dalam kawasan terbuka, dinasihatkan untuk memakai pelitup muka N95 sebagai seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Dan sehubungan itu juga, beliau menasihatkan orang ramai yang ingin hadir menyaksikan sambutan Hari Malaysia di tebingan Sungai Kuching supaya mengambil langkah berjaga-jaga sekiranya keadaan jerebu kekal seperti sedia ada. Dan sebelum itu, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pertunjukan bunga api semena sambutan Hari Malaysia akan diteruskan selagi keadaan jerebu belum mencapai tahap darurat. Katanya lagi, tiada masalah untuk sambutan Hari Malaysia diadakan secara besar-besaran termasuk pertunjukan bunga api selagi keadaan jerebu belum mencapai tahap kecemasan. Dan pertunjukan bunga api dijadualkan berlangsung di tebingan Sungai Kuching berhampiran Dewan Undangan Negeri Sarawak sempena dengan sambutan Hari Malaysia ke-63 peringkat kebangsaan yang diadakan di Kuching iaitu pada 16 September ini. Dan sambutan Hari Malaysia tahun ini pula akan berlangsung di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK. Ini berkaitan dengan sambutan Hari Malaysia. Hari ini 14 September, tinggal satu hari lagi untuk kita sama-sama meraihkan sambutan Hari Malaysia untuk tahun ini. Baik, terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM. InsyaAllah sekejap saya lagi saya akan kongsikan kepada anda untuk info Salat Fardu Isyak. Dan juga seperti biasa kita ada lantunan wahyu sekitar 7.30 minit malam ini nanti. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: 16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha Mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.

0: Sunat Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 2 hingga 4 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم.
1: الحمد لله. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan cahaya kehidupan. Pendengar yang dimuliakan, dalam lantunan wahyu kali ini, kita menelusuri surah Al-Anfal ayat 2 hingga 4 yang menjelaskan ciri-ciri sebenar orang beriman. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2 hingga 4 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Para ulama tafsir seperti Imam Ibn Kathir menjelaskan bahawa ayat ini menggambarkan 5 ciri utama mukmin yang sejati. Yang pertama adalah mereka itu hatinya hidup. Apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Ini tanda kepekaan rohani, bukan sekadar emosi, tetapi kesedaran terhadap kebesaran Allah. Yang kedua, iman yang bertambah. Imam At-Tabari mengatakan bahawa iman itu bukanlah statik, tetapi meningkat dengan tadabbur dan juga ketaatan. Yang ketiga, orang yang memiliki tawakal yang sebenar, bergantung sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha. Yang keempat, mereka yang menjaga solat, iaitu asas hubungan dengan Allah. Dan yang kelima, mereka berinfak dengan membuktikan ia sebagai pengorbanan harta, menunjukkan iman mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar yang dimuliakan sekalian, dalam dunia hari ini kita berdepan dengan krisis kegelisahan jiwa, ketidakpastian ekonomi dan budaya yang materialistik. Ramai yang kosong jiwanya, tetapi sebenarnya apabila dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia akan memberikan kesedaran kita bahawa Allah memberikan ketenangan kepada hati yang gelisah. Kesimpulannya, tanda orang yang beriman bukan hanya pada pengakuan, tetapi pada getaran hati, peningkatan iman, tawakal, solat dan juga infak. Mudah-mudahan pendengar yang dimuliakan sekalian, kita termasuk dalam golongan yang disebut oleh Allah sebagai haqqan, iaitu mereka yang benar-benar beriman. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
3: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
4: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
3: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
4: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
3: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
4: Kalau gitu, senang hati makcik.
3: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
5: Simfoni Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Berikut kita ikuti bacaan surah Al-Ankabut ayat 45 hingga 52 yang akan disampaikan oleh Encik Kamil Majni. A'udzubillah.

الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به.

قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.

0: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Antara sebab lupa adalah angkara syaitan. Tuan-tuan muliakan oleh Allah, dalam Sirah Pilihan kita kali ini kita nak melihat dalam Surah Al-Kahfi ayat 63, kisah di mana perjalanan Nabi Musa AS untuk bertemu, untuk berguru, untuk mempelajari something yang tidak pernah dilaluinya bersama dengan Nabi Allah Khidir AS. Dalam ayat 63, ketika mana Nabi Musa dah keletihan dan lupa sini location pertemuan dengan Nabi Khidir, maka beliau memberitahu, وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ, dan tiadalah yang melupakanku. Di mana pertemuan, maksudnya apa yang menjadi tanda kepada pertemuannya dengan Nabi Khidir, melainkan yang melupakan adalah syaitan. Nabi Musa menunjukkan kepada kita pertamanya dalam kisah ini kesungguhan belajar dan bersuah dengan manusia yang disuruh oleh Allah SWT untuknya bertemu dan mempelajari ilmu-ilmu yang mana tiada dalam pengetahuannya sebelum ini. Jadi sebab ya tuan-tuan menunjukkan oleh Allah SWT dalam ayat 60, Nabi Musa telah memberitahu kepada anak muridnya ataupun yang selepas itu menjadi rasul Nabi, iaitu Nabi Yusha bin Nun, wa idh qala Musa li fatahu la abrah hatta abluga majma'al bahrain aw amdiya huquba, dan ingatlah ketika Nabi Musa memberitahu kepada yang pun pengikutnya, pemuda yang bersama dengannya iaitu Nabi Yusha bin Nun itu, aku akan meneruskan perjalanan ini, tidak akan berhenti sehinggalah bertemu dengan pertemuan dua buah laut, ataupun aku akan berjalan huquba. Huquba yang maksudnya apa? Perjalanan yang sanggup sehingga bertahun-tahun. Jadi ya tuan-tuan dengan Allah SWT, kisah tu nak menunjukkan Nabi Musa mengajar kepada kita belajar tu, jangan kita kata kita apa sumat ndak ya nak. Jadi bersungguh-sungguh, fardu ain, fardu kifayah, ilmu agama kita. Jangan sebarang kita biarkan ilmu kita dalam kejahilan. Jadi kita mau tahu ilmu Al-Quran, ilmu agama yang utama. Ilmu dunia pun sama juga lah. Sebab ya, man aradad dunia fa'alaihi bil'almi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil'almi, wa man aradahuma fa'alaihi bil'almi. Nabi memaklumkan kepada kita, siapa mau berjaya di dunia, perlukan kepada ilmu. Berjaya di akhirat juga perlukan kepada ilmu. Berjaya di kedua-dua tempat ini perlukan kepada ilmu. Seterusnya ayat tu juga adalah memberitahu kepada kita di mana yang Nabi maklumkan, inna syaitana yajri minal insan majraddam, sungguhnya syaitan tuknya mengalir, berekod, berlari dalam manusia tu melalui perjalanan darah kita. Blood flow kita tu digunakan oleh syaitan. Sebab ya kita mun kita lalai, boleh menyebabkan kita lupa, lupa tanggungjawab, lupa kewajipan. Jadi sebab ya tuan-tuan dengan Allah SWT, selalu kalah kita membaca Al-Isti'adah, Ayatul Kursi, doa-doa yang diajar oleh Nabi supaya jangan syaitan tu mengkontrol, mengawal fikiran kita, anggota badan kita. Jadi sebab ya Nabi SAW menganjurkan pagi-pagi baca lepas subuh, lepas asar, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, kumohon perlindunganmu ya Allah daripada kejahatan-kejahatan segala apa yang diciptakan. Maksudnya termasuk juga dengan gangguan syaitan. Dan juga tuan-tuan, ambillah berat apa yang dianjurkan oleh Nabi, lepas subuh, lepas asar, bacalah Al-Ikhlas 3 kali dan Mu'awwidzatain, iaitu Al-Falaq dan An-Nas. 3 surah tu tuan-tuan dibaca semuanya 3 kali, 3 kali, 3 kali, makanya akan menjadi perisai kita daripada gangguan syaitan, daripada gangguan makhluk-makhluk yang nak menyebabkan kita jadi lalai ataupun kita tu jatuh sakit ataupun didatangkan mudarat dalam kehidupan. Wallahu a'lamu bissawab, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Baik, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Rusi Simfoni untuk malam ini. Mestikan dengan lagunya Layar Keinsafan. Baru saja berlalu menghiburkan malam anda, dan sekali lagi kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak, khususnya untuk kaum muslimin dari kaum muslimat yang berada di zon 8 yang meliputi kawasan-kawasan seperti Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan juga Sematan. Baik, insyaAllah seketika nanti kita akan sama-sama dapat ikuti rancangan ulangan untuk Mahrajan Al-Quran seperti biasa untuk rancangan ulangan pada malam ini, dan siarannya pada Jumaat, setiap Jumaat 8.30 minit malam, dari Isnin merupakan serangan ulangan untuk Mahrajan Al-Quran. Jadi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Di saat waktu berhenti, kosong, dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: Jangan lupa bersama kami menelusuri ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 minit malam serta ulang siar Isnin 8.30 minit malam.
1: Mautini, mautini.
2: Dengarkan simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.

0: Najwa Latif dengan lagunya Adamu. Masih lagi bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM. Simfoni Mahamah mengesik jiwa untuk malam ini. Baik, 50,000 bungkus roti disediakan untuk diagihkan kepada pengunjung sempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan di Kuching pada 16 September ini. Yang mana pengerusi jawatankuasa penajaan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 berkata edaran berkenaan antara usaha pihak penaja untuk menyemarakkan sambutan selain mendekat di masyarakat dan roti akan diedarkan di beberapa lokasi di sekitar Kuching. Sementara itu, pameran Hari Malaysia yang berlangsung di Plaza Merdeka yang bermula 10 September lalu akan berakhir Rabu ini nanti dan orang ramai dijemput untuk hadir memeriahkan pameran serta menyertai pelbagai aktiviti yang disediakan sempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026. Baik, dokumen bersejarah berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63 serta fakta sahih mengenai pembentukan Malaysia antara yang dipamerkan sempena dengan pameran sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Okey, jangan lepaskan peluang untuk sama-sama menghayati pembentukan Malaysia dan juga sebagai tanda sokongan dan cinta kita kepada negara kita Malaysia. Baik, terus setia bersama-sama kami Sarawak FM Sati Sejiwa. Sekali lagi 8.30 minit malam, insyaAllah kita akan sama-sama dapat ikuti rancangan Mahrajan Al-Quran untuk siaran ulangan pada malam ini. Dan 9 malam kita akan sama-sama dapat ikuti berita utama. Dan selepas itu kembali semula untuk jam yang seterusnya. Dan rakan kita Merusi Gatra akan menemani anda untuk malam ini sehinggalah ke pukul 12 tengah malam. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Ini dia kisah Labun Mak Dara. Siang malam hari penuh
2: merata tengok dia. Ha, ada dia.
3: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Labun Mak Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, megang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
5: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
6: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
7: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan ukalih, no.
8: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
9: Hai, saya Raf dari Lapon FM sebagai Corina.
10: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
11: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
12: Labun Mak Dara sempena
13: Hari Malaysia.
14: Ayo, kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan
15: selamat Hari Malaysia
14: bersama kami di Sarawak FM.
16: Simfoni 6 hingga 9 malam di Sarawak FM.

0: selalulah berprasangka baik kepada Allah, berhusnuzan kepada-Nya. Karena Allah Maha Baik, Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua.
1: Mahabbah menusuk jiwa.

0: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

Al-Quran cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku. Hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia bersama kami di siaran khas Mahrajan Al-Quran siri ketiga, kali ketiga dalam bulan Mei. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi, sekali lagi kita bersua bersama kami Ustazah Fasihah binti Haji Arpa, Guru Al-Quran Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Dan alhamdulillah, untuk para pendengar yang dihormati, teruskan bersama kami di Sarawak FM di frekuensi 88.90 MHz untuk menghayati alunan ayat-ayat suci Al-Quran dalam program Mahrajan Al-Quran. Dan bukan saja merdu didengar, tapi syarat dengan pengajaran, dengan keindahan makna-makna dalam setiap bait-bait Al-Quran tersebut.

0: بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: Jadi semoga program seperti itu dapat mendekatkan diri kita kepada Al-Quran dan menguatkan lagi rasa cinta kita terhadap Al-Quran.

Okey, tanpa membuang masa, kita teruskan ke pemanggil kita yang pertama, iaitu Saudara Ashtar Zakwan bin Zaini, wakil dari IKMAS. Dipersilakan.

0: إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم.
1: الحمد لله ما شاء الله. Bagi saya bacaan Adik Ashtar Zakwan tu baik dan memuaskan. Okey, cuma kami nak tegur sedikit lah. Dari awal-awal lagi, ta'awuz seakan-akan menyebut huruf shin itu ada sedikit masalah teknikal jak sebenarnya yang boleh diperbaiki lah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Okey, saudara Ashtar tu membaca seakan-akan bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, huruf shin shay. Shay. Bukannya shay. Shay. Jadi adik Ashtar kena ambil apa take note benda tu. Okey, juga kami nak tekankan sikit juga pada huruf kha. Khawfun alaihim. Saudara Ashtar membaca khawfun alaihim. Mungkin kesilapan teknikal tu yang boleh diperbaiki. Mungkin terbawa-bawa dan terikut-ikut pada huruf selepas huruf kha. Selepas huruf kha ialah huruf waw. Huruf waw hendaklah dibaca dengan memuncungkan mulut. Waw. Okey, wa. Muncung mulut. Okey, seterusnya huruf kha itu cik boleh dibaca dengan memuncungkan mulut. Mungkin terbawa-bawa dengan huruf waw. Jadi terekod-ekodlah huruf kha pun dibaca dengan muncung juga. Khawfun alaihim. Jadi untuk saudara Ashtar, insyaAllah kesilapan seperti itu kita boleh perbaiki. Dan jangan putus asa, perbaiki hari demi hari, insyaAllah bacaan kita semakin baik. Seterusnya kita ke pemanggil yang kedua.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha.

ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من ذكاها

Baiklah, pemanggil kita yang kedua tu adalah adik Nur Afifah Hadirah binti Muhammad Hafiz dari Sekolah Kebangsaan Iboi Pelanduk. Tahniah adik Afifah kerana berani mencuba. Okey, adik Afifah membaca surah Asy-Syams. Bacaan adik Afifah keseluruhannya sangat memuaskan dan sangat baik. Cuma kami nak sentuh sedikitlah kesilapan yang mungkin terlepas pandang dari aspek makhrajul huruf, huruf ha dan huruf ha. Okey, dua huruf tu kadang-kadang kita keliru sebab kita khusyuk membaca, tiba-tiba tersilap baca. Kadang-kadang kita baca sama bunyi ha ha wasyamsi wa duhaha. Disia kadang-kadang terlepas pandanglah. Huruf ha tempat keluar makhrajnya pada tengah tekak, manakala huruf ha pada pangkal tekak. Berbeza ha, kadang-kadang orang panggil tu ha pedas, ha sigit-git, ha golong. Ha golong tu dibaca dengan besar, ha pedas dibaca nipis, ha. Okey, untuk adik Afifah Hadirah, teruskan belajar dan sentiasa memperbaiki bacaan. Dan adik Afifah tu, mungkin hari tu kita masih belajar, insyaAllah esok hari kita tengok, kita tanggah hasilnya yang memberansangkan. Sebab ilmu Al-Quran tu sangat berkat, insyaAllah. Okey, adik Afifah, terima kasih. Baiklah, kita ke pemanggil yang ketiga. Dipersilakan.

0: موسى.
1: الحمد لله. Adik Muhammad Taufikur Rahman bin Yahya juga dari Sekolah Kebangsaan Ibu Pelanduk. Okey, membaca surah Al-A'la. Okey, Adik Taufikur Rahman. Kacak nama Taufikur Rahman. Okey, pada ayat pertama, Subbihisma Rabbikal A'la. Okey, di sia, kami nak tekankan pada hukum syiddah, sabdu. Okey, Adik Taufik membaca Subbihisma Rabbikal A'la. Tidak dibaca sabdu pada huruf ba yang kedua. Huruf ba pertama teknya baca, tapi ba yang kedua tidak ditekankan sabdu di sia. Sebab hukum syiddah tu hendaklah ditahan seketika kemudian dilepaskan dengan jelas. Contoh ayat pertama tadi lah, seperti kami baca tadi, Subbihisma Rabbikal A'la. Okey, dan seterusnya ada beberapa tempat jua gunnah yang si dibaca dengan dengung, dengung yang tidak tepat lah. Baiklah, untuk Adik Taufikur Rahman, usaha lebih lagi, lancarkan lagi bacaan, banyakkan membaca Al-Quran, insyaAllah, perbaiki bacaan dan teruskan bersemangat bersama Al-Quran.

Baiklah para pendengar di luar sana, dengan berakhirnya bacaan Adik Taufiqur Rahman ya tadi, maka berakhirlah sudah program Mahrajan Al-Quran. Semoga setiap bait bacaan Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran ya tadi yang diperdengarkan oleh para pemanggil memberi ketenangan jiwa, menyuburkan iman kita dan juga menjadi panduan dalam kehidupan kita seharian. Terima kasih diucapkan kepada semua pemanggil dan juga para pendengar kerana setia bersama kami di Sarawak FM di frekuensi 88.90 MHz. Terima kasih sekali lagi atas sokongan anda yang kami hargai. Akhir kata, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

0: Kadang-kadang kasih sayang Allah tu, dia bukan selalunya tentang apa yang dia bagi, tapi juga tentang apa yang dia ambil daripada hidup kita. Satu hari nanti, kita akan sangat faham semua yang tidak ditakdirkan untuk kita tetap akan menemukan caranya sendiri untuk pergi. Dan semua yang ditakdirkan untuk kita akan sentiasa menemukan caranya sendiri untuk hadir dan muncul dalam hidup kita. Belajar untuk redha ketika menerima dan belajar untuk ikhlas ketika melepaskan. Kita sebenarnya tak kehilangan apa-apa selagi yang hilang tu bukan Allah.
1: Al-Quran cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku. Hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju

Jangan lupa bersama kami mengisi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Ketua Menteri Keralam VD Satesan dan delegasi sempena lawatan kerja dua hari beliau di Keralam. Pertemuan selama 30 minit itu antara lain membincangkan usaha memperkukuh kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan selain bidang ekonomi digital, kesihatan, pelancongan serta pendidikan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengundang Satesan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh hubungan dan kerjasama dua hala. Pertemuan itu merupakan sebahagian daripada lawatan kerja Perdana Menteri ke India yang turut melibatkan pertemuan dengan komuniti perniagaan Keralam dan pihak berkepentingan utama. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 menjadi platform untuk Malaysia mengetengahkan cadangan penubuhan Majlis Halal ASEAN serta memperluas kerjasama strategik dalam pembangunan industri halal global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan perkara berkenaan diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pembangunan Industri Halal. Menurutnya, mesyuarat memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh tabir urus, meningkatkan pelaburan dan memperluas akses pasaran industri halal Malaysia. Semua pengguna aplikasi kecerdasan buatan AI perlu menggunakan platform berkenaan secara bijak dan tidak menerima bulat-bulat maklumat yang dihasilkan teknologi berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, setiap maklumat yang diperoleh menerusi dapatan AI perlu disemak dan disahkan terlebih dahulu bagi memastikan kesahihannya. Datuk Seri Fahmi berkata demikian dalam sidang media Majlis Perasmian Pameran Sambutan Hari Malaysia di Plaza Merdeka Kuching hari ini. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pengisian Pameran Hari Malaysia 2026 diperluas menerusi pelbagai platform digital dan media sosial agensi bawah Kementerian Komunikasi bagi memastikan kisah pembentukan Malaysia dapat diketahui dan dihayati pelbagai lapisan masyarakat. Menurut Datuk Seri Fahmi, usaha itu selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, sebagai satu naratif nasional yang dapat difahami dan dikongsi bersama rakyat. Kadar bayaran perkhidmatan pemeriksaan pertukaran hak milik kenderaan persendirian MV15 di semua pusat pemeriksaan swasta berlesen kekal diseragamkan dan disawal kelia oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, tiada pengendali dibenarkan bersaing dari segi harga melainkan menerusi mutu perkhidmatan.
1: Kita tak benarkan mana-mana pusat pemeriksaan melebihi harga yang ditetapkan. Jadi ini yang pertama untuk melindungi pengguna. Jadi yang keduanya juga kita tak nak kalau persaingan itu dia nak berlumba untuk dari segi harga untuk ke bawah. Jadi ke bawah mungkin kadang-kadang dia akan menyebabkan dia tak viable. Jadi kita tak nak juga sesuatu persekitaran yang tidak viable kepada pemain-pemain industri. Jadi kita tetapkan satu harga tetap supaya dia pergi mana saja harga sama. Tetapi mungkin dari segi persaingan perkhidmatan, umpamanya kalau dia sediakan ruang menunggu yang lebih selesa, ada aircon, mungkin ada minuman dan sebagainya, itu terpulanglah kepada pusat-pusat perkhidmatan.
0: Anthony Look. Ahli keluarga, rakan sekerja dan sahabat andai memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang jururawat Jesse Payajuk di gereja BEM Kanada Hill di Miri. Van yang membawa jasad mendiang tiba kira-kira pukul 12.30 tengah hari tadi sebelum upacara penghormatan terakhir diadakan. Selepas selesai upacara tersebut, mendiang Jesse kemudiannya dibawa ke BEM Memorial Park, Lambe untuk disemadikan dan upacara itu selesai kira-kira pukul 4.55 petang. Mendiang Jesse merupakan antara 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram pada 8 September lalu. Mendiang dikenang sebagai seorang yang prihatin serta banyak menyumbang kepada masyarakat melalui sifat kebajikan dan kebaikannya.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

sambil kita layan lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Baik, assalamualaikum dan selamat malam. Semestinya bertemu dengan Ashraf pada malam tu di Sigi Gatra, pembuka minggu kita iaitu hari Isnin 14 September 2026. Bersamaan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jadi tadi kita diberikan dengan lagu daripada Nadia Rosli dan Uci Suchita, aduh gak kuat kita pada malam tu. Jangan gak kuat, mesti kita kuat sampai ke jam yang terakhir. Bertemankan Ashraf menerusi Gatra. Baik, seperti biasa malam tu, kongsikan lagu kita orang di Facebook. Malam tu kita sedang rancangan, sedang program, sebab kita akan ikuti sikit je lah rancangan ataupun program Johaun pada pukul 9.30 minit malam kelak. Dan seperti biasa pukul 10 malam berita, dan kita akan ikuti berita utama pukul 11 malam kelak. Dan kuasa 2, insyaAllah Ashraf akan putarkan juga kuasa 2 di Sarawak FM. Selamat tugas, selamat menjamu selera, selamat beristirahat. Alhamdulillah, bila kita nangga, hari pun dah start terang. Kita dapat nangga, mendung. Bila hari panas pun sik lah, sepanas kedak sebelum tu, masih dapat ampun lah panas kini tu. Dulu 2-3 minggu ataupun betul lah 2-3 minggu yang lepas kita dilanda jerebut, dan masa tu pun kita tu masih lagi dilanda musim jerebu tu. Kita dapat nangga IPO-nya belum lagi, masih lagi ada IPO-nya. Selagi masih ada IPO, selagi ialah kita tu berjaga-jaga guys. Alright, sambilnya saya akan kongsikan isu-isu semasa dengan apa yang berlaku di media sosial. Dan kita terus dengan lagu daripada Maulana RSVP, dan seterusnya Iramil Pan, Tinta Air Mata. Semuanya menerusi Gatra.

0: Alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Sediakan kamera anda dan bersiap untuk menyaksikan keajaiban langit senja yang keemasan di salah sebuah pantai paling ikonik di wilayah utara Sarawak. Hari ini, Nadia nak membawa anda memandu santai ke Pantai Tebing Tusan di Bekenung Miri, sebuah destinasi pesisir pantai yang terkenal dengan pemandangan atas tebing yang saujana mata memandang serta keajaiban air laut yang bercahaya. Terletak sekitar 40 minit pemanduan ke arah selatan dari Kota Miri, Pantai Tusan menawarkan jalur pantai berpasir putih yang panjang di bawah runtuhan tebing batu kapur dan batu pasir yang dramatik. Bagi peminat sejarah alam, pantai ini dahulunya sangat terkenal dengan pembentukan batu pasir unik yang menyerupai kepala kuda sedang minum air sebelum struktur tersebut runtuh pada awal tahun 2020 akibat hakisan semula jadi dan hujan lebat. Bagaimanapun, Tusan tetap menjadi tumpuan utama pelancong untuk merakam gambar matahari terbenam yang memukau di Laut China Selatan. Malah pada musim tertentu, pantai ini menggamit kehadiran pengembara menerusi fenomena Blue Tears atau air mata biru di mana pesisir pantai diterangi cahaya neon biru yang dihasilkan oleh mikroorganisma bioluminescent. Jika anda berancang untuk berkunjung ke sini bersama keluarga, kawasan atas tebing kini dilengkapi dengan laluan berjalan kaki yang berbatu serta kemudahan tangga untuk turun ke pesisir pantai dengan selamat. Saya menyarankan anda datang pada waktu lewat petang untuk menikmati hidangan tempatan di gerai jualan seperti kepak ayam bakar, sate dan aiskrim kelapa segar yang dihidangkan di dalam tempurung kelapa. Memandangkan keadaan arus laut, ombak di Pantai Tusan boleh bertukar menjadi sangat kuat serta sukar diramal, aktiviti mandi-manda adalah tidak digalakkan sama sekali, terutamanya bagi kanak-kanak kecil. Daripada kisah runtuhan batu kepala kuda hingga ke keajaiban kilauan biru di waktu malam, Pantai Tusan terus berdiri sebagai bukti keindahan alam Sarawak yang sentiasa berubah mengikut zaman. Jom kita raun ke Pantai Tusan. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa. Di Juraun.
3: Baik, untuk perkongsian kita yang pertama, kita singgah dulu untuk info luar negara. Lady Gaga timang cahaya mata pertama. Jadi, bintang pop Lady Gaga 40 tahun selama melahirkan cahaya mata pertama bersama tunangnya Michael Polanski. Jadi, Lady Gaga atau nama sebenarnya Stephanie Germanotta mula menjalin hubungan dengan Polanski pada 2020 sebelum mereka bertunang pada 2024. Jadi, sumber mengesahkan berita kelahiran itu kepada portal Page Six dan People. Namun, butiran lanjut mengenai bayi berkenaan termasuk nama, jantina dan tarikh kelahiran masih belum didedahkan. Lady Gaga yang cukup dikenali peminat dengan gelaran Mother Monster sebelum ini beberapa kali berkongsi hasrat untuk bergelar ibu. Jadi, penyanyi lagu Bad Romance itu menamatkan siri jelajah dunia terbarunya di Mayhem Ball pada April lalu. Album terbarunya, Mayhem pula menerima beberapa pencalonan anugerah Grammy dan memenangi kategori album vokal pop terbaik pada awal tahun ini. Jadi banyak lagunya sebenarnya, macam Bad Romance, Poker Face. Jadi mau nak dengar lah, kita boleh nangga di platform-platformnya lah. Alright, jadi untuk perkongsian kita yang pertama, apa cerita pendengar kita malam tu? Jadi kita kongsikan daripada Lan Abadi main lagu Nadira Zaini, bukan lagi kita Amran Saili. Kekasih bayangan untuk kita pada malam tu, Noraini Noraini X-Ray Mekar di Jiwa. Hanya segenggam setia Eka Matra Jarok FC, Suhaila Abdullah. Request lagu Pengemis Cinta dari Ella, Masnah Loso, Nadif Baslamah. Kota ini tak sama tanpamu. Mak Teh Aris Ariwatan Lamunan Terhenti, Nur Abdul. Salam Katra dan selamat bersiaran DJ. Selamat malam Dorina Wong. Dalam gerimis lagu Visa. Pasal ada yang pedak Ina SN. Meriahna Rupas Krem tu kak. Cuba ngatas ikut sitok juga. Nak request lagu Careless Whisper George Michael, Memunah Vanjol. Semoga kau masih ingat Ramlah Ram dan Nora Nganora Refiah Buang. Hatiku dicuri lagi. Jadi selepas tu Sarawak akan kongsikan lagi perkongsian kita orang di Facebook. Macam biasa kita pada pukul 10 malam tu kita akan ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Banyak sebenarnya yang Sarawak akan kongsikan selepas tu. Contohnya macam IPO. Jadi bila kita nanggak IPO tu dah okey sikit lah. Dah okey sikit bila kita nanggak ada masih ada 5 daerah yang masih warna kuning tu. Serian, Semarahan, Kuching, Seaman dan selebihnya warna gadong. Kita maknya apa? Clear semua. Bawa kita rasa lega nak. Jadi alhamdulillah lah. Walaupun hanya belum pulih sepenuhnya, tapi sekurang-kurangnya kita dapat dapat merasa udara-udara yang segar. Sedang panas gila macam dulu. Panasnya sedang-sedang aja. Right. Okay. Kita akan berjumpa pada jam yang kedua kelak menerusi Gatra. Dan terus kita akan kongsikan ucapan kita orang di Facebook untuk malam tu.

Zan ada pelbagai perkongsian, cerita-cerita artis, lagu permintaan dan juga ucapan dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 malam hingga 12 tengah malam di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Dan ada pelbagai perkongsian, cerita-cerita artis, lagu permintaan dan juga ucapan. Dalam Gatra Music Tanpa Batasan, 9 malam hingga 12 tengah malam di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Pameran bertemakan koridor zaman pembentukan Malaysia berlangsung dari 10 hingga 16 September di atrium utama Plaza Merdeka di Kuching. Ha, jadi sempat kita kongsikan untuk malam tu pertunjukan bunga api sempena sambutan Hari Malaysia tetap diteruskan guys. Sama-sama lah kita nangga bunga api kelak 16 September. Right? Ha, jadi keluar-keluar juga, relax-relax juga, masa ya cuti-cuti juga, jangan lupa mun dapat pakai mask. Makin-makin kita orang yang ada asma, mun yang sedak asma, mun yang sehat tubuh badan, jangan rasa confident gila. Kita si tahu kita nangga rami-rami-rami macam kita saya nampak penyakit yang melayang-layang. Bukan kita nak minta, jauh sibuk jauh aja. Okey, mun dapat jaga kesihatan lah, jaga keselamatan kita orang. Maklumlah orang rami tu biasalah, siapa sih mau nangga orang rami nak, mesti kita mau nangga. Jadi mau hati-hatilah. Right? Baik, selepas tu Asraf akan kongsikan perkongsian kita orang di Facebook. Kita hiburkan anda dulu dengan lagu daripada Kai Bahar dan juga JJ semuanya menerusi Gatra.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Halo, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan

Baiklah, gue daripada Aziz Harun, telepati untuk kita pada malam tu. Baik, seterusnya kita singgah dulu di Facebook untuk perkongsian kita orang. Halimah Kipli, Assalamualaikum dan selamat malam. Kami nak request lagu Hindustan, boleh sih? Filem Bobby Nasyai Tunahi. Apa nama lagu ya, Kak? Mungkin kita buat nama lagu yang dapat kami cari. Mungkin kita buat nama kami cerita. Kami tak si tahu cerita Hindi tu macam ni. Yang kami tahu lah, ya, kus-kus kota hei aja. Nek Mok, request lagu Sesat dan Merindu dari Damasutra. Julia yang berikan, Assalamualaikum dan selamat malam. Salam sejahtera untuk semua pendengar setia. Sarimah Serinah binti Boeing, selamat malam dan selamat tugas. Zalika Zalia Leon, layan ajak Gatra. Sadiah Jidiah. Dato' Ahmad Jais, nyanyian lagu malam tu nak dengarkan lagu nyanyian Dato' Ahmad Jais, Hujan Semalam, untuk rindu, untuk hiburan kita bersama dengan rakan-rakan pendengar Surah FM. Zara Haji Chi, salam Gatra, Zaleha Hamid, teman hati kekasih orang, untuk hiburan malam tu. Cheng Suni, sentuhan kecundang, nyanyian Eka Matra. Kita tadi main lagu apa? Eka Matra hanya satu persinggahan. InsyaAllah mungkin jam yang terakhir kelah kita main. Alright. Madu Kemenyan, nak dengarkan lagu dari Akim Mawangi, Sapian Podin. Nak request lagu Tiara, Nur Janah, DJ Asraf, salam Gatra. Nak minta lagu sendiri dari Jamal Abdillah, Malilah Raini. Layan aja asal terhibur malam tu. Nuliana Kuang, selamat malam untuk semua sahabat-sahabat di Strive. Mahani, Ammar Syamilan, Hening Rindu, Elisman Petra, Bak. Ingin menyapa lagu Black Dog Bond, Dulu dan Sekarang. Bak kata dulu alam kita biru cerah, sekarang jerbu menyusah. Sik lah nak menyusah ni, Kak. Hilang jerbu ya, dah nampak dah awan lah. Mudahan lah, doa-doa aja lah. Mudahannya terus hilang lah. Jangan dengan awan-awan sekali hilang. Jerbu aja. Nak dengarkan lagu Tulus Teh Hijau, perkongsian daripada Adira Bohan. Relax aja malam-malam tu sambil dengar radio serta komen-komen yang dibaca. Minta putarkan lagu dari Mimi Fly, Temberang, Unggal Sabah. Hamidah Modiah, Tiada Dusta antara kita. Tok dah serah putarkan tadi. Latif Putra Johor, selamat malam juga dan selamat berkonti. Lepasnya Syarifah Nifah, Syed Akil. Untuk semua sahabat-sahabat di Surah FM, Hakikat Sebuah Cinta daripada Kumpulan Iklim, Rashidah Edy, Seribu Bintang dan Noktah Terakhir dari Kumpulan Elikets untuk malam tu. Baik. Kita terus dengan lagu daripada Zah Amiru dulu. Selepas tu kita akan putarkan lagu pendengar kita untuk malam tu. Dan kita akan ikuti juga pada pukul 11 malam. Berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur, Insta FM. Baik, yang Ashraf akan kongsikan selepas tu banyak lagi berkaitan dengan info sukan. Antaranya, Iraula Akui, Liverpool perlu lalui detik naik turun. Masa tu kita dapat tangga, Liverpool agak struggle juga untuk awal-awal musim tu. Okey, jadi untuk berita ataupun pengisian penuhnya selepas tu Ashraf akan kongsikan. Kita hiburkan dengan lagu daripada Zamirul, Mengalah Melangkah. Semuanya menerusi Gatra.

Baik, Kelly Clarkson, because of you menghiburkan kita orang sebelum kita ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur, National FM dan Ashraf akan terus kembali bersama dengan kita orang berbaki satu jam lagi menerusi Gatra. Jadi teruskan perkongsi ucapan dan juga lagu pilihan kita orang di Facebook sambil menghiburkan adik-adik kita ataupun abang-abang kita ataupun saudara-saudara kita masa tu yang tengah bertugas shift malam, yang dalam perjalanan baik-baik tempat motor, baik-baik tempat kereta, jangan laju-laju gila, santai-santai aja. Mau rasa kepak gila, singgah dulu kedai makan, minum kopi dulu kah, makan sikit-sikit kah, right? Baik, terus lagu daripada S Club 7 hanya di Gatra.

BRICS, platform Malaysia perjuang sistem lebih adil. Felda lantik firma audit bebas teliti FGV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Halo, telekomisi Pak Menlain Kontrol, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

16 September 1963, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, telah membacakan pemasyuran Malaysia di Stadium Merdeka. Dengan pemasyuran ini, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dengan rasminya telah bergabung membentuk Malaysia. Tunku Abdul Rahman turut melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali semasa upacara ini. Oleh itu, kebersamaan yang dibina sejak sekian lama menjadi asas kepada sebuah negara yang kukuh, harmoni dan saling menghormati. Ayuh, kita terus memelihara nilai ini untuk generasi mendatang. Sumber ini dari Jabatan Penerangan Malaysia. Selamat Hari Malaysia dari kami, Sarawak FM.

Baik, lagu daripada Kembara Gerhana untuk kita pada malam tu menerusi Gatra. Baik, seterusnya Azram ingin kongsikan berkaitan dengan maklumat berkaitan sejarah dan kisah menarik pembentukan Malaysia akan dikongsikan menerusi media sosial rasmi Jabatan Penerangan dan Agensi Berkaitan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata usaha itu bagi membolehkan rakyat khususnya generasi muda mengenali sejarah pembentukan negara dengan lebih dekat, mudah diakses. Beliau mengambil contoh kisah individu yang menghasilkan ukiran pada Proklamasi Malaysia 1963 yang menurutnya jarang diketengahkan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pameran sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan di Kuching. Jadi pameran bertemakan Koridor Zaman Pembentukan Malaysia berlangsung sehingga Rabu ini di Plaza Merdeka Kuching menampilkan 5 segmen utama berkaitan sejarah pembentukan Malaysia. Jadi ia adalah untuk perkongsian kita pada malam tu berkaitan dengan maklumat berkaitan sejarah dan kisah menarik pembentukan Malaysia tu akan dikongsikan menerusi media sosial rasmi Jabatan Penerangan dan Agensi Berkaitan. Alright, info cuaca. Memandangkan cuaca kita tu alhamdulillah dah okey. Kita nangga pun kejap hujan, kejap panas, panas pun si terik gila, hujan pun si lebat gila. Jadi kita kongsikanlah untuk esok hari gini cuaca kita esok hari dari Jabatan Met Malaysia Sarawak tu. Ramalan cuaca pagi, hujan di beberapa tempat di Kuching, Serian, Semerahan. Seterusnya, Sri Aman, Betong, Serikai, Sibu, Kapit, Mukah, Bintulu dan Miri. Manakala Limbang dijangka, masih lagi Jerbu. Petang, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Serikai, Sibu, Kapit, Mukah, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala cuaca pada sebelah malam, hujan dijangka berlaku di beberapa tempat di Kuching, Semerahan, Sri Aman, Mukah, Kapit, Miri dan Limbang. Manakala Serian, Betong, Serikai, Sibu dan Bintulu masih lagi dengan jerbu. Alright, jadi kita terus dengan keadaan laut di perairan pantai Sarawak. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Dan angin bertiup dari utara 10 hingga 20 km sejam. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum esok hari 35 darjah Celsius. Ia adalah info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Met Malaysia Sarawak. Jadi nampaknya sampai di situ saja Ashraf menemani kita orang menerusi Gatra. Terima kasih dengan perkongsian kita orang di Facebook dengan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu permintaan, dengan ucapan dan komen kita orang di laman sosial rasmi Sarawak FM. InsyaAllah Ashraf akan bersama dengan kita orang pada hari yang seterusnya kelak menerusi Gatra. Macam biasa kita bersiaran 9 hingga 12:30 malam. Jadi stay at home, stay safe. Okay, mohon keluar, jangan lupa pakai mask, jaga diri dan jaga kesihatan. Terus mendengarkan kami dengan info-info yang menarik dan juga lagu-lagu yang terbaik khas untuk kita orang menerusi Sarawak FM Radio Sehati Sejiwa Anda. Assalamualaikum dulu dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat malam. See ya.

Dengarkan Gatra Music Tanpa Batasan. Sembilan hingga dua belas tengah malam. Di Sarawak FM.

Dengarkan Gatra Music Tanpa Batasan. Sembilan hingga dua belas tengah malam. Di Sarawak FM.

0: Malaysia.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Layan

0: Jom, Lens Raymond FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi. Jom dengarkan layan Sri Aman FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati kepada semua pendengar setia Sri Aman FM. Bersama saya Mulyami Ahmad ataupun Amy dalam layan Sri Aman FM. Jadi kita bersiaran di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Bagaimana perkhabaran anda setakat ini? Dengan harapan semoga semuanya berjalan lancar dan dipermudahkan segala urusan anda. Untuk 3 jam bersiaran ini, anda akan dihidangkan dengan lagu-lagu hiburan pelbagai genre. Jadi, jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar bersama kami di Sri Aman FM. Inspirasi berinformasi.
1: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam sehingga

Ciaman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi. Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: inilah siaran kita, Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Kano, si nak ngibar bendera kah?
3: Hai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
2: Kami nak suka nangga bendera pergibar tu. Asa bangga jadi rakyat Malaysia.
3: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
2: Oh, ya abah. Mungkin kita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
3: Benar ya Ji, walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
2: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
3: Bajulah Ji, jom kita sama-sama kibar.
2: Jom,
3: marilah kibar jalur gemilang.

0: Yang Berhormat Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: 105 MHz.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Hai, telefon ketu. Jangan lupa, Lain Suriaman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Suriaman FM, 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: Belum dengarkan layan Sri Aman FM?
1: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Yaman FM.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menjadikan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
3: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.

0: persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: supremamente alto.
1: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Eh, Kano, sinang iba bendera kah?
1: Hai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
2: Kami nang suka nangga bendera pergibah tu. Rasa bangga jadi rakyat Malaysia.
1: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
2: Oh, ya abah. Mungkin kita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
1: Benar ya ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
2: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
1: Bajulah ji. Jom kita sama-sama kibar.
2: Jom.
1: Marilah kibar jalur gemilang.

0: pulang 5 MHz. Inspirasi berinspirasi.
1: Siaman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.

0: kita bersatu padu, mantapkan semangat kekitaan, eratkan keharmonian dan kukuhkan perpaduan demi tanah air yang tercinta.
1: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.
2: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.
3: Lagu baru.

hari akan tetap berlalu. Tidak ada yang mengerti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu, mula. Kau

0: Masih lagi kita bersama di Sri Aman FM pada waktu ini, bersiaran di Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi, ditemani Amy, dan anda akan terus disajikan dengan sajian hiburan dan informasi. Baiklah saudara, setiap kali anda menunggang motosikal, anda membuat pilihan antara mengambil risiko atau mengutamakan keselamatan. Pilihlah untuk sentiasa mematuhi peraturan jalan raya, kerana setiap peraturan diwujudkan bagi melindungi nyawa. Amalkan sikap berhemah, kekalkan fokus, patuhi had laju, gunakan lampu isyarat dan pastikan topi keleda dipakai dengan betul setiap kali menunggang. Ingat, destinasi bukan sekadar tempat untuk tiba, tetapi tempat insan tersayang menanti kepulangan anda dengan selamat.
1: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam sehingga

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Yang berhormat, Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
3: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air. Kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka! Merdeka!

0: Salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat praktisisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kau dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan kita. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia yang lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta terus aman, makmur dan dihormati di pesadaran dunia. Saya, saudara Ngah Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia,
1: Malaysia. Kano, sinang iba bendera ka?
2: Ai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
1: Kami nang suka nangga bendera pergibah tu. Asa bangga jadi rakyat Malaysia.
2: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
1: Oh, ya abah. Mungkin kita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Gibahkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
2: Benar ya ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
1: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
2: Bajulah ji. Jom kita sama-sama kibar.
1: Jom.
2: Marilah kibar jalur gemilang.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: itulah siaran kita, Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Layan Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sati Sejiwa.
2: Siri, jangan tiru macam Epi.
3: Episod.
4: Ada bercakap dalam telefon.
3: Hello, selamat pagi. Boleh saya bantu?
5: Oh, ya, Ma. Jom lunch.
3: Hello, siapa ni?
5: Oh, ya, Ma. Tu aku lah, Epi. Lagi paling handsome, macho, pret. Lama pistol, lewat je. Masih kenal.
3: Maaf, cik. Saya terkenal awak lah.
5: Eksen kau, ya, Ma. Jual mahal. Kuih roti kacak. Diva. Popular kah? Boleh jalan lah, weh.
6: Wah, hebat tu tu Epi. Tak ada hello, tak ada salam. Dah tu nak maki-maki orang pula. Kalau dah silap tu, minta maaf je lah. Kan senang.
3: Hello, encik dah salah orang ni. Dan saya bukan Jemah, saya Fasha.
2: Ha, ingat ya kawan-kawan, budi bahasa budaya kita. Jangan tiru macam Epi.
3: Sarawak
7: FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Kesederhanaan itu ketenangan. Apa maksudnya di sia? Kadang-kadang perlukah kita melebih-lebih dalam hidup kita? Kadang-kadang perlukah kita macam mesti dapat banyak baru aku tok dipandang orang pandai. Aku mesti berjawatan pengurus baru dipandang aku tok orang yang berkejaya. Adakah benda ya? Tidak, adik kakak. Di situ madam nak madah dengan semua untuk rasakan ketenangan dalam hidup kita ya. Cukuplah dengan rasa kesederhanaan. Macam ni ya. Kadang-kadang benda yang lebih tu bukanlah benda yang boleh membuatkan kita lebih bahagia. Tapi benda yang cukup ialah yang akan membuatkan kita rasa lebih tenang. Nya ibarat sungai yang mengalir. Si perlu pun sungai yang tak mengalir deras untuk memenuhkan lautannya. Kan? Tapi sungai yang tetap mengalir seperti biasa, laut ya tetap penuh. Tetap, apa kata orang tak, seluas-luasnya ada air. Begitulah kehidupan kita. Kita perlu fikir, aku perlukan ketenangan supaya hidup aku tu lebih bahagia, lebih tenteram. Jadi adik kakak, cuba fikirkan diri, apa benda yang aku melebih gila dalam diri kita? Adakah terlalu mengutamakan kejaya, mengutamakan kebahagiaan orang lain sampai kebahagiaan diri pun terabai? Ataupun aku terlalu menjadi people pleaser? Nyalah tak ya? Nolong orang lain, ajak-ajak, membahagiakan orang lain sampai lupakan diri pun. Jadi di situ madam mau madah dengan semua ialah setiap apa yang kita nak pola untuk kita rasa ketenangan, cukuplah sekadar kesederhanaan. Bersederhana dalam melakukan sesuatu. Jadi mulai hari tu, padah dengan diri pun, apa yang aku boleh molah dengan diriku pun, benda yang simple, benda yang mudah, tapi cukup untuk membuatkan aku bahagia pada hari tu. Semuanya pokok pangkal mula dengan diri kita pun, bukan orang lain. Mungkin kita rasa maukan kebahagiaan, kita pilihlah kebahagiaan. Waimah kita ada rasa sedih, kecewa, frust dan sebagainya, it's normal. Itu adalah lumrah manusia. Tapi untuk jiwa tenang, kita cukuplah bersederhana dengan apa yang kita ada. Slow refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

ada yang mengerti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu. Mula. Kau

0: Apa itu tuberkulosis ataupun lebih dikenali sebagai TB? Penyakit berjangkit berpunca daripada bakteria M. tuberculosis sp dan boleh membawa maut jika tidak menerima rawatan. Antara tanda dan gejala, batuk melebihi 2 minggu, demam, batuk berdarah, hilang selera makan, susut berat badan. Bagaimana ia merebak? Melalui udara, bersin, batuk dan berbual dengan orang lain. Amalkan langkah kesihatan kendiri secara konsisten termasuk dari segi kesihatan pernafasan. Perkongsian ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
1: Sorry.
2: Oh, Siti.
1: Siti.
3: Dari lepas ni kan, aku dengar tak dua tetak ya.
1: Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh. Hari tu kita jangan nak stres-stres. Relax aja gitu. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh.

0: Sejiwa.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Selamat pagi pendengar setia. Hari ini bersama dengan saya, Nurfatin binti Muhammad Rashid, pegawai farmasi KKM untuk membincangkan topik hangat iaitu jangan sembarangan jual ubat. Apakah hukuman yang boleh dijatuhkan sekiranya melanggar undang-undang yang telah diperuntukkan serta nasihat dan pesanan akhir kepada para pendengar berkaitan topik yang dibincangkan pada hari ini. Di bawah Akta Jualan Dadah 1952, individu atau syarikat yang mengilang, menjual, mengedar, mengimport atau menggunakan ubat-ubatan yang tidak berdaftar adalah melanggar Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Jika disabit kesalahan, hukuman yang dikenakan adalah seperti berikut. Bagi individu, kesalahan pertama, denda tidak melebihi RM25,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Kesalahan berikutnya, denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Bagi syarikat, kesalahan pertama denda sehingga RM50,000, kesalahan berikutnya denda sehingga RM100,000. Manakala, di bawah Akta Ubat, Iklan dan Penjualan 1956, individu yang disabitkan mengambil bahagian dalam periklanan yang melanggar Seksyen 3.4 atau 4B, jika sabit di kesalahan boleh dikenakan hukuman. Kesalahan pertama, denda tidak melebihi RM3,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. Kesalahan berikutnya, denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Jadi, sebagai pengguna, jadilah pengguna yang bijak. Berjumpa dengan doktor atau ahli farmasi untuk mendapatkan rawatan dan nasihat sekiranya mengalami sebarang masalah kesihatan. Semak status pendaftaran sesuatu ubat atau produk terlebih dahulu. Pengguna boleh menyemak status pendaftaran ubat melalui lambang web https://www.npra.gov.my. Jadi, semak kandungan produk sebelum anda membeli. Semak ketulenan label keselamatan hologram dengan menggunakan aplikasi My Ubat. Baca sisi bungkusan ubat yang disertakan dalam kotak atau pek bungkusan ubat. Beri perhatian dan cakna kepada amaran-amaran yang dinyatakan. Jangan mudah terpengaruh dengan iklan dan testimoni yang menjanjikan kesembuhan daripada pelbagai penyakit. Pastikan iklan ubat mempunyai nombor KKLIU yang telah mendapat kelulusan daripada lembaga iklan ubat. Iklan ubat yang telah mendapat kelulusan lembaga iklan ubat telah dinilai dari segi fakta dan tuntutan perubatannya. Elakkan membeli ubat daripada sumber yang tidak sah. Bagi pengusaha atau penjual, patuhilah peruntukan undang-undang yang telah ditetapkan. Ingat, bahagian penguatkuasaan farmasi KKM sentiasa membuat pemantauan yang berkala bagi memastikan kesihatan pengguna terjamin. Pengguna boleh mengambil langkah proaktif dengan membuat aduan sama ada melalui Portal Sistem Pengurusan Aduan Awam SISPA KKM melalui capaian http://moh.spab.gov.my atau mana-mana cawangan penguatkuasaan farmasi di setiap negeri atau laporkan kepada Bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA melalui laman web www.npra.gov.my. Maklumat seperti nama atau jenama produk, isi kandungan dan sumber jika diketahui perlu diberikan semasa membuat laporan. Pengguna boleh juga menyertakan label atau pek pembungkusan produk tersebut. Jika disyaki produk tersebut mengandungi atau dicemari dengan sebarang ubat terkawal seperti steroid, ubat tahan sakit dan lain-lain, sampel produk perlu diberikan kepada pihak NPRA untuk dianalisis. Usaha yang berterusan untuk membanteras masalah penjualan ubat-ubatan tidak berdaftar dan produk berbahaya ini memerlukan kerjasama pelbagai agensi dan juga keprihatinan orang awam. Pesakit atau orang awam juga boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmacy Call Center NPCC melalui talian 1800-88-6722 Isnin hingga Jumaat dari jam 8 pagi hingga 5 petang. kecuali cuti umum, sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan. Sekian, terima kasih.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ai Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
0: Layan 12.30 malam hingga 6 pagi.

0: Legacy Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
1: This is I think.
2: Turn it up.
1: Turn it up.
2: Turn it up.
3: Tajuk iTech hari ini, ciri chatbot AI secara terbina pada aplikasi TikTok.
4: This is it.
5: Don't move.
6: It's about that time, y'all.
7: It's game time.
8: Turn it up and get ready.
9: Get ready. You're tuned into
10: iTech.
11: Semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
12: Take a break and enjoy the show.
3: Baik, sekiranya Meta menyertakan sokongan Meta AI terus pada Facebook, Instagram dan WhatsApp, kini pesaing terdekat mereka, TikTok, telah mula menawarkan chatbot dikuasakan kecerdasan buatan jenaan tersendiri dinamakan TikTok Taco.
13: What?
3: Melaluinya, seperti biasa, ia menawarkan antarmuka berbentuk perbualan atau permesejan, membolehkan pengguna bertanyakan pelbagai perkara dan ia menjawabnya. TikTok Taco turut mendapatkan informasi dan maklumat daripada perkongsian-perkongsian di platform sosial TikTok serta mengintegrasikan video dan sebagainya ketika memberikan jawapan. Buat masa ini, sejumlah pengguna TikTok di Malaysia telah mula menerima ciri TikTok Taco. Pengguna boleh menyamak sama ada telah menerima akses untuknya atau sebaliknya pada bahagian permesejan di aplikasi TikTok. So guys, apa pendapat anda? Sudahkah anda menggunakan feature ini di aplikasi TikTok anda? Kongsikan bersama dengan kami di Facebook Rasmi Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita TikTok terkini.
14: Stay locked.
15: Say your name.
16: Brought to you by
17: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
18: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Anda tahu, buli siber adalah isu yang semakin serius di Malaysia. Menurut laporan UNICEF, Malaysia berada di kedudukan kedua tertinggi di Asia bagi kes buli siber dalam kalangan belia. Penggunaan media sosial yang meluas telah menjadikan platform ini sebagai tempat yang menggalakkan perbuatan buli siber bukan sahaja dalam kalangan belia tetapi juga orang dewasa. Buli siber boleh berlaku dalam pelbagai bentuk termasuk penghinaan, penyebaran fitnah dan ancaman dalam talian. Kajian menunjukkan bahawa pelaku buli siber sering mengalami kesunyian dan kekurangan kasih sayang daripada keluarga dan masyarakat sekeliling mereka. Mereka mungkin menggunakan buli siber sebagai cara untuk mendapatkan perhatian atau memuaskan keperluan emosi mereka yang tidak dipenuhi. Elakkan buli siber. Terus bersama kami di Sarawak FM. Sehati sejiwa.
1: Frekuensi Sarawak FM, bau 88.9 MHz.
2: Sumber inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam sumur inspirasi terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Pendengar yang dimuliakan, insyaAllah hari ini kita akan menekuni apakah yang dibahaskan di dalam surah Luqman ayat yang ke-15. Allah Subhanahu Taala berfirman yang bermaksud, dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan denganku sesuatu yang engkau dengan fikiran sihatmu tidak mengetahui sungguh adanya, maka janganlah engkau taat kepada mereka dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik dan turutlah jalan orang-orang yang rujuk kembali kepadaku, yakni dengan tauhid dan amal-amal yang soleh. Kemudian kepada akulah tempat kembali kamu semuanya, maka aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan. Ayat sebelum ini dinyatakan bagaimana Luqman sebagai seorang bapa mengajar anak supaya jangan buat syirik, tetapi bagaimana pula jika ibu bapa yang suruh buat syirik. Ini boleh berlaku. Sekiranya ibu bapa sendiri tidak tahu agama dan jauh dari wahyu, maka mereka yang mengajar dan mengajak anak mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Allah SWT berkata, jangan ikut mereka kerana ketaatan kepada ibu bapa adalah tidak mutlak. Hanya taat dalam perkara yang baik dan perkara yang harus saja. Kalau mereka suruh buat perkara dosa dan syirik, janganlah taat kerana ketaatan kepada Allah lebih tinggi dari ketaatan kepada manusia. Namun, kita masih tetap kena rapat, akrab dengan mereka kerana mereka itu ibu bapa kita. Layanlah mereka dengan cara yang baik walaupun mereka itu mengamalkan syirik. Jangan pula kita tinggalkan mereka dengan mengutuk, mengeji mereka dengan kata-kata yang buruk dan nista. Kerana mereka itu tetap ibu bapa kita walau berbeza agama. Pendengar sekalian, ingatlah yang kita semua akan kembali bertemu kepada Allah dan kita akan ditanya tentang apa yang kita lakukan. Kita akan ditanya apakah usaha yang telah kita lakukan di dalam menyantuni ibu bapa kita. Maka berusahalah untuk menambah ilmu dengan memberi penjelasan dan pencerahan yang berhikmah kepada mereka. Semoga kita semua beroleh hidayah, insyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam sumur inspirasi terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC.
2: Sumur inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
4: This is Sarawak FM.

0: mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Antara sebab lupa adalah angkara syaitan. Tuan-tuan muliakan oleh Allah, dalam Sirah Pilihan kita kali ini kita nak melihat dalam surah Al-Kahfi ayat 63, kisah di mana perjalanan Nabi Musa AS untuk bertemu, untuk berguru, untuk mempelajari something yang tidak pernah dilaluinya bersama dengan Nabi Allah Khidir AS. Dalam ayat 63, ketika mana Nabi Musa dah keletihan dan lupa sini location pertemuan dengan Nabi Khidir, maka beliau memberitahu, وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ, dan tiadalah yang melupakanku. Di mana pertemuan, maksudnya apa yang menjadi tanda kepada pertemuannya dengan Nabi Khidir, melainkan yang melupakan adalah syaitan. Nabi Musa menunjukkan kepada kita pertamanya dalam kisah ini kesungguhan belajar dan bersua dengan manusia yang disuruh oleh Allah SWT untuknya bertemu dan mempelajari ilmu-ilmu yang mana tiada dalam pengetahuannya sebelum ini. Jadi sebab dia tuan-tuan menunjukkan oleh Allah SWT dalam ayat 60, Nabi Musa telah memberitahu kepada anak muridnya ataupun yang selepas itu menjadi rasul Nabi, iaitu Nabi Yusha' bin Nun, wa idh qala Musa li fatahu la abrah hatta abluga majma'al bahrain aw amdhi huquba. Dan ingatlah ketika Nabi Musa memberitahu kepada yang pun pengikutnya, pemuda yang bersama dengannya, iaitu Nabi Yusha' bin Nun itu, aku akan meneruskan perjalanan ini, tidak akan berhenti sehinggalah bertemu dengan pertemuan dua buah laut, ataupun aku akan berjalan huquba. Huquba yang maksudnya apa? Perjalanan yang sanggup sehingga bertahun-tahun. Jadi ya tuan-tuan dan hadirin Allah SWT, kisah Tok nak menunjukkan Nabi Musa mengajar kepada kita belajar tu, jangan kita kata kita apa sumat ndak ya nak. Jadi bersungguh-sungguh, fardu ain, fardu kifayah, ilmu agama kita. Jangan sebarang kita biarkan ilmu kita dalam kejahilan. Jadi kita mau tahu ilmu Al-Quran, ilmu agama yang utama. Ilmu dunia pun sama juga lah. Sebab ya, man aradat dunia fa'alaihi bil'almi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil'almi, wa man aradahuma fa'alaihi bil'almi. Nabi memaklumkan kepada kita, siapa mau berjaya di dunia, perlukan kepada ilmu. Berjaya di akhirat, perlukan kepada ilmu. Berjaya di kedua-dua tempat ini, perlukan kepada ilmu. Seterusnya, ayat tu juga adalah memberitahu kepada kita di mana yang Nabi maklumkan, inna syaitana yajri minal insan majraddam. Sungguhnya syaitan tuknya mengalir, berekod, berlari dalam manusia tu melalui perjalanan darah kita. Blood flow kita tu digunakan oleh syaitan. Sebab ya kita mun kita lalai, boleh menyebabkan kita lupa, lupa tanggungjawab, lupa kewajipan. Jadi sebab ya tuan-tuan dengan Allah SWT, selalu kalah kita membaca Al-Isti'adah, Ayatul Kursi, doa-doa yang diajar oleh Nabi supaya jangan syaitan tu mengkontrol, mengawal fikiran kita, anggota badan kita. Jadi sebab ya Nabi SAW menganjurkan pagi-pagi baca lepas subuh, lepas asar, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku mohon perlindunganmu ya Allah daripada kejahatan-kejahatan segala apa yang diciptakan. Maksudnya termasuk juga dengan gangguan syaitan. Dan juga tuan-tuan, ambillah berat apa yang dianjurkan oleh Nabi lepas subuh, lepas asar, bacalah Al-Ikhlas 3 kali dan Mu'awwidzatain, iaitu Al-Falaq dan An-Nas. 3 surah tu tuan-tuan dibaca semuanya 3 kali, 3 kali, 3 kali, makanya akan menjadi perisai kita daripada gangguan syaitan, daripada gangguan makhluk-makhluk yang nak menyebabkan kita jadi lalai ataupun kita tu jatuh sakit ataupun didatangkan mudarat dalam kehidupan. Wallahu a'lamu bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Anda sedang mendengar Layan 12 tengah malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.
2: pasti di sampingku. Kata ayah kau di dalam diri. Itulah kekasih hati.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah An-Nur ayat 32 yang akan disampaikan oleh Saudara Jubni bin Sulong. Silakan.
1: A'udzubillahi minasyaitanir.

يسبح له فيها يسبح

يا حي يا قيوم.

شكرك أعنا يا حي يا قيوم.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

Kadang-kadang kasih sayang Allah tu, dia bukan selalunya tentang apa yang dia bagi, tapi juga tentang apa yang dia ambil daripada hidup kita. Satu hari nanti, kita akan sangat faham semua yang tidak ditakdirkan untuk kita tetap akan menemukan caranya sendiri untuk pergi. Dan semua yang ditakdirkan untuk kita akan sentiasa menemukan caranya sendiri untuk hadir dan muncul dalam hidup kita. Belajar untuk redha ketika menerima dan belajar untuk ikhlas ketika melepaskan. Kita sebenarnya tak kehilangan apa-apa selagi yang hilang tu bukan Allah.

0: Tuntunan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 2 hingga 4 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم.
1: الحمد لله. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan cahaya kehidupan. Pendengar yang dimuliakan, dalam lantunan wahyu kali ini, kita menelusuri surah Al-Anfal ayat 2 hingga 4 yang menjelaskan ciri-ciri sebenar orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2 hingga 4 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Para ulama tafsir seperti Imam Ibn Kathir menjelaskan bahawa ayat ini menggambarkan 5 ciri utama mukmin yang sejati. Yang pertama adalah mereka itu hatinya hidup. Apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Ini tanda kepekaan rohani, bukan sekadar emosi, tetapi kesedaran terhadap kebesaran Allah. Yang kedua, iman yang bertambah. Imam At-Tabari mengatakan bahawa iman itu bukanlah statik, tetapi meningkat dengan tadabbur dan juga ketaatan. Yang ketiga, orang yang memiliki tawakal yang sebenar, bergantung sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha. Yang keempat, mereka yang menjaga solat, iaitu asas hubungan dengan Allah. Dan yang kelima, mereka berinfak dengan membuktikan ia sebagai pengorbanan harta, menunjukkan iman mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar yang dimuliakan sekalian, dalam dunia hari ini kita berdepan dengan krisis kegelisahan jiwa, ketidakpastian ekonomi dan budaya yang materialistik. Ramai yang kosong jiwanya, tetapi sebenarnya apabila dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia akan memberikan kesedaran kita bahawa Allah memberikan ketenangan kepada hati yang gelisah. Kesimpulannya, tanda orang yang beriman bukan hanya pada pengakuan, tetapi pada getaran hati, peningkatan iman, tawakal, solat dan juga infak. Mudah-mudahan pendengar yang dimuliakan sekalian, kita termasuk dalam golongan yang disebut oleh Allah sebagai haqqan, iaitu mereka yang benar-benar beriman. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
3: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag geng pagi kita.

0: 5.30 malam hingga 6 pagi.
1: Hello semua, saya Narmi atau Imran daripada One Buck Short. Hari ini saya nak kongsikan 5 tip terbaik dan ringkas. Mungkin korang anggap benda ni remeh, tapi tips ni memang berguna untuk warga-warga Facebookers dan juga yang baru nak buat akaun Facebook. Tip pertama, jangan berkongsi password. Serius, ni paling simple. Jangan kongsi password walaupun dengan kekasih ataupun dengan orang yang korang panggil awet, sebab mereka belum tentu lagi akan berkahwin dengan anda. Betul tak? Tip yang kedua, upload gambar. Ni untuk remaja-remaja yang suka sangat nak upload gambar-gambar, bahagialah kan. Ha, nak upload tak salah, cuma pandai-pandai lah kita fikir sendiri. Okay, tip yang ketiga, kurangkan maklumat peribadi di profil. Hati-hati dengan maklumat peribadi anda. Jangan berikan pada orang yang baru anda kenali, kemungkinan mereka tu adalah hackers atau stalkers. Tip yang keempat, status. Bila meletakkan status, kalau boleh, jangan letak status yang boleh membuat penjenayah cyber mengesan di mana anda berada seperti stalker. Kalau boleh, letakkan status mengenai aktiviti penting je. Nak cakap I love you, SMS pun boleh. Tip yang kelima, hati-hati klik short link. Ha, yang ini pun satu lagi. Mengikut maklumat dari blog The Hacker News, sekumpulan penggodam berjaya menggodam kira-kira 1,000 akaun fanpage Facebook. Anda lebih kenal rakan anda. Kalau yang jenis hacker tu, hati-hatilah tekan link ya. Selamat berFacebook dengan selamat. 5 tips terbaik untuk anda di Sarawak FM 88.9 FM di Kuching, dari Narmi untuk warga Facebookers.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio. Teman setia anda, sehati dan sejiwa.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

0: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati.
1: Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
2: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
1: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Hashtag geng pagi kita.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minum air kopi, oh.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap pun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya, baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. Baik, ini nih hadiah. Selamat pagi Sarawak, 6 sampai 10 pagi terus bersama kita semua untuk 4 jam seterusnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk edisi hari Selasa 15 September bersama dengan Andy Dolin.
1: Jadi seperti biasalah untuk edisi hari Selasa tu kita akan bawakan pelbagai cerita, pelbagai info dan semestinya esok hari dah hari bersejarah buat kita Malaysia sekali lagi, iaitu sambutan Hari Malaysia.
0: Ya, kan? Dia cakap tentang Hari Malaysia, kita langgar geng-geng kita di Section TV. Kago dah berapa malam dengan rehearsal day. Sama juga lah dengan jabatan-jabatan yang lain, semua berkumpul di tempat ya tadi. Untuk menyambut macam ni kegemilangan ya gila pada hari tersebut. Sama-sama kita tunggulah.
1: Ya, esok hari. Dan untuk kita juga sebenarnya kita akan siarkan secara langsung juga esok hari, malam esok, menerusi TV1 untuk sama-sama kita nanggar sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan Sarawak, untuk di Kuching juga menjadi tuan rumah untuk kali itu lah. Jadi syukur alhamdulillah. Jadi macam ni sambutannya, sama-sama kita tunggu. Jadi apapun, banyak perkongsian, banyak cerita, terus bersama Indi dan Lini. Selamat pagi Sarawak. #geng

Luas, ancaman jerebu, keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Sarawak FM Sehati Sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
0: Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ruang dan peluang untuk kita mengusahakan apa yang akan membawa kebaikan kepada kita dalam kehidupan dunia tu dan seterusnya kehidupan yang akan datang, kehidupan akhirat. Jadi apa yang kita nak kongsikan pada pagi tu adalah berkaitan dengan jaga lidah dan jaga ukhuwah. Jadi ukhuwah tu adalah persaudaraan lah, persaudaraan, ikatan persaudaraan di antara kita dengan orang lain. Sama ada ikatan persaudaraannya adalah kekeluargaan yang kita sebut juga sebagai silaturahim, dan juga dengan ikatan persaudaraan dengan sesama Islam lah. Jadi salah satu cara untuk kita menjaga supaya hubungan persaudaraan sesama Islam tu terjaga kukuh adalah salah satunya dengan kita menjaga tutur kata ataupun lidah kita lah. Maka oleh sebabnya Islam amat mengambil berat tentang penjagaan tutur kata tu ataupun lidah tu. Jadi ingin saya nak kongsikan sebuah hadis daripada Imam Muslim rahimahullah yang menyebut tentang perkara tu berkaitan dengan jaga lidah, iaitu hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang maksudnya, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik ataupun berdiam diri sahaja. Jadi di situ kita dapat faham bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh, berpesan kepada kita, memerintahkan kita, menyuruh kita apabila kita nak berkelakar, apabila kita nak bercakap, nak baik kita nak mengeluarkan idea kah ataupun kita nak memberi nasihat kah ataupun apa-apanya, pandangan dan sebagainya, maka hendaklah kata-kata yang baik yang keluar daripada lidah kita ataupun daripada diri kita. Dan jika kita si mampu untuk berkata yang baik-baik, maka hendaklah kita berdiam diri, itu lebih baik. Jadi antara hikmahnya ialah akan menjaga hubungan. Jadi seperti mana yang kita tahu, lidah tu dengan tutur kata boleh merapatkan hubungan, dan juga dengan tutur kata boleh merenggangkan bahkan memutuskan hubungan. Dalam arti kata lain, boleh menjaga ukhuwah dan boleh memutuskan silaturahim ataupun ukhuwah ya. Maka oleh sebab itu, kita apabila kita nak bercakap, nak berkelakar, nak menegur sama ada keluarga kita, anak kita, orang tua kita, kawan kita, orang atasan kita, orang bawahan kita, maka kita kena berfikir panjang, gunakan perkataan yang baik-baik, perkataan yang hormat, kerana semua orang suka untuk diperlakukan dengan baik, diperlakukan dengan hormat, dan lebih mudah nasihat-nasihat, teguran-teguran akan diterima jika dilakukan dengan tutur kata cara yang baik. Namun jika dilakukan dengan tutur kata cara yang kasar dan sebagainya, maka agak sukar, kebiasaannya agak sukar untuk diterima, bahkan boleh menimbulkan tindak balas yang negatif. Jadi begitu juga, maka oleh sebab itu, maka kita sama-samalah kita berusaha untuk menjaga tutur kata kita, berfikir panjang, gunakan perkataan yang baik-baik. Jika kita rasa tidak mampu untuk berkata yang baik, mungkin jika kita bercakap akan menyebabkan kesan yang lebih buruk, maka kita tangguhkan dulu lah. Mungkin ada ketikanya kelak, masa yang sesuai, barulah kita akan menegur, maka akan lebih mendatangkan kesan yang baik. Maka untuk itu, mudah-mudahan ada manfaatnya perkongsian kita pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga hubungan ukhuwah kita dan menjadikannya semakin kukuh, insyaAllah. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.
2: Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Baik, kembali lagi bersama Andy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak. Berhati-hati pada kita semua yang dah memulakan perjalanan baik dekat ataupun jauh untuk pagi Selasa tu.
1: Dan dalam bab kata Andy, dalam kita memulakan perjalanan, kita nak tahu juga keadaan ataupun kemas kini terkini berkenaan indeks pencemar udara kita di Sarawak tu. Kalau kita nangga di Serian, mencatatkan 182, diikuti dengan Semarahan 155, Kuching 152, Seaman 164, Sibu 75, Serikin 60, Bintulu 61, diikuti Samalaju 69, Mukah 59, Miri 63, Limbang 57 dan Kapit 59. Maknanya ada 4 kawasan yang masih lagi dalam status tidak sihat.
0: Tidak sihat.
1: Iaitu Serian, Semarahan, Kuching dan Seri Aman.
0: Jadi berhati-hati selalu dan berwaspada dengan keadaan cuaca di sekeliling kita, okey? Jadi apapun, seperti biasa, 7 pagi kita akan ikuti dulu berita utama 7 pagi. Lepas akan kembali lagi bersama Indy dan Lin dengan berbagai lagi pengisian untuk jam seterusnya. Ini dia Selamat Pagi Sarawak, hashtag Geng Pagi Kita.

15 September 2014, Majlis Pelancaran Pro2 Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, perusahaan otomobil kedua, Pro2, secara rasmi melancarkan model terbaharunya Pro2 Asia dalam satu majlis di Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC Kuala Lumpur. Pro2 Asia adalah kenderaan cekap tenaga, AAV pertama negara. Ia mampu dipandu sejauh 21.6 km hanya dengan 1 liter petrol berbanding 17.6 km untuk model sebelumnya, Pro2 Viva. Pro2 Asia didatangkan dengan 4 varian pada harga bermula RM24,600 hingga RM42,530. Model ini mendapat sambutan luar biasa apabila mencatatkan 13,500 tempahan dalam masa sebulan sejak dibuka pada 15 Ogos 2014. Pro2 Asia adalah model kereta pertama yang dihasilkan di kemudahan pemasangan terbaharu Pro2 di Sungai Chor, Rawang, Selangor.

Maha Suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Ia penyelamat nyawa.
3: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
2: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
4: Munlahnya berhenti tadi.
2: Merah berhenti. Kuning bersedia. Hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat. Lindungi diri. Lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: segmen Trending.
1: Baik, trending kita di pagi Selasa tu berkenaan dengan tragedi lemas. Tu melibatkan empat sahabat lah. Dia katakan yang marik sebab cerita tu berlaku. Jadi butiran penuhnya daripada Lin.
2: Baik, terima kasih rakan di sebelah. Okey, cerita tu sebenarnya banyak pengajaran yang boleh mak bapak ambil. Benar. Yang biak ambil. Sebab perkara tu baru je berlaku semalam. Itulah di media sosial apabila dua kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun. Maut terjatuh ke dalam longkang taman desa Kayangan di Kulim Kedah malam tadi. Dua lagi on the way dibawa ke hospital meninggal. Dua lagi meninggal di tempat kejadian. Cerita
1: Cerita sebenarnya apa kes?
2: Kes setidaknya empat tu tek. Setidaknya main bol. Bila main bola, bola tu tadi jatuhlah ke dalam longkang sedalam 10.
1: Yo, habis 10 kaki.
2: 10 kaki.
1: Oh, dalamnya.
2: Jadi bila dah naga bola tak gugur, usahalah setidaknya empat tu tek nak ngambil
1: balik.
2: Ngambil bola tu. Dan nampak juga selepas setidaknya empat tu
1: ditinggalkan
2: sebelumnya masuk ke dalam ya. Si tahu jugalah bila dah dalam 10 kaki macam ya, mungkin air tinggi ke apa
1: kan. Betul.
2: Bila dah kat dia tadi yang menyayat hati sebenarnya video mak kepada salah seorang mangsa tu terduduklah bila dan angka anak terkulai si bernyawa. Jadi apa yang boleh kita padah di situ? Pantaulah anak-anak kita. Benar? Sekiranya dah umur 12 tahun ke 10 tahun ke, tanya sininya pergi. Benda-benda macam tu lah, kes-kes bermain.
1: Ya, betul.
2: Si ditahu. Tapi memang iyalah, kata orang ajal memang ajal. Tapi iyalah tek, si salah untuk kita berwaspada.
1: Benar. Jadi pernah tek, boleh dapat diganti sebenarnya. Munya terguguk kah, nyanyut kah, nyilang kah, nyapa diganti. Tapi nyawa manusia tu Allah wa'alam bisawab lah. Kita tu hanya merancang je lah. Ajal mau semua di tangan Tuhan nak. Jadi apapun bagi kita semua sentiasa berwaspada dengan keadaan juga kena itu. Walaupun yalah, satu lagi bila kita pernah mati nandah anak atau main di luar rumah sekalipun, kena diet dan waspada juga. Ya, untuk
2: ambil tahu lah.
1: Ya, betul. Nangga sini anak apa, di polahnya apa semua, kita sih tahu.
2: Dan iyalah, kita tak berpesan berbuih-buih mulut. Berpesan tu ya mak ko.
1: Biar ambulaknya suara bunyi atas sampai ke langit punya suara anak nak memesan dengan anak. Biar suara macam ya. Janji perkara-perkara macam tu sih terjadi kepada kita pun.
2: Begitulah.
1: Okay. Kita tinggal cerita ya. Hari itu kita bercerita berkenaan dengan untuk apa kata kita penerbangan dalam belon. Apa betul, ceritanya?
0: Betul. Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.
1: Bila cerita di dalam penerbangan untuk semestinya semestinya kita ada pengalaman masing-masing.
2: Jadi ialah kata orang tadi kita tu nyalah bab kata Andy tak tahu pengalaman masing-masing. Pengalaman kita pun berbeza-beza. Mungkin ada jenis orang kali pertama kah, banyak kali kah, benda yang sama juga berlaku dengan dia. Tapi dia rasa macam geram nak aku. Aku sih suka lah benda tu berlaku. Kalau saya lah, kalau ditanya benda yang paling saya sih suka, Turbulence.
1: Okay. Paling tak lama dalam flight berapa jam, Lin? Pernah terbang?
2: Kalau dari ke Singapore is
1: Singapore sejam lebih
2: sejam
1: je.
2: Sejam
1: 20 minit je.
2: Ya jalau.
1: Kami pernah terbang ke dekat 3 jam. Penerbangan dari KL ke Guangzhou, China. Hush, pengalaman yang cukup-cukup kata orang memberi peramati dalam hidup lah. Pergi okey, pulang masa kita tengah monsun ribut masa ya. Jadi agak bergegar juga lah. Nak masuk ke kawasan Semenanjung lah masa ya. Ush, betul-betul kata orang menguji kita pun. Memang kita memberi kepercayaan kepada pilot atau captain yang bertugas. Tapi alah tak, takut memang rasa ada.
2: Yang baru-baru tu masa ialah bukan penerbangan kami orang lah, tapi penerbangan sebelum semasa apa kata orang ribut yang di Kuching tu. Ada sebuah kapal terbang sebelum ya, dia terpaksa berpusin di atas selama 1 jam. Sebabnya siapa nak turun.
1: Betul.
2: Melawan arus angin.
1: Benar-benar cemialah.
2: Benar-benar cemialah yang kita sih suka. Jadi tak boleh hantarkan komen
1: pengalaman lah.
2: Pengalaman kita.
1: Ya, betul.
2: mungkin ada orang sikit suka sit ujung kah, mungkin ada orang sikit suka macam-macam lah kerana kita boleh hantarkan komen di Petrus Me Sarawak FM.
1: Okay, terus bersama Andy Dilin. Selamat pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: 16 September 1963, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, telah membacakan pemasyuran Malaysia di Stadium Merdeka. Dengan pemasyuran ini, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dengan rasminya telah bergabung membentuk Malaysia. Tunku Abdul Rahman turut melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali semasa upacara ini. Oleh itu, kebersamaan yang dibina sejak sekian lama menjadi asas kepada sebuah negara yang kukuh, harmoni dan saling menghormati. Ayuh, kita terus memelihara nilai ini untuk generasi mendatang. Sumber ini dari Jabatan Penerangan Malaysia. Selamat Hari Malaysia dari kami, Sarawak FM.
5: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
6: Jang, esok kita pergi Limbang nak. Belikan tahai dengan kambing sekilo lo. Lepas ya, kirim salam dengan kerbau di Sindun, okey?
7: Oh, boleh saja, Don.
8: Kali kan kirim salam sama kerbau ni.
6: Tapi jangan lupa kelaan.
8: Napa kian?
6: Dengar Sarawak FM di Limbang, Don. Tune aja ke radio 101.5. Munsi 97.5. Sigit lagi 100.0.
8: Anik kerbau tinggal.

0: ingin mengetahui perkembangan semasa?
1: Putusan Borneo di muka depan untuk pagi tu pertunjukkan bunga api sempena Hari Malaysia tetap diteruskan. Untuk baca laporan penuh boleh baca di muka surat 2. Jauh antara lain di muka surat 2, 2 MOU pengangkutan darat BIMP 3 disemak semula. Jauh antara lainnya, ekosistem metropolis kesihatan dibangun. NBX dan MBX Residence One, sebahagian daripada ekosistem metropolis kesihatan Sarawak, sedang dibangunkan di kawasan Samarahan. Gagal kawal jentolak pemandu maut ketika kerja pembinaan jalan untuk berlaku di Miri. Jauh antara lain yang berlaku di muka surat 4, tingkatkan lagi prasarana kesihatan di hospital lawas. Di muka surat 6, siasatan menyeluruh kenal pasti punca nahas helikopter. Gym Negeri Sarawak tahan 59 warga Indonesia antara muatkan muka surat 7. Juga di muka surat 5, Siburan berpotensi diangkat sebagai daerah baru. Di muka surat 10, Ruangan Nasional, program TM Future Skills pemangkin pembentukan modal insan AI robotik pelajar. Di muka surat 11, Ruangan Dunia, pilihan raya Parlimen Mindanao bermula. Di muka surat 15 di ruangan sukan, Barca lanjut permulaan sempurna bernam Levante 4-2. Jauh antara lainnya, aksi hamba Valencia pecat Corberan dan Gorle. Marquez dominasi MotoGP San Marino. Ken bantu Bayern catat kemenangan 2-1. Jauh antara lainnya, Rangers atasi Celtic 3-0 mara ke separuh akhir Piala Liga Scotland. Haaland hero Manchester City, pacu kemenangan 1-0 ke atas Manchester United. Lanjut permulaan sempurna untuk Maresca. Selangor kekal rekod tanpa kalah, Sabah tumbang di Likas. ProRef akui keputusan benarkan gol Haaland, satu ralat penghakiman. Dan TAB mampu jadi senjata baharu Harimau Malaya. Okey, itu yang dimuatkan di Utusan Borneo.
2: Baik, manakala di Sungai Sarawak menjadi tajuk utama di akhbarnya. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari disambut setibanya di Bangkok untuk menghadiri Gestec 2026 semalam. Manakala untuk tajuk lain juga, persinggahan terakhir di rumah impian. Impian mendiang Debra Moset untuk menetap di rumah baharunya di Kampung Semadang, padawan akhirnya tercapai namun bukan seperti yang diharapkan oleh suaminya John Tehua 44 tahun. Manakala itu tajuk lain di muka surat 7, tarik pelaburan 4.07 bilion ringgit, telusuri sejarah Malaysia sejak 1961 menjadi tajuk di muka surat 5. Di muka surat 2, didakwa rogol rakan sedengara itu tajuk di muka surat 2 lain. 5 remaja lakukan samun berkumpulan. Manakala di muka surat 4, rumah impian persinggahan terakhir seperti tajuk utama tadi, Debra disemadikan di Semadang. Di Paramate Arena, di muka di sukan Sora Sarawak, kibar bendera Sarawak dengan misi membawa nama Sarawak ke pentas Asia. Kekuatan mental yang pamerkan Kuching City FC ketika bangkit menewaskan Melaka FC 2-1 diharap menjadi asas penting untuk mencipta keputusan positif dalam aksi pembukaan Liga Juara-Juara Asia 2. Mereka itu tajuk lain di muka surat 21, VAR silap salah sahkan jaringan City. Bersen senjata Harimau Malaya di muka surat 20. Di muka surat 23, Liga Premier, Kuching FA rapatkan jurang. Tajuk lain, sukan, asah bakat muda bola keranjang. Manakala untuk arena di muka surat 22, misi julang nama Sarawak. Manakala untuk tajuk lain, semangat Selangor semakin membara. Itu dah antara tajuk-tajuk utama dan sukan untuk Sora Sarawak dan Utusan Borneo untuk pagi Selasa tu. Dan seperti biasa, lepas tu kita akan ikuti rancangan Refleksi Diri. Dan 8 pagi kelak, sama-sama kita ikuti berita ringkas dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Ini dia, selamat pagi Sarawak. #GAY

0: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surah FM yang amazing sekalian. Hari ini saya nak berkongsi sedikit mengenai atau nasib bagus bermain ketika bekerja. Dengan bagus-bagus. Okay. Bukan mudah untuk kita mengatakan tidak ataupun berhenti apabila terlalu asyik dengan game online ataupun permainan video kita. Betul si tengah-tengah kau shopping online terhadap bos mada. Oi, pula tu. Sakit hati. Okay. Ingatlah, keseronokan yang dinikmati dan mengejar matlamat dalam permainan yang belum sampai membuatkan pemain tidak sedar masa berlalu. Akhirnya, perkara yang perlu diselesaikan dan menjadi kewajipan kena itu terbengkalai seperti tanggungjawab di pejabat contohnya. Jadi, kepada semua, itu adalah satu penyakit. Bukan penyakit kecil tapi penyakit besar sehingga kan ia dikategorikan sebagai gangguan mental, tingkah laku ataupun perkembangan otak. Jadi kepada semua macam ni, kita nak mengawal ketagihan bermain benda macam tu di office. Pertama sekali ialah betulkanlah niat kita bekerja. Kita tu kerja, dia bayar gaji untuk kerja, bukan untuk main game. Mungkin kita main game waktu kerja, gaji kita tu si bekat. Nah, sekarang kan kita mencuri waktu kerja ya untuk melakukan benda yang bukan sepatutnya kita lakukan. Itu adalah isu integriti ya. Kita dibayar gaji berdasar 8 jam. Tapi 8 jam kita kerja, 3 jam kita main game. Benarkah dia salah? Kalau kita tu dia nak uang apa, pencuri masa. Kedua ialah mestilah kita mesti muakur dengan arahan majikan. Maknanya mudah tahu benda yang salah, janganlah kita terus melakukannya kan? Sebab benda yang mengganggukan orang lain. Nasi adil bah, orang lain kerja berlebihan, kita kerja main game. Ni adil macam ni, hujung bulan gaji tetap menerima gaji yang sama. Siapa asyik sakit hati? Okay, yang ketiga ialah jagalah cara kita membagi masa kita. Boleh main, siapa pernah main boleh mainlah waktu lunch break. Waktu sebelum office hours, lepas office hours main. Tengah malam nak main. Tapi waktu kerja harus dijaga. Okey. Jadi sama-sama yang mesti apa, muhasabah diri kita. Mungkin terjebak dalam ya. Okey, si terlambat untuk kita berubah. Okey, nak nama berubah tak, jangan tunggu . Mula berubah terus. Fikir juga gaji yang kita dapat, yang kita beri mak bapak kita makan, anak-anak kita makan, datang daripada kerja kita. Mula kerja kita mula benda-benda yang si betul, si berkat bagi orang tua kita. Jadi semua pengajaran yang boleh kita ambil ialah jadilah seorang pekerja yang bertanggungjawab dan berintegriti ketika bekerja. Dalam masa yang sama, laksanakanlah tugas kita dengan sebaik-baiknya agar kita mendapat rezeki yang berkah kerana amanah yang kita pastikan di dalam bekerja. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
0: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.
2: Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan.